0: 26 di wilayah Kedawung. Dua pelaku berinisial AT alias Bro warga Kedawung dan Copetong warga Karanganyar berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok warga Sragen Tengah diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Padas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
0: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan tiga kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
0: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusuma Wardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahra Tinaljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools ya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lain-lain, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah tidak terlihat, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak ya, jamaah yang pas dari rombongan terus kemudian kita cari kan gitu pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Fidan Paramaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan yang tidak penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang, dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan tugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kotak Diri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di Tanah Suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya. Dan Agus mengatakan, berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
9: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
8: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
10: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
9: Baik.
10: Baik juga, Bu.
8: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG31, dijadwalkan tiba siang ini. Sedangkan kloter JKG32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
13: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
12: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
14: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri, itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita, penyandang disabilitas.
12: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
15: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
12: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
16: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya, jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras tetap, mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya, kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
17: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke-16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
19: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
20: Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
21: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
22: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
21: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
22: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegap.
21: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Sempil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami bertugas, saya Maisara bersama rekan teknik studio Bung Adrian dan rekan-rekan di pemancar kamera tentunya masih menemani Anda. Pendengar, untuk selanjutnya ya, kami ajak Anda untuk mengikuti ya, untuk berbagai program-program yang nantinya akan kami hadirkan, yaitu program Halo RRI. Dan jangan lewatkan juga untuk dialog interaktif Ternate pagi menjelang siang nantinya pada pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan topik literasi narkotika. Mengapa penting terkait dengan hal tersebut? Nantinya bakal hadir sebagai narasumber yaitu pegiat literasi dan akademisi Unibra, Bapak Mansyur Jamal SIP MIP, dan untuk narasumber lainnya yaitu penyuluh narkoba Ali Muda, Ibu Dewi O. Eka Putri SPSI MHAN. Tetap bersama kami pendengar, nantinya untuk program Halo RRI akan ditemani oleh rekan Desi Haryanti. Tetap bersama kami pendengar.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Selamat pagi untuk Anda pendengar saat ini mendengarkan program Halo RRI. Ada beberapa program siaran bola gembira ya. Jadi kami juga harus bergabung begitu. Namun untuk kali ini kita di Halo RRI dari jam setengah 10 tadi sampai jam 10 untuk program Halo RRI, di mana juga sudah ada beberapa yang memberikan masukannya dan juga sudah menyampaikan keluhannya ya. Tinggal di-share saja kepada para narasumber. Baik, selamat pagi khususnya juga untuk Anda pendengar yang saat ini sedang mendengarkan. Di jalan itu sebenarnya kalau saya lihat sih tidak terlalu ramai ya. Di jam-jam 7, jam 8 tuh masih sepi di sepanjang jalan Kota Ternate. Tidak seperti biasanya. Karena biasanya nih pendengar, kalau misalnya di luar bola gembira ya, di luar ajang Piala Dunia, itu kan rame begitu ya. Nah mungkin ini karena pada tidur tengah malam ya. Aduh, para fans bola ya, akhirnya pas paginya udah deh ya pada tidur, kecuali kalau mainnya di pagi hari. Oke lah, selamat untuk Anda yang klubnya atau tim bola dunianya, aduh bola dunia, bola gembiranya ya, ini timnasnya lagi, timnya masuk ke dalam 32 besar sekarang ya Kak Eca. Nah jadi silahkanlah ya, bersyukurlah. Karena deh enggak ya. Oke lah, di hari ini pendengar, selain program Halo RRI, sesaat lagi juga kami nantinya akan menghadirkan program dialog ya, bersama dengan narasumber yang akan berkesempatan hadir ke studio Pro 1 RRI Ternate. Ada Mansyur Jamal MIP, beliau adalah penggiat literasi dan juga akademisi dari Unibra. Lalu juga ada Dewi Eka Putri SPSI MHAN, beliau adalah penyuluh narkoba ahli muda. Nah, dengan tema literasi narkotika mengapa penting, di hari ini Senin 29 Juni 2026 pada pukul 10, sesaat lagi nantinya pendengar akan bisa bergabung dan juga nantinya bisa ya sekaligus bertanya terkait dengan pentingkah literasi narkotika atau pentingkah kita tahu tentang bahaya dari narkotika itu sendiri ya. Nanti Anda juga bisa bergabung di line telepon kami di 0821-2037-5180 atau juga bisa bergabung di 3125521. Baiklah, di program Halo RRI untuk yang mau bergabung silakan ya, kami aktifkan di line telepon. Jangan pastiu, jangan bosan ya untuk memberikan masukannya begitu kepada pihak-pihak terkait ya. Seperti misalnya untuk yang ada di kawasan Halmahera Barat ya. Ini pendengar kami yang setia, ada Bung Taher dan juga ada Pak Yasim di Mangga 2. Ini mau nanya juga Pak Yasim, yang Jumat kemarin gimana? Apakah dari dinas DLH ada yang turun untuk membersihkan saluran ini ya, air drainase di sana? Dan juga ada yang kemarin kan keluhannya Pak Yasim itu terkait dengan Barangka ya, yang di seputar Mangga 2. Karena kabarnya kan di situ juga akan menjadi pusat perhatian juga begitu ya. Akan menjadi target utama juga, karena di situ kalau hujan pendengar full di situ ya, bahkan juga banjir. Di Soasio di situ juga ada beberapa yang masukan juga. Memang diharapkannya bisa langsung foto dan nanti kita akan teruskan ya. Terkait dengan lampu jalan, ini ada 3 teman kami nih di Ternate Barat pendengar, ini keluhan dari Bang Faisal di Ternate Barat ya, di seputaran Bulan. Itu kabarnya lampu jalannya mati ya. Dan di situ kalau orang yang pergi bertamasya atau jalan-jalan di malam hari ya, ketika melewati Bula itu gelap di situ. Nah, ini sudah menjadi keluhannya Bang Faisal ya, mudah-mudahan nanti juga bisa dijawab oleh Dinas Perhubungan ya. Terima kasih. Lalu juga terkait dengan drainase di depan Bank BTN itu juga menjadi keluhannya ya pendengar, terkait dengan drainase yang tidak maksimal, akhirnya ketika hujan itu banjir di depan BTN atau Bank BTN ya. Oke, baiklah, nanti kami akan coba untuk menyampaikan hal ini ya pendengar di kesempatan lainnya. Semoga bisa ditanggapi langsung oleh para

0: pemangku kepentingan ya, untuk para kadisnya mudah-mudahan bisa menjawab, karena kita juga terus berkomunikasi dengan Bawaslu lagi, kok Bawaslu ya, Ombudsman maksudnya, perwakilan Maluku Utara, untuk bisa juga mendampingi terkait dengan kasus, dengan informasi-informasi disampaikan oleh pendengar ya, terkait dengan keluhan untuk fasilitas publik ya. Baiklah, dari studio kami yang bertugas masih terus menemani Anda di program Halo RRI.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, pendengar Pro 1, kami ajak Anda untuk mengikuti atau mendengarkan menjelang pukul 10, yaitu lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat pagi pendengar, kami hadirkan lintas informasi pada pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026 yang resmi ditutup. Kontingen dari Kabupaten Kepulauan Sula berhasil meraih 14 juara yang berbeda kategori. Pelaksanaan MTQ tingkat provinsi diikuti oleh kafilah utusan kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara termasuk Kabupaten Kepulauan Sula untuk Kepulauan Sula dari 36 kafilah yang diutus dalam MTQ tingkat ke-31 Provinsi Maluku Utara ini. Sebanyak 14 kafilah berhasil mengharumkan nama Kabupaten Kepulauan Sula dengan keluar sebagai juara. Menariknya dalam kompetisi tersebut, kafilah utusan Sula tidak kalah bersaing dengan kabupaten kota lainnya karena dari 14 kafilah berhasil meraih juara, satu di antaranya berhasil lolos untuk mengikuti MTQ tingkat nasional yaitu M. Zuhdi Kafilah asal Kecamatan Mongoli Selatan dengan mata lomba hafalan 1 juz. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kepulauan Sula Mansuh Mudo yang menyatakan merasa terharu atas perjuangan kafilah dari Kabupaten Kepulauan Sula di mana dari 36 kafilah semua tampil sangat maksimal. Namun karena persaingan yang sangat ketat sehingga berhasil keluar sebagai juara yaitu 14 kafilah. Beliau juga menegaskan dari jumlah 14 kafilah yang keluar sebagai juara terdapat satu kafilah yang nantinya bakal mewakili Provinsi Maluku Utara di tingkat nasional yaitu M. Zuhdi di kafilah utusan Kepulauan Sula asal Kecamatan Mongoli Selatan. Kita beralih ke informasi nasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan penyitaan sebanyak 4,8 ton narkoba dari luar negeri. Jumlah tersebut diperoleh secara nasional sepanjang 2026. Direktur Interdiksi Narkotika DJBC R. Syarif Hidayat mengatakan dari sisi jumlah sudah cukup besar untuk hal tersebut, yaitu sebanyak 4,8 ton sudah didapatkan hingga dengan hari ini. Syarif juga mencatat 800 kasus penyelundupan narkotika di Indonesia terungkap hingga 24 Juni 2026. Dari jumlah tersebut, Bandara Internasional Soekarno-Hatta menduduki posisi terbanyak. Untuk pengungkapan kasus narkoba secara nasional bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN dan kepolisian, yang artinya di mana dalam satu hari minimal ada 2 atau 3 kasus narkotika di Indonesia. Dan ditegaskan dari total penindakan yang dilakukan sekitar 6,8 juta rakyat Indonesia yang dapat terselamatkan. Karena apabila barang tersebut lolos, maka 6,8 juta orang di Indonesia mempergunakan narkotika. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: 101,8 program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat pagi menjelang siang pendengar di mana saja Anda berada. Tentunya terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan kami dan membersamai kami di FM 101,8 maupun aplikasi RRI Digital dan stasiun relay kami di Kota Maba dan juga Pulau Morotai. Dan pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya ya, di mana kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate siang dengan topik yaitu literasi narkotika. Ini mengapa penting? Sangat penting ya, tentunya untuk kita para orang tua, literasi ini yang harus kita berikan informasi-informasi terkait hal tersebut, tentunya untuk masa depan anak-anak kita ke depannya. Dan pendengar, sudah ada di studio Pro 1 RRI Ternate ya, pegiat literasi dan akademisi dari Unibra. Ya, kita menyapa dulu narasumber kita, Mansyur Jamal SIP. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Pagi.
0: Iya, baik. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Ternate. Dan kita ke narasumber kedua, yaitu penyuluh narkoba ahli muda, Ibu Dewi OEK Putri, SPSI MHAN. Selamat pagi. Assalamualaikum, Ibu.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, iya. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate. Tentunya kita bakal bincang-bincang, ngobrol singkat ya, terkait dengan literasi narkotika ini. Kenapa, mengapa penting gitu ya? Emang sangat penting juga, apalagi kita ibu-ibu yang punya anak, ini sangat penting juga. Dan pendengar, tentunya ngomongin literasi narkotika ini sangat penting, membangun imunitas diri, mencegah kecanduan, mematikan juga, dan melindungi masa depan tentunya generasi muda kedepannya seperti apa. Tentunya Anda pastinya penting untuk mengetahui hal-hal yang nantinya akan disampaikan oleh para narasumber kami. Dan pendengar, terkait pemahaman komprehensif ya mengenai literasi narkoba atau narkotika, pastinya kita ke Pak Mansyur dulu. Pasti para pendengar juga ini ada yang mungkin masih awam atau tidak mengetahui secara pasti literasi edukasi ini seperti apa, atau informasi edukasi terkait dengan narkotika itu seperti apa. Mungkin bisa dipaparkan, atau sebelumnya mau memaparkan hal-hal terkait dengan topik kita pada pagi hari ini.
1: Oh iya, terima kasih. Terkait dengan literasi narkotika ini, sebetulnya kita lebih banyak mengajak semua pihak, anak-anak, remaja maupun pemuda dan mahasiswa, mm-hmm. untuk mengenal konsep narkotika, memahaminya, dampaknya, jenisnya, dan pengaruhnya terhadap mm-hmm. diri mereka itu seperti apa. Nah, harapan kita dengan adanya literasi narkotika, semua pihak memiliki pemahaman terkait dengan narkotika dan melakukan edukasi ke setiap orang, mengajak orang-orang untuk tidak menggunakan maupun sebagai penyalur narkoba sebetulnya. Jadi penekanannya pada pemahaman sih, dan ketahanan terhadap diri, sehingga tiap orang bisa menjaga dirinya dan mengajak orang lain untuk tidak melakukan atau mengkonsumsi narkoba sebetulnya. Jadi prinsipnya seperti itu, saya kira.
0: Baik, iya, terima kasih Pak Mansyur. Dan perlu kita ketahui juga terkait dengan narkoba ini kan lebih ke anak remaja gitu ya, untuk remaja. Tapi ini hampir semua gitu ya, bukan anak remaja aja, tapi hampir usia orang tua juga, atau lansia, ya, atau semua usia maksud kami. Nah, tentunya bisa saja menggunakan terkait dengan narkoba itu sendiri. Mungkin bisa Bapak sampaikan juga langkah-langkah penting ke depannya seperti apa, karena pendengar kita juga banyak orang tua ya yang mempunyai anak-anak. Pastinya mereka harus lebih jeli terhadap aktivitas sehari-hari anak-anak mereka.
1: Iya, kalau ke depannya kita maksimalkan sosialisasi, karena dari pihak BNN itu telah melakukan sosialisasi di lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, kerjasama dengan majelis taklim, PKK dan sebagainya. Cuman dari pihak perguruan tinggi, dari pihak sekolah juga harus proaktif, sehingga menghadirkan setiap kesempatan itu, menghadirkan literasi terkait narkoba itu dari waktu ke waktu dan berkesinambungan. Misalnya ini ekstrakurikuler nih, siswa harus mendapatkan pemahaman, pengetahuan terkait dengan narkoba sebetulnya. Jadi sebelum siswa itu mulai ajaran baru dan setelah ajaran selesai, proses pembelajaran selesai, harus diberikan pemahaman tentang narkoba, bahkan dalam bentuk pelatihan-pelatihan sehingga mereka menjadi aktor yang kemudian bisa melakukan pencegahan di lingkungan sekolah, pertemanan maupun di lingkungan sosial yang lebih luas sebetulnya. Target kita adalah mereka bisa mengetahui teman yang menggunakan konsumsi narkoba dan melakukan edukasi sekaligus melaporkan kepada pihak-pihak misalnya ke BNN untuk melakukan pendampingan sebetulnya. Ini yang kita berharap bahwa literasi narkoba itu harus penggunanya dan pihak yang mengetahuinya itu mampu melaporkan, tidak hanya mengetahui tapi mampu melaporkan kepada pihak BNN atau pihak kepolisian sehingga ada pendampingan sebetulnya. Itu yang kita harapkan ke depan kegiatannya lebih mengarah ke aspek yang itu.
0: Oke, baik. Iya, Pak Mansyur, maaf sebelumnya karena kita ketahui Kota Ternate ini kan merupakan kota transit gitu ya, dan bandara juga ada di sini, dan mungkin sejauh ini Bapak sebagai pegiat juga gitu ya melihat Kota Ternate ini sebagai kota transit yang dimana peredaran narkotika yang mungkin bisa jadi bisa dibilang sangat dominan untuk para pengguna gitu, Pak.
1: Iya, kita tidak pungkiri tentang dinamika sosial dan perkembangan Kota Ternate yang banyak sekali aktivitas, baik aktivitas ekonomi, jasa dan pendidikan, sehingga barang yang satu ini bisa masuk ke semua level. Kita bisa lihat misalnya ada kasus yang melibatkan ASN ya, terus ada juga kontraktor, ada juga pelajar, ada juga mahasiswa, gitu. Itu artinya bahwa semua lapisan ini sudah masuk, gitu, sudah masuk. Artinya yang perlu kita lakukan adalah sosialisasi secara masif dan berkesinambungan sehingga semua pihak itu dapat mendeteksi sebetulnya, mendeteksi, oh ini kita tidak bisa lakukan misalnya di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus, di lingkungan kerja, di PNS dan sebagainya. Nah, itu bisa melakukan deteksi sekaligus mengajak orang untuk tidak mengkonsumsi dan mengetahui, tadi saya bilang kalau mengetahui segera melaporkan sebetulnya. Kita tidak boleh mengendap nanti BNN atau pihak kepolisian turun razia dapat sebetulnya. Ada yang tahu juga, cuma kan didiamkan. Nah, ini kita tidak mau menormalisasi sesuatu yang salah sebetulnya. Jadi penekanannya di situ. Banyak orang untuk melapor terkait dengan teman, sahabat, kerabat yang kemudian mengkonsumsi atau mencoba-coba menjadi penyalur atau gitu. Sebetulnya itu yang kita harapkan. Sehingga pencegahan itu lebih efektif sebetulnya.
0: Baik, kita tahan ya Pak Mansyur, tentunya sebagai pegiat literasi apalagi kerjasama dengan BNN pasti mengetahui untuk wilayah Kota Ternate ini kelurahan mana saja yang tentunya menjadi kita tahan dulu ya Pak ya, kita ke Ibu Dewi dulu ini karena selaku penyuluh narkoba ahli muda dari BNN juga pastinya ini sudah mengetahui terkait dengan narkotika di Kota Ternate dan pasti banyak edukasi sosialisasi yang dilakukan juga, dan pastinya juga BNN lebih mengetahui daerah-daerah mana saja yang tentunya sangat sangat signifikan terkait dengan narkoba itu sendiri. Mungkin mengawali wawancara kita mungkin ya Ibu harus tentunya memberikan kepada para pendengar kita juga masyarakat Kota Ternate maupun Kota Ternate pada umumnya terkait dengan langkah-langkah komprehensif dari BNN itu sendiri terkait dengan literasi narkotika ini.
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi ketika kita berbicara literasi, maka ini sudah merupakan satu tingkatan di atas dan lebih dari sekedar pemberian informasi. Kenapa literasi ini menjadi penting dan kenapa BNN harus menggerakkan para penggiat-penggiat literasi, karena kita punya maksud dan tujuan, supaya apa, pada kelompok-kelompok rentan termasuk di dalamnya pemuda, remaja, orang tua, kelompok masyarakat, dan berbagai kelompok-kelompok yang ada dalam suatu lingkup masyarakat itu, mereka biasanya berada pada tahap eksplorasi gitu, terutama pada remaja. Kita lebih berfokus pada gimana nih kita bisa menciptakan remaja-remaja kita yang bersinar narkoba. Nah, ketika mereka berada pada tahap eksplorasi, begitu banyak macam informasi yang akan mereka terima, terutama informasi-informasi terkait dengan peredaran narkoba, penyalahgunaannya. Nah, di sini sering ada sampai ada istilah nih, mitos atau fakta. Iya, mitos atau fakta berasal dari situlah kita ingin meluruskan bahwa informasi-informasi yang hanya diterima sepotong-sepotong ini menjadi lebih lengkap dan komprehensif. Dan ketika informasi lengkap dan komprehensif ini, mereka bisa dapat dari apa? Mereka bisa dapatkan dari literasi. Jadi literasi ini bukan sekedar mendengarkan informasi, tetapi ketika literasi ini sudah kita terapkan, maka pendengar kita, jangkauan kita, para remaja, orang tua, mereka benar-benar paham gitu. Narkotika ini apa, jenisnya apa, dampaknya apa, dan gimana yang akan kita lakukan ketika ada orang yang udah terlanjur menggunakan. Nah, itulah mengapa kita lagi gencar-gencarnya nih, tidak hanya literasi narkotika, bahkan seluruh literasi yang terkait. Hal penting ini penting masyarakat untuk meningkatkan literasinya mereka, terutama yang di sekolah-sekolahnya nih. Nah, maka dari itu kami sudah bergerak bersama dengan beberapa sekolah, yang salah satunya ada SMA 2 Negeri Ternate gitu. Kita udah masuk di situ, kita ada namanya diversifikasi kurikulum P4GN. Nah, melalui mata pelajaran itulah nanti kita menerapkan literasi narkotika yang maksimal, sehingga para siswa, para guru bisa memperoleh informasi dan teredukasi dengan maksimal. Tujuannya itu. Nah, kemudian kembali lagi nih, daerah mana aja nih yang rawan gini. Nah, khusus untuk tahun ini BNN secara khusus mengkonsentrasikan intervensinya tuh di Kelurahan Jati. Ya, okay. Dan BNN informasi lagi nih, BNN melalui seksi pemberdayaan masyarakat baru selesai memberikan pemberdayaan alternatif melalui program Life Skill di Kelurahan Jati. Di situ sudah ada satu kelompok binaan di mana kita merangkul para mantan pengguna dan para orang-orang yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika itu kepada satu program yang produktif. Tujuannya apa? Supaya mereka ada aktivitas yang bisa menghasilkan nilai ekonomi, sehingga tidak ada lagi keinginan mereka untuk bekerja sama dengan para bandar sebagai jaringan, menjual gitu, atau melakukan hal-hal yang melanggar hukum lainnya. Maka BNN hadir memberikan informasi, memberikan edukasi lebih rincinya lagi, lebih dalam lagi berupa literasi narkotika itu sendiri.
0: Iya, terima kasih Ibu, dan tentunya ya Ibu Dewi pasti sudah mengetahui yang itu tadi. Ini pasti para pendengar, oh di Jati, pasti ada yang tinggal sekitaran situ. Apalagi salah satu pendengar kita itu Pak Yasin di Mangga 2, itu beliau kan selaku RT RW juga. Jadi mereka itu suka mengetahui hal-hal tersebut dan suka melaporkan kepada kita juga, apalagi di program Halo RRI. Dan mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh ya, Ibu Dewi terkait dengan literasi narkotika yang dimana merekrut juga mantan-mantan pengguna juga, tentunya itu salah satu kegiatan yang positif juga. Dan mungkin sejauh ini ya dari BNN kan pasti sosialisasi ini sudah gencar dilakukan, turun di sekolah maupun di kampus-kampus lainnya. Mungkin sejauh ini di Kota Ternate ya untuk tahun ini mungkin apakah sangat meningkat ataukah masih stagnan minimum gitu ya Bu?
2: Apanya nih yang standar minimumnya? Penyebar luasan informasinya
0: bisa atau? Jadi penyebar luasan dan juga mungkin pengguna.
2: Iya, kan? Kalau pengguna secara nasional dari tahun sebelumnya kita kan melakukan penelitian 5 tahun sekali. Kemudian kita baru rilis untuk angka prevalensi terbaru, itu dia meningkat Kak, dari 1,73 dia naik menjadi 2%.
0: Berarti meningkat
2: dari 3,3 juta jiwa penduduk Indonesia. Kakak bisa bayangkan tuh dari 1,7 aja sudah sebanyak apa? Gimana kalau naik lagi jadi 2%? Gitu kan? Nah, berarti di sini bukan berarti bahwa oh BNN berarti sia-sia dong kerjanya. Iya, kan? Bukan. Kita harus membalikkan pola pikir kita bahwa dengan adanya edukasi informasi, kita turun ke lapangan, kemudian dalam pengukuran prevalensi. Jadi pengukuran prevalensi di sini adalah kita mendata orang yang sudah terakhir setahun pakai. Nah, dengan adanya peningkatan jumlah ini dalam artian bahwa masyarakat ini semakin terbuka memberikan informasi kepada kita dalam melakukan penelitian itu. Kalau dulu kan masih kayak kita pakai fenomena gunung es nih Kak, hanya terlihat di atasnya. Nah, sekarang dengan BNN yang semakin humanis, kita lebih terbuka gitu ya. Masyarakat tuh lebih muncul kepercayaannya, timbul kepercayaannya kepada kita sehingga informasi-informasi itu bisa mengalir dengan baik ke BNN. Sehingga data pun yang kita sajikan tuh semakin valid, semakin reliable dengan kondisi yang terjadi saat ini, gitu, okay. Kak. Jadi baik. Meningkat nih, Kak. Jadi okay. Dalam satu hari tuh bisa terdata 15 sampai 45 orang meninggal karena penggunaan narkoba. Itu okay. Dalam rentang usia 15 sampai 65 tahun. Mm-hmm. Dan rentang usia 15 sampai 65 tahun yang sangat kita sayangkan adalah kalau kita kehilangan 15 orang sehari di rentang usia produktif, yeah. Di usia remaja. Kita lagi mau menghadapi bonus demografi Indonesia nih, ya Kak ya. Ketika bonus demografi itu tidak bisa kita manfaatkan dengan maksimal, dalam artian bahwa generasi muda kita udah diracuni dengan narkoba. Karena apa? Karena literasi mereka yang terbatas. Salah satu alasannya itu, mereka memperoleh informasi yang sangat terbatas. Nah, maka ya kita pasti suatu saat nanti ya bonus demografi apa yang akan kita banggakan. Kalau yang tersisa hanya orang-orang yang nanti udah pasca produktif gitu ya. Nah, sementara yang produktif ini udah terjerat narkoba, mau jadi apa Indonesia nanti gitu. Jadi kami benar-benar berharap bahwa seluruh mitra dari BNN tuh gak bisa sendiri nih. Maka kita menggandeng pegiat literasi kita yang sangat luar biasa untuk bisa terus memberikan informasi gitu di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, karena BNN sendiri gak bisa. RRI juga nih sangat luar biasa membantu kami dalam penyebar luasan informasi dan edukasi P4GN.
0: Oke, baik, terima kasih Bu. Dan tentunya tadi Bu sempat bilang juga prevalensinya sangat meningkat, 1,7 naik sampai 2 gitu. Nah mungkin ini sangat rawan nih di usia produktif, ataukah bisa kita bilang juga di usia yang memang di atas 40 nih Bu?
2: Untuk yang paling parah gitu ya, semuanya parah sih. Karena ada keterwakilan mulai dari laki-laki, perempuan, tingkat kota, tingkat desa. Itu semua kita ukur data lengkapnya, nanti akan kami share untuk dipublikasikan lebih lanjut oleh pihak RRI gitu. Tetapi usia produktif, jadi ada kelompok usia sekolah dan kelompok usia produktif itu di usia 20 tahun ke atas tuh, sampai di usia 40-an. Kemudian dari 40-an juga dia naik ke atas sampai usia 60-an. Nah, yang rentan, paling rentan itu adalah di usia kerja tadi, usia produktif. Karena mereka kadang gini, jadi menyalahartikan narkoba menjadi gaya hidup.
0: Coba-coba juga.
2: Coba-coba. Iya. Kayak mereka punya uang dikit, oh gaya hidupnya nih kalau lagi sibuk gaul, banget nih gitu. Lagi kerjaannya banyak, aduh banyak nih, coba deh gitu. Nah penggunaan ini karena apa? Minimnya literasi, karena mereka menganggap kayak gini Kak, kasus-kasus yang sering kita dapatkan nih kalau untuk kelompok pekerja ya. Ketika mereka lagi, aduh banyak sekali kerja kepala pusing nih, coba ngana tes ini. Yeah. Nah, kalau ngana tes ini dia bisa bikin on, ngantarakan tidur, pokoknya kelar 2 hari 2 malam ngantar tidur aman. Nah ketika orang yang minim literasi, orang yang minim literasi, maka dia akan menerima gitu, karena dia hanya menerima informasi tadi. Oh, dengan ini saya bisa on fire gitu ya, saya bisa on terus. Nah, tetapi kalau dia punya literasi yang cukup, maka dia akan paham. Emang ada sesuatu zat yang bisa bikin orang secara normal bertahan 2 hari nggak tidur. Nah, maka itu literasi penting, tidak hanya literasi konvensional melalui orang turun-turun gitu ya, tetapi literasi digital pun kita akan gaungkan bersama gitu.
0: Oke, baik ya Ibu, terima kasih. Nantinya kita kembali lagi, tapi kita ke Pak Mansur lagi nih. Oke, baik Pak Mansur. Nah tentunya ini usia produktif, kalau kita lihat beberapa kasus kemarin juga ini sempat kami sendiri yang menginformasikan ya, padahal kalau boleh bilang ini sudah diberikan edukasi, sudah diberikan sosialisasi juga, ini turun langsung ke kelurahan-kelurahan. Nah ada yang kedapatan juga, ada salah satu ibu rumah tangga juga yang kedapatan, yang sempat juga. Nah ini sejauh ini tentunya menyanggapi hal tersebutnya seperti apa?
1: Iya, saya melihat langsung sih yang ibu rumah tangga muda yang ditangkap di BNN itu, saya melihat langsung, saya kenal orangnya. Pada prinsipnya ini soal lingkungan sebetulnya, soal pertemanan.
0: Pertemanan, gitu.
1: Jadi hal yang terpenting itu adalah mereka memiliki daya tahan, ketahanan diri untuk tidak lagi dipengaruhi oleh lingkungan, dan mereka yang sendiri mempengaruhi lingkungan untuk tidak lagi terjebak pada aspek penggunaannya sebetulnya. Jadi tadi yang dikatakan bahwa literasi narkoba itu adalah bagaimana yang sudah pengguna ini memiliki pemahaman setelah dilakukan pendampingan oleh pihak BNN, dia kembali ke rumah dan dia melakukan deteksi awal sehingga tidak lagi mengajak orang untuk menjadi pengguna. Gitu. Itu hal yang kita butuhkan saat ini. Tapi kalau misalnya dia tidak memiliki daya tahan, maka dia mudah dipengaruhi oleh orang aktor atau lingkungan yang baru sebetulnya. Saya melihat soal soal orang yang menggunakannya, satu, soal narkoba ini kan soal uang dan kesempatan.
2: Iya,
1: kan begitu. Tadi soal para pekerja yang kenapa mereka selalu mencari kesempatan ketika lagi banyak pekerjaannya, terus diajak oleh temannya atau sahabatnya, coba yang ini deh, pasti kamu merasakan seperti ini. Saya melihat bahwa banyak sekali teman-teman yang sangat rentan itu dalam dunia pekerjaan yang tidak memiliki karakter yang siap, mental yang siap, ketika dihadapkan dengan satu beban pekerjaan yang berat itu dalam waktu yang panjang, sehingga mereka sendiri mudah diajak untuk mencoba ini, menggunakan ini sebagai jalan untuk pelarian. Taruhlah mereka lari ke situ untuk senang-senang. Awalnya hanya mencoba, tapi kalau kita membaca itu, awalnya mencoba terus merasa, oh ini nyaman, terus menjadi pengguna yang pasif.
0: Salah satunya termasuk ekonomi juga gitu ya.
1: Iya, ini soal uang, akses uang dan kesempatan. Jadi literasi narkoba ini pertama kita mengajak ya, mengajak yang siswa pelajar tadi. Ini kan usia yang harus kita rawat, generasi emas Indonesia. Ini mereka memiliki pemahaman tentang narkoba gitu, sampai pada level menjaga dirinya untuk tidak terjebak. Ketika masuk di level mahasiswa, kita masih mengedukasi hal yang sama, kan begitu. Bahkan mereka mampu meditasi, oh ini pengguna. Sekarang setelah mereka lulus mendapat pekerjaan atau tidak, belum bekerja tetapi orang tuanya memiliki uang, kan begitu. Ada kan orang tua yang kasih uang, mereka simpan, terus tiba-tiba sudah mencukupi, mereka coba beli gitu. Jadi kan kita melihat bahwa kesempatan dengan pertemanan, dengan lingkungan, mereka bisa mengakses dengan mudah karena ada fasilitas uang sebetulnya. Maka literasi ini harus berkesinambungan dan melibatkan semua unsur di dalamnya. Kita berharap ya orang tua juga, orang tua yang PNS, orang tua yang karir, di setiap lingkungan kerja harus dilakukan edukasi, pemahaman terkait narkoba. Misalnya di UBMN, BUMN lah, misalnya teman-teman di perbankan, di BNN juga harus hadir di situ, luangkan sehari di waktu yang tertentu. Harus edukasi juga, kan begitu, sehingga mereka balik ke rumah, mereka mengajak makan bersama anak-anaknya, mengajak, ada ini di sekolah, gini setelah kegiatan di rumah apa saja, temannya dengan siapa saja. Jadi mereka melakukan deteksi sebetulnya. Gitu juga yang ASN, gitu juga yang usaha yang lain, UMKM dan sebagainya. Kan gitu. Jadi kesempatan terus pertemanan, ketika ada uang sedikit ya sudah, mereka mudah sekali. Maka penting untuk kita lakukan literasi dalam konteks memberikan pemahaman yang mendalam, sehingga orang memahami bahwa narkoba itu berbahaya bagi mental anak, kesehatan anak, dan masa depan anak. Kita bayangkan kalau usia produktif ketika Indonesia 100 tahun, mereka ini menjadi pemimpin masa depan daerah, masa depan bangsa. Tapi bagaimana ketika mereka otaknya sudah rusak, kesehatannya sudah terganggu dengan dampak dari narkoba. Kita tidak menginginkan seperti itu. Jadi kita menginginkan generasi emas Indonesia masa depan itu generasi emas yang kemudian sehat secara fisik, kecerdasannya juga oke sebetulnya, tidak menjadi generasi yang penyakitan lagi seperti itu, karena nanti jadi beban juga bagi orang tua dan negara kira-kira.
0: Siap, betul. Baik, ya terima kasih. Tentunya banyak, mau dibilang juga banyak ini ya, jalan-jalan yang bisa didapati. Oke, baik, kita terima satu penelpon yang ingin bergabung ya, di mana mereka pasti penasaran juga apa yang mau ditanyakan. Iya, kita sudah terhubung. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa maaf?
3: Dengan Gunawan di Kasturian.
0: Iya, baik, silakan Pak Gunawan, apa yang mau ditanyakan atau disampaikan?
3: Ya, tadi saya sudah mendengarkan penjelasan dari narasumber. Ada beberapa yang saya mau tanyakan terkait dengan narkotika. Karena beberapa minggu yang lalu kami juga sempat mendengarkan ada kue yang beredar katanya itu juga mengandung narkoba, dan ini juga membuat panik para ibu-ibu ya. Jadi dorang juga men-share di grup-grup keluarga. Dan apakah ini juga betul, karena ini juga membuat keresahan kepada ibu-ibu yang ada di kota Ternate khususnya. Dan saya mau tanyakan terkait dengan bagaimana pencegahan narkoba yang terjadi di kalangan sekolah, kemudian yang peredarannya di masyarakat, dan juga bagaimana kita mengantisipasi bahwa kadang informasi yang beredar bahwa liquid yang ada di vape itu juga mengandung narkoba katanya.
0: Okay.
3: Apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi terkait dengan hal itu, dan juga tanggapan dari narasumber seperti apa? Terima kasih.
0: Baik. Iya, terima kasih Pak Gunawan di Kasturian di utara Kota Ternate. Baik, ini tadi pertanyaan pertama ya, karena ada kue yang lagi viral mungkin ya. Ini sudah di teruskan di grup-grup para orang tua juga. Apakah benar atau tidak ini terkait dengan kue itu tadi? Ini pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua tentunya terkait dengan pencegahan-pencegahan yang dilakukan di sekolah-sekolah, di kampus juga, dan salah satunya mungkin di ASN juga gitu ya, instansi-instansi tertentu juga yang diturun langsung oleh BNN. Mungkin Pak Mansyur atau Ibu, iya, mungkin Ibu Dewi yang lebih mengetahui terkait dengan kue itu.
2: Iya, baik, terima kasih. Jadi ketika suatu informasi disebar luaskan gitu ya, kita harus menerima, kemudian kita melakukan cross-check gitu, cross-check berlapis. Nah, sejauh ini yang kami terima dari BNN informasi terkait kue, kami selalu mengantisipasi dengan tidak perlu panik.
0: Iya.
2: Jika ada kedapatan kue tersebut, bisa dilaporkan ke BNN gitu. Nah, tetapi mengenai fenomena kue-kue itu, bukan hanya kue sebenarnya, permen gitu.
0: Iya.
2: Jadi itu adalah salah satu modus-modus operandi bagaimana para pengedar, para bandar ini menyebarluaskan narkotika gitu. Jadi disuplai itu dibikin bentukannya berbeda-berbeda. Jadi di dalam kue diisi zat-zat narkotika, kemudian nanti disebarluaskan. Ketika ada yang makan, dia coba enak, dia merasakan efek-efek tertentu dari zat yang ada di dalam situ, dia akhirnya ketagihan gitu. Dia pengen lagi. Nah, kemudian ketika pengen lagi, pasti dia akan mencari gitu. Nah, itu adalah modus bagaimana mereka bisa mencari korban-korban penyalahguna berikutnya gitu ya, Kak. Nah, kemudian
0: Mungkin kita tahan dulu.
2: Siap.
0: Kita tahan dulu yang untuk pertanyaan kedua ya.
2: Iya.
0: Kita terima satu penelpon kembali. Halo.
4: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Yasin di Mangga Dua yang tadi kami sampaikan. Silakan.
4: Para narasumber yang saya hormati. Barangkali kalau terjadi di anak-anak sekolah itu sedikit mudah bisa dijangkaui oleh siapa saja boleh.
0: Iya.
4: Tapi kalau terjadi di orang yang istilahnya berpangkat tinggi atau orang yang di atas gitu, ini yang sulit. Kan ada satu beberapa bulan lalu itu saya juga jadi saksi itu narkoba dan periksa. Padahal itu orangnya orang istilahnya itu orang intelijen. Ini yang sulit. Jadi itu yang khawatirkan hanya itu. Kalau hanya di SMP, SMA saja, barangkali agak mudah di lingkungan-lingkungan itu bisa tahu cegat atau orang tua yang bisa atasi. Tapi ya kalau terjadi yang model itu, ini yang jadi masalah. Jadi saya sendiri yang saksikan, begitu dapat sedikit itu barang itu, hewan itu, langsung dipoto semua. Dan diawasi dan dikawal itu adalah orang-orang berpangkat semua. Nah, ini yang sulit. Kalau yang kelas-kelas lingkungan, kalau kita temukannya model itu kan berarti itu. Kalau terjadi di anak-anak sekolah, barangkali itu sedikit mudah. Ini jadi masalah. Jadi orang anak sekolah itu barangkali dia kasih lewat orang tua saja masih bisa. Tapi kalau terjadi yang model itu sulit sekali itu.
0: Siap
4: ini dong, semua dekat ke sana juga tentang aku ini. Ini jadi masalah. karena saya sudah pernah awasi yang seperti itu dan pegang lagi, jadi saksi lagi, itu yang jadi masalah begitu. Sehingga saya tahu narkoba yang dipemodel dan dibentuk gitu ya model itu, karena saya sudah saksikan sama-sama itu ya. Ya oke, sebentar begitu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasin. Mungkin ini kita menjawab dulu pertanyaan dari Pak Gunawan tadi, nanti setelah itu Pak Mansyur yang akan menanggapi mungkin dari Pak Yasin. Oke, silakan.
2: Baik, kita lanjutkan lagi nih ke yang beredar udah, kemudian di bagaimana langkah pencegahan yang telah dilakukan di sekolah maupun masyarakat gitu ya. Ya, jadi BNN ini sudah melakukan langkah yang luar biasa. Kami, menurut kami, kami sudah berusaha yang maksimal untuk di sekolah sendiri. Kami ada namanya program Ron Mesigaro dan Kami Sekololi gitu. Iya, Ron Mesigaro dan Kami Sekololi. Kami mengadopsi falsafah kearifan lokal Maluku Utara, bahwa kalau Ron Mesigaro ini kami turun ke lapangan, kami keliling dan kami mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk turut aktif berperan serta dalam rangka melakukan pencegahan peredaran gelap narkoba di lingkungan masyarakat. Kita edukasi ke pangkalan ojek, ke bibi-bibi di pasar, ketika ada majelis taklim kita datang, kita sampaikan beberapa, ketika ada yang kaweng, orang kaweng gini itu kak, biasanya kita kalau diberikan kesempatan gitu kita ngomong itu, kita titip pesan kepada yang memberikan ceramah pernikahan, tolong pak sampaikan bahwa pasangan yang menikah tolong dijaga rumah tangganya dan jauhi narkoba gitu. Itu kemudian nama ada program Kami Sekololi. Kami Sekololi ini adalah targetnya ke sekolah-sekolah, jadi seluruh sekolah yang ada di kota Ternate ini dan Maluku Utara, kita melakukan edukasi, kita datang langsung ke sekolah-sekolahnya gitu. Tujuannya apa? Supaya BNN tuh takut, bukan BNN takut, bandar tuh takut, karena ketika dia mau dekati sekolah dia langsung lihat, oh ternyata ada BNN seturun nih di sekolah ini, berarti mereka pun ada rasa bahwa ih jangan-jangan di dalam sana tuh pasti akan guru-guru juga sudah lebih aware gitu ya pada siswa. Jadi nyambung dikit ke Pak Yasin bahwa kalau ngurus di sekolah mudah, it's not about, ini bukan tentang mudah dan susahnya, ini adalah gimana kita mau dan mau ambil langkah untuk beraksi gitu. Ketika yang sudah usia produktif dan dia sudah terlanjur menggunakan terutama yang pangkat tinggi tadi ya, nah maka dia akan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kalau pimpinan kami sangat menindak tegas apabila kedapatan anggota yang terlibat penyalahgunaan narkoba, itu tidak ada toleransi gitu. Dan sejauh ini memang itu beliau komitmen, baik Kepala BNNP kami yang baru Bapak Kombes Pol Mirza Lalwi, kemudian Bapak Suyudi Aryaseto selaku Kepala BNNRI, mereka berkomitmen bahwa bila kedapatan anggota BNN yang melakukan penyalahgunaan narkoba, maka dia akan menerima sanksi hukum setegas-tegasnya tanpa pandang bulu. Seperti itu. Nah, kemudian kalau anak muda, anak kalau ke sekolah-sekolah muda itu nanti isi Pak gitu. Karena kita sekarang yang kita lakukan adalah apa? Kita melakukan pencegahan. Gimana anak-anak sedini mungkin mereka bisa, yang tadi kawan sampaikan bahwa mereka harus punya ketahanan diri. Itu tujuan kita. Ketika dari kecil gitu, mereka sudah punya mindset bahwa narkoba itu adalah zat berbahaya dan tidak bisa digunakan, dan kita ketika menggunakan kita akan mati gitu. Kita berusaha tanamkan itu. Mereka kan pasti takut mati gitu. Semua orang takut mati. Nah, karena penyalahgunaan narkoba dan kalian akan masuk penjara gitu. Kita berusaha tanamkan itu sehingga anak-anak memiliki ketahanan gitu. Ketika ada yang kayak nyodorin kue yang tadi yang beredar, mereka sudah ada insting untuk menolak di awal. Oh ini apa nih gitu. Karena apa? Mereka udah dapat informasi dan mereka bisa menerapkan literasi itu gitu. Mereka bisa menyerap, oh ternyata, oh kalau ada yang kue orang kasih tanpa ada keterangan yang jelas, ini bahaya nih, kayak gitu. Jadi kita harus tolak. Nah tujuan kita itu membentengi dari ini, mencegah lebih baik daripada mengobati. Intinya kayak gitu. Kemudian terkait lagi yang lagi viral, kayak yang sementara ini lagi BNN perjuangkan terkait dengan liquid tadi, iya. Ya, di vape itu. Nah ini sepertinya sebuah regulasi yang akan diterbitkan menimbulkan pro kontra, itu yang biasa ya, benar pokoknya yeah. Ya pro dan kontra itu adalah hal yang sering terjadi yeah. Dan kami BNN masih tetap pada pendirian kami bahwa liquid vape ini akan kita lakukan pembatasan, jika memungkinkan akan sampai pada tingkat pelarangan. Tetapi masih dalam proses kan yang panjang. Kenapa vape-nya dilarang gitu? Karena ketika penggunaan liquid ini bisa digunakan ketika ada medianya, dan medianya itu apa? Medianya vape gitu kan. Kalau tidak ada vape, gimana liquidnya mau digunakan untuk dihirup gitu. it's just a basic question gitu, pertanyaan dasar gitu, gimana kita mau menggunakan gitu liquid kalau gak ada alatnya kan gitu. Maka alatnya yang akan kita lakukan pembatasan dan pelarangan gitu. Kemudian ini zat apa yang di dalamnya, namanya atomidate, itu sebenarnya adalah zat zat yang digunakan di medis gitu, untuk anti anestesi gitu ya, untuk menghilangkan rasa sakit ketika mereka mau melakukan operasi gitu contohnya, atau mau cabut gigi contoh kakak kan, ketika kita mau cabut gigi pasti ada suntik ram dulu. Nah itu ada zat-zat anestesi yang digunakan. Nah ini mereka meracik sedemikian rupa sehingga namanya tuh new psychoactive substance NPS, jenis-jenis narkoba baru yang tidak terdapat di dalam undang-undang 35, tidak terdapat dalam lampiran. Kenapa? Ketika mereka dia nggak masuk dalam situ, maka para bandar ini bisa menggunakan hal ini secara bebas gitu. Nah, tapi seiring perkembangannya waktu sudah kita sudah masuk dalam Permenkes, lampiran Permenkes, sehingga itu menjadi hal yang ilegal apabila digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi kepada teman-teman pengguna vape agar lebih bijak lagi, sayangi diri lagi, banyak literatur ilmiah yang telah menyajikan fakta dan data gitu. Jadi kita berangkat dari fakta dan data bahwa penggunaan vape ini juga, walaupun di dalamnya bilang oh terpakai narkoba, tapi penggunaan vape murni aja tuh bisa menimbulkan ada zat-zat pemicu sel kanker di dalamnya. Kanker-kankernya silakan dibaca aja gitu. Nanti kan sudah pendengar juga sudah sangat lihai dalam menggunakan digital gitu ya, literasi digitalnya. Sedangkan melihat, jadi BNN di sini hanya lebih kepada langkah-langkah regulasi yang diterbitkan, langkah-langkah dan diterbitkan kebijakan yang diterbitkan semata-mata adalah untuk melindungi generasi emas kita, gitu. Generasi emas kita. Langkah apapun akan kita tempuh, gitu. Kita akan tempuh tujuannya apa? Menciptakan generasi kita nih yang imun terhadap penyalahgunaan narkoba. Basically kita tuh punya ada modul psikoedukasi gitu. Kita ada remaja teman sebaya yang benar-benar kita mengajarkan dari dasar bagaimana remaja itu dia mengenal dirinya. Setelah mengenal dirinya, dia harus berani berkata tidak kepada narkoba. Setelah berani berkata tidak, dia harus menetapkan goals-goalsnya, tujuan-tujuan hidupnya. Supaya apa? Dia

0: ini terhadap pemberantasan korupsi, baik yang baik dalam pencegahannya dan penindakannya sebetulnya. Jadi ketika leadernya memiliki komitmen dengan sendirinya, siapa saja yang kemudian terlibat di bawahnya, dia harus ditindak sebetulnya. Bahkan kita berharap pada sanksi tegas sehingga menjadi efek jera, baik itu aparatur sipil negara, termasuknya di dalam ada kepolisian, TNI dan lain sebagainya, gitu. Sehingga apa? Sehingga ke depan orang tidak lagi melihat itu sebagai contoh misalnya, kayak seperti Pak Yasin sampaikan tadi. Nah, jangan sampai yang dibawa pakai lagi terus membilang tempat di atas juga bisa pakai tanpa ada sanksi yang tegas dan sebagainya. Kita artinya kita melakukan pembiaran dalam lingkungan kerja sebetulnya. Harap kita, harapan ke depan adalah semua pemimpin itu di level lembaga, kepala daerah, itu pimpinan kelembagaan dan sebagainya, itu harus memiliki komitmen terhadap pencegahan narkoba dan penegakan hukumnya. Saya kira hal-hal yang seperti ini yang perlu kita dorong sehingga tidak ada diskriminatif, tidak ada pembiaran dan lain sebagainya. Itu harapan kita seperti itu. Terkait dengan pencegahan di lingkungan sekolah, lingkungan kampus dan sebagainya, memang tidak bisa dikatakan mudah sebetulnya, karena tiap hari ini dinamika sosial selalu berubah, terus lingkungan kampus selalu berubah, pertemanan juga, setiap orang pasti menambah pertemanan sebetulnya. Jadi kita semua memiliki ikhtiar untuk melakukan pencegahan-pencegahan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kampus sebetulnya. Misalnya kita membuat di lingkungan sekolah itu ada modul-modul sederhana, pamflet-pamflet dan konten-konten yang bersifat edukatif, sehingga teman-teman siswa itu di rumah maupun di sekolah mereka mendapatkan informasi yang benar, informasi yang komplit dan memiliki tadi ketahanan diri. Begitu juga di lingkungan kampus sebetulnya. Ya, kita selalu memberikan edukasi, mengajak BNN untuk ke kampus untuk melakukan sosialisasi kepada mahasiswa. Harapan kita ya mahasiswa tidak pengguna maupun tidak pengedar sebetulnya. Harapannya seperti itu. Karena kan sangat berpeluang mahasiswa ada uangnya di sana. Nah, jadi banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan di lingkungan sekolah, lingkungan kampus, sehingga langkah pencegahan. Hal yang terpenting tadi itu, pemimpin harus menjadi teladan dalam berkomitmen untuk pencegahan dan penegakan aturan terkait dengan penggunaan narkoba. Saya mungkin tambahkan ya, terkait dengan zat adiktif lainnya yang kemudian sangat berbahaya juga bagi kesehatan anak-anak kita, kesehatan para pekerja produktif dan sebagainya. Jangan sampai akumulasi dari itu kemudian menimbulkan penyakit yang kronis atau penyakit yang sangat berbahaya, dan dia bisa mengancam tadi itu pekerjaan kita, bisa diberhentikan atau kita minta PHK atau pensiun dini karena ada penyakit yang permanen yang kemudian ini kan sangat merugikan sebetulnya. Jadi langkah-langkah kita adalah bagaimana anak-anak kita, yaitu anak SD, SMP dan mahasiswa dan pemuda itu tidak mengkonsumsi hal-hal yang berbahaya bagi kelangsungan hidup mereka dalam berapa puluh tahun ke depan. Itu yang kita harapkan. Saya kira demikian Pak Gunawan dan Pak Yasin yang bisa saya sampaikan.
1: Iya, baik. Dan mungkin kalau kita lihat ya tadi pertanyaan dari Pak Yasin juga, ini yang mau saya tanyakan juga nih ya. Terkait dengan ada beberapa ASN yang kita lihat tentunya dari pemberitaan kami juga beberapa, kalau nggak salah tahun ini atau tahun kemarin ada ASN yang terlibat juga, dan mereka ini pastinya ada sanksi. Tapi yang saya mau tanyakan itu, apakah kalau untuk ASN itu sendiri kalau di bawah 5 tahun ini masih dibilang tidak dipecat gitu. Tapi salah satu ASN yang saya ketahui juga di Kota Ternate ini, dia sudah berulang kali gitu. Nah, itu dari kalau dari BNN atau pemerintah ini ada sanksi-sanksi tertentu pastinya ditindaklanjuti. Nah, mungkin mengetahui hal tersebut, mungkin Ibu Dewi bisa menyambung.
2: Kalau terkait dengan pecat atau tidaknya itu dikembalikan pada regulasi dari instansi masing-masing ya. Ya, tetapi kalau yang kita ketahui bahwa ya berapa bulan, 3 bulan tidak hadir ke kantor tanpa keterangan aja, udah pasti ada proses hukum disiplinnya ya gitu. Apalagi dia terjerat kasus narkoba. Nah, gitu. Jadi pada basically apakah dia mendapatkan itu kembali lagi pada regulasi sesuai dengan institusinya di mana dia berada.

0: BNN di sini hanya mengambil peran dalam konteks kasus penyalahgunaan narkoba gitu. Apabila jadi ketika konteks penyalahgunaan narkoba ada dua kategori di sini. Nah, ada yang voluntary dan ada juga yang compulsory. Voluntary artinya dia datang secara sukarela melaporkan dirinya ke BNN atau kepada instansi penerima wajib lapor lainnya, dalam hal ini rumah sakit, ada puskesmas gitu ya di Kota Ternate ini maupun di seluruh provinsi Maluku Utara, kabupaten kota, mereka punya IPWL. Situ silakan melaporkan. Ketika mereka melaporkan diri, maka mereka akan hanya mendapatkan proses rehabilitasi. Dan dalam proses rehabilitasi itu, mereka tidak ada sanksi hukum kan, otomatis tidak ada kurungan badan. Dia hanya perlu fokus pada rencana terapi rehabilitasinya. Okay. Kayak gitu. Nah, tetapi berbeda perlakuannya ketika dia namanya compulsory, dia udah terlibat kasus hukum. Nah, ketika terlibat kasus hukum, contoh-contoh asasi yang lainnya kan pasti kasus hukum semua. Jadi udah melalui penangkapan pihak penegak hukum, kemudian dia diajukan untuk proses TAT, asesmen terpadu. Setelah asesmen terpadu di situ menghasilkan rekomendasi gitu. Rekomendasinya seperti apa? Nah, rekomendasi ini akan dihadirkan pada persidangan. Nah, di persidangan itu barulah hakim nanti memutuskan. Gitu. Jadi prosesnya lebih panjang lagi, dan ketika dalam proses itu sudah pasti dia masuk dalam tahanan. Dia sudah pasti ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan. Nah, udah pasti dia tidak akan menjalankan program pekerjaannya lagi kan. Nah, dari situ aja udah bisa dilihat bahwa pasti dia akan dipecat kalau kasus seperti, karena kalau kembali lagi ke aturan ASN ya, udah pasti itu udah pasti ada sanksi disiplinnya. Kalau di BNN tegas pecat. Di BNN sendiri, di Polri juga beberapa kasus terakhir, kalau yang kasus-kasus kita lihat ya, yang terkait dengan institusi Polri, oknum-oknum itu yang terkait juga dipecat, begitu juga di TNI. Untuk ASN juga ada yang terakhir kami tuh dipecat juga gitu,
1: diberhentikan.
0: Okay. Diberhentikan dari statusnya sebagai ASN gitu. Jadi untuk ASN, TNI, Polri gitu ya, ini menjadi suatu menjadi kaca buat kita untuk berkaca diri, untuk mawas diri bahwa narkoba ini bukan hal satu yang main-main. Mari kita fokus pada pengembangan karir kita yang lebih positif tanpa harus terlibat dengan hal-hal yang melanggar hukum. Itu aja sih kalau menurut kami gitu ya.
2: Oke. Baik. Iya, terima kasih. Ibu Dewi, saya mau tanya lagi nih untuk prevalensi mungkin ya. Iya. Kalau di Maluku Utara itu sendiri tadi Ibu dibilang meningkat. Apakah ASN ini per tahunnya ini meningkat ataukah dengan adanya peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi hukum? Nah, ini bisa apa ya? Prevalensinya makin menurun gitu.
0: Iya. Ya, Ibu tahu. Untuk prevalensi sendiri 2,5% itu adalah secara nasional gitu. Kita Maluku Utara sendiri tidak ada prevalensi langsungnya, tapi kita bisa mengambil aja kalau seandainya nasional 2,2% dan kita ngambil 2% lainnya lagi aja ya, 2% ke majority populasi kita di Maluku Utara gitu. Berarti sekitaran berapa ratus orang yang jadi itu. Dan apakah ada ASN-ASN? Ya tiap tahun pasti ada, tapi kalau meningkat enggaknya kita akan, ini kan masih pertengahan tahun nih, kita akan rilis lagi di akhir tahun untuk bisa memberikan angka pasti. Karena ini berupa data nih kan, kita tidak bisa menerka-nerka pemirsa, pendengar. Kita akan memberikan, BNN akan memberikan rilis resmi di akhir tahun, atau ini nanti kita menjelang, ini sudah dalam rangka Hari Anti Narkotika juga nih. Jadi kita podcast ini juga dalam rangka pasca Hari Anti Narkotika Internasional sebagai perenungan kita tentang bagaimana kasus-kasus narkotika yang ada gitu ya, sehingga benar-benar kita berharap bahwa seluruh pihak, seluruh elemen bangsa, elemen masyarakat yang ada di Provinsi Maluku Utara, mari sama-sama dengan BNN untuk membantu, tolong edukasi, tolong memberikan literasi kepada masyarakat untuk jauhi narkoba gitu. Udah, titik pesannya itu.
2: Oke. Baik. Tadi Ibu Dewi sempat bilang juga di sekolah ya sudah diturun-turun juga ada program-program kegiatan tertentu, yaitu salah satunya Ronba Sigaro tadi.
0: Iya, kami sekololi kalau di sekolah.
2: Oh, kami sekololi.
0: Iya, kalau Ronba Sigaro ke masyarakat.
2: Oh, Ronba Sigaro berarti di masyarakat, kami sekololi gitu. Nah, mungkin kepada masyarakat nih agar kalau ada gitu di kelurahan atau di tempat mereka gitu ya, dan mereka ini mau memberikan keluhan ataukah laporan-laporan tertentu, pasti dari BNN kan ada hotline tersendiri gitu. Ya, mungkin betul. Ibu Dewi silahkan bisa disampaikan juga.
0: Ya, baik. BNN secara umum kita punya yang langsung namanya call center gitu, kayak 911, BNN punya 184. Itu langsung terpusat. Itu langsung terpusat. Jadi silakan memberikan aduan, laporan apapun ke 184, itu bisa nanti dari pusat akan menurunkan sampai ke daerah kita.
2: Nah, ya.
0: Tetapi kalau mau lebih ekspres lagi, ada jalur ekspresnya kita. Nah, kalau jalur ekspres bisa langsung ke WA Center BNNP Malut di 0853 9408 7254. Saya ulangi sekali lagi, 0853 9408 7254. Tidak untuk ditelepon Bapak Ibu, cukup kirimkan WA saja. Jadi di situ Kak, kita masyarakat bisa melaporkan tindak pidana, bisa mendapatkan akses layanan informasi SKHPN, surat keterangan hasil narkotika, itu bisa dari situ di WA, nanti akan langsung disambungkan kepada layan SKHPN-nya. Kemudian ada permohonan narasumber untuk sosialisasi P4GN. Contoh nih, ada pengajian, ibu-ibu mau bikin pengajian terus undang BNN, silahkan di WA ke nomor ini, sampaikan maksud tujuan, nanti akan admin akan langsung meneruskan kepada PIC masing-masing. Layanan rehabilitasi dan layanan magang, jadi kita kalau mau magang, mahasiswa mau magang gitu, bisa konsultasi awal ke kita langsung ke WA Center, itu saja. Penelitian juga bisa, jadi BNN tuh selalu terbuka menerima mahasiswa untuk magang, magang kerja, kemudian mereka menjadikan BNN sebagai lokus penelitiannya. BNN sangat terbuka dalam mendukung pengembangan akademik mahasiswa siswa tersebut.
2: Baik, siap. Baik, terima kasih Ibu Dewi, karena waktu kita juga yang tinggal beberapa menit. Mungkin Bapak Mansur ini kan selaku pegiat literasi, tentunya ya kedepannya banyak pesan dan kesan dan harapan besar tentunya untuk para generasi muda menuju 2045 ya, yaitu Indonesia Emas juga, banyak harapan tertentu tentunya. Silakan Pak, mungkin langsung dengan closing statement kita.
1: Iya, harapan kita ke depan adalah generasi muda kita bisa menjaga dirinya, memiliki ketahanan dirinya untuk tidak mengkonsumsi dan menjadi pengedar narkoba sebetulnya di lingkungan yang paling kecil dan lingkungan yang paling besar. Yang kedua adalah di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi, kita berharap ada kolaborasi dengan BNN, misalnya ada penerimaan mahasiswa baru bisa tes urin secara gratis gitu, terus di siswa juga. Penerimaan siswa baru di tes juga, sehingga ada berkesinambungan. Jadi datanya misalnya ada siswa yang masuk di SMA, SMK, Madrasah Aliyah, tes urinnya sekian, ketika mereka masuk perguruan tinggi, tes lagi, kita melihat perkembangan, oh ternyata ini baik sebetulnya, tidak kategori menggunakan zat adiktif yang sangat berbahaya atau mengkonsumsi narkoba sebetulnya. Di lingkungan masyarakat, kita berharap semua pihak ya dapat responsif mengundang BNN atau pihak-pihak terkait untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di kampung-kampung sebetulnya. Yang kita harapkan seperti itu, karena di kampung itu kan ada PKK-nya, ada majelis talimnya, ada pemuda remaja masjidnya, ada apa istilah pemuda kampungnya. Banyak ragam kegiatan yang kemudian dilakukan, melibatkan anak-anak, melibatkan orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, gitu, tete-tete, mama-mama. Nah itu kita juga berhak untuk kewajiban untuk melakukan sosialisasi, sehingga semua orang di desa, di kampung itu memiliki pengetahuan, pemahaman yang mendalam terkait dengan literasi narkoba sebetulnya. Dengan demikian ya langkah pencegahan kita semakin masif, semakin masif. Jadi kita jangan mengharapkan nanti BNN turun, tapi ada inisiatif dari semua pihak yang terkait di desa, di kampung, kelurahan untuk mengundang BNN untuk menyapa mereka. Jadi ada yang tidak dilakukan oleh BNN karena keterbatasan SDM atau waktunya, bisa diundang juga BNN hadir di kampung, di setiap event-event kegiatan. Bahkan di kegiatan-kegiatan kebudayaan, kegiatan yang bersifat literasi, melibatkan anak-anak, saya sendiri melakukan sosialisasi terkait dengan narkoba. Misalnya contoh, buat apa kalian jadi penulis kalau pada akhirnya mengkonsumsi narkoba?
2: Betul.
1: Buat apa kalian jadi penyanyi, budayawan pada akhirnya pakai narkoba? Kan begitu. Nah, jadi mereka yang kemudian, oh iya ya, kakak ya, ketorong jadi penulis. Penulis berprestasi tanpa narkoba itu jauh lebih baik. Itu kalian menjadi konten kreator, yaitu anak-anak diajar tentang menjadi konten kreator, jadilah konten kreator yang profesional, tidak perlu sampai terjebak pada kasus-kasus yang seperti ini. Bahkan mereka diberikan tanggung jawab untuk sosialisasi lagi kepada teman-teman yang sebaya mereka, sehingga jadi akhirnya mereka juga akan melaporkan kepada kita sebetulnya, kakak turang dapat tahu ini begini, apakah ini konsumsi atau bukan. Ya, mereka melaporkan begitu sebetulnya. Kakak tuan tahu tuan ketamang itu mengkonsumsi apa?
0: Obat-obat ada
1: minuman itu yang itu. Di kios-kios merah itu apa namanya?
0: Kreatin dek kayak gitu ya?
1: Iya, konsumsi itu apa namanya? Saset itu.
0: Saset. Oh iya, ya just juice kayak gitu-gitu.
1: Apakah itu masuk dalam jenis zat berbahaya? Saya bilang, iya itu karena mengancam atau berbahaya untuk organ tubuh, kesehatan tubuh. Maka menghindar jauh lebih baik, mencegah jauh lebih baik sebetulnya. Gitu. Lem dan sebagainya itu mereka akan lapor tuh.
2: Iya, apalagi banyak anak kecil.
1: Iya, anak kecil.
0: Lem itu sangat
1: komiknya.
0: Iya, betul.
2: Bikin teler. Gitu.
1: Iya, jadi mereka kalau mereka sudah mendapatkan pengetahuan yang benar, mereka mau diajak untuk menjadi informan kita, itu akan mereka melaporkan, kakak ini ada saya teman mengkonsumsi ini, beli di sini, apakah masuk zat kimia, tidak berbahaya tidakkah? Kita akan berkata sebab ini sangat berbahaya, lebih baik mencegah. Kita dengan sendirinya tadi tuh mereka terlibat aktif dalam menyampaikan informasi dan mencegah teman-teman untuk tidak melakukan hal yang seperti itu. Nah, itu yang kita harapkan sebetulnya. Di kalangan ASN, di kalangan aparatur sipil negara dan TNI dan Polri, kita berharap menjadi garda terdepan untuk tadi berkomitmen untuk tidak menggunakan dan menjadi pengedar narkoba di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat. Harapan kita ke depan seperti itu.
2: Baik. Iya, terima kasih Pak Mansur. Dan mungkin Ibu Dewi untuk closing statement, tentunya program dan kegiatan yang sudah dilakukan dan juga hotline yang tadi sudah disampaikan juga ya. Nah, mungkin dari BNN ini sendiri, apa lagi yang mau disampaikan? Pesan harapan dan tentunya pemahaman dari masyarakat.
0: Ya, untuk menutup sesi kita kali ini, yang saya sampaikan adalah bahwa penyalahgunaan narkoba sampai saat ini masih menjadi tantangan serius. Dan BNN tidak bisa sendiri dalam melaksanakan tugasnya. BNN butuh bantuan seluruh lapisan masyarakat, seluruh instansi terkait sebagai mitra yang berjalan bersama gitu. Dengan berjalan bersama maka kita akan menjadi lebih kuat gitu. Satu tungku ibaratnya gini, kita hanya sebatas kayu bakar gitu, dan aja seperti api, tetapi ketika kayu bakar itu ditumpuk menjadi satu kesatuan, maka dia melahirkan satu tungku yang kuat yang bisa memanaskan, bisa masak nasi, masak semuanya. Maka mari sama-sama torang bersatu padu untuk menjadi cahaya untuk Maluku Utara, cahaya untuk Indonesia, untuk menuju Indonesia bersinar, Indonesia bersinar koba. Terima kasih yang itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata pada semua pihak. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Bu Dewi, Pak Mansur atas waktunya. Semoga bermanfaat tentunya apa yang sudah disampaikan kepada pendengar. Dan pendengar jangan lupa juga apabila mendapatkan atau ada laporan atau keluhan tertentu di daerah atau tempat tinggal Anda, di kelurahan Anda, bisa langsung tentunya menghubungi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dewi tadi terkait hotline dan juga hotline dan
0: WA Center.
2: WA Center dari BNN itu sendiri. Dan terima kasih atas waktunya untuk Anda pendengar yang sudah membersamai kami di FM maupun di aplikasi RRI Digital. Terima kasih juga untuk stasiun relay kami di Maba dan juga Pulau Morotai. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan informasi-informasi lainnya dan program-program terbaru dari BNN dan juga dari pegiat literasi lainnya. Kami pamit undur diri, saya Maisara bersama narasumber kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar, salam jumpa kembali untuk siang ini di hari Senin awal pekan 29 Juni 2026 ya. Ternate siang saya Titi menemani waktu siang Anda hingga nanti pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Tadi sudah kita ikuti bersama dialog interaktif literasi narkotika. Mengapa penting? Sudah Anda ikuti tadi ya bersama dengan dua narasumber. Dan pun nanti masih akan kami hadirkan beragam informasi-informasi dari portal rri.co.id, informasi daerah, informasi nasional, pun informasi mancanegara juga kami hadirkan untuk menemani waktu siang Anda kali ini pendengar ya. Lagu-lagu hiburan pop Indonesia, pop mancanegara juga akan kami selingi untuk mengisi waktu istirahat siang dan kembali beraktivitas Anda di sore hari nanti. Jangan pula lewatkan pada pukul 13 kami akan mengupdate informasi dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga. Pada pukul 14 Pro 1 Ternate juga akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Ambon dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau ya. Anda juga nanti bisa kok menyapa sahabat, rekan, kenalan, siapapun itu ya di program 100% Indonesia pada pukul 15.30 waktu Indonesia Timur ya. Tetap bersama kami pendengar di 101,8 FM program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri. Dengan

Pendengar dari Bias Hobias ya, dari Niki Astria dengan lagunya Bias Sinar, membawa kita ke menit yang ke-42 dari jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Cuaca di Ternate untuk siang hari ini cukup terik, pendengar, anginnya juga lumayan kencang ya. Jadi Anda yang menggunakan kendaraan roda 2 di jalan ya, kenapa? Helmnya kayaknya harus ditutup rapat ya, dengar ya. Angin lumayan kencang, jadi debu-debunya itu bertebaran entah kemana ya, searah dengan arah angin nih. Kalau kita bertabrakan dengan arah angin, wow, keren itu ya. Oke, yang pasti selamat siang untuk semuanya. Hampir jam 12, hampir waktu istirahat siang ya. Oke, sabar sejenaklah untuk mau break dari aktivitasnya ya, pendengar ya. Sambil menanti waktu istirahat siang, masih kami coba berbagi informasi dari portal RRI.co.id untuk Anda kali ini, pendengar ya. Kita ke kabar mana dulu nih, kabar daerah atau nasional? Kita spill aja dari nasional dan juga daerah ya, pendengar ya. Kalau spill hasil pertandingan Piala Dunia, wah, wow, udah banyak yang tahu. Udah banyak yang tahu. Apalagi pecinta bola pasti udah tahu lah. Sudah bisa menerka-nerka di musim-musim lagi ya. Oke, masuk di apa ya? 32 besar kira-kira, ini ketemu ini, itu pasti udah tahu lah, orang yang memang udah pecinta bola sejati, bola mania, itu pasti udah mengerti, udah paham tanpa harus dapat informasi ya dari FIFA atau dari yang lain ya, pendengar ya. Yuk kita coba spill terlebih dahulu kabar dari nasional, pendengar. Kabar dari Maluku Utara, ada kabar tentang mana tadi ya? Oke ya. Bapak Nasri Abu Bakar, pendengar, mengajak warga untuk membudayakan hidup sehat lewat Fun Run 5K. 1K nggak ada ya, 5K terlalu jauh. Kelihatan nggak pernah jalan gitu ya. Yang pasti, pendengar, kabar lainnya ya, ini BBS Maluku Utara mengajak OPD, media, dan juga influencer untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026. Selain itu, ada kabar pula komunikasi Volasow membuka lapak baca, menghidupkan kembali semangat literasi ya. Penting ya, penting banget ya, pendengar ya. Ada kabar pula Kodim 1508 Tobelo ya, berkomitmen untuk mendukung pembangunan daerah.

0: makan tim dibandingkan rekor pribadi, itu kabarnya menurut Anda ya. Selain itu, kabar lainnya lagi ini yang tadi berlangsung mendengar ya, Afrika Selatan versus Kanada kan ya. Oke, hasilnya hasil Piala Dunia 2026 menyingkirkan Afrika Selatan, akhirnya Kanada meraih tiket di 16 besar. Cayo, kalau nggak salah ini baru pertama kalinya ya. Kali pertama Kanada masuk di 16 besar. Mudah-mudahan lancar jalannya hingga menuju ke babak final. Bisa nggak kira-kira? Ada yang banyak yang nggak terima. Nggak mungkin lah. Tidak ada yang nggak mungkin kan pendengar ya. Semuanya itu mungkin gitu. Tapi ya sudahlah, kita tunggu aja hasil akhirnya nanti seperti apa. Apakah Kanada berakhir sampai di 16 besar ataukah nanti Kanada bisa melaju ke babak yang lebih seru lagi, kita lihat aja. Yang pasti Pro 1 akan menyiarkan secara langsung jalannya laga Piala Dunia 2026 pendengar ya, di mana untuk babak finalnya dijadwalkan yang nanti kita akan siarkan juga untuk Anda. Untuk babak finalnya nanti pada hari Senin 20 Juli 2026. Belum, bulan depan. Kalau hari ini udah ya, hari ini Pro 1 ternyata hanya menyiarkan satu laga pada 29 Juni tadi pagi. Runner up grup A dan juga runner up grup B, mendengar ya. Tadi sudah Anda ikuti di jam 2 ya, 2.34 jam 4 waktu Indonesia Timur. Dan besok pendengar di hari Selasa 30 Juni 2026 kembali Pro 1 Ternate juga akan menyiarkan jalannya laga antara juara grup C versus runner up grup F ya. Ada yang tahu enggak siapa dengan siapa? Enggak nyatet ya. Dan pun pendengar masih hari Selasa esok ya, Pro 1 Ternate, kalaupun tadi jam 2 waktu Indonesia Timur grup juara grup C dan runner up grup F, setelah itu jam 3.30, 5.30 ya, nanti akan dipertandingkan masih di babak 32 besar pendengar, yakni juara grup E versus peringkat 3 grup A, B, C, D, E, F, loh ini ya. Dan jam 8 jam 10 ya, jam 10 waktu Indonesia Barat, jam 10 WIT pendengar, Pro 1 Ternate juga akan kembali bergabung menyiarkan laga antara juara grup F dan juga runner up grup C itu ya. Jadi lebih sering ya, ada 3 pertandingan yang akan disiarkan oleh Pro 1 RRI Ternate besok ya, di tanggal 30 Juni 2026. Kalau hari ini cuma satu sih, cuma satu tadi aja ya, jam 4 pagi tadi. Dan tanggal 1 pendengar sama ada 3 juga, 4 malam. Oke. Itu informasi terkait dengan Piala Dunia 2026. Dan udah hampir jam 12. Pastikan Anda masih bersama kami di 101,8 FM program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, Kata BAT sekarang juga banyak digunakan

Lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara Simon Sapari mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari organisasi perangkat daerah, media massa hingga para influencer tetap bersama-sama mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ajakan tersebut disampaikan Simon saat membuka kegiatan edukasi statistik bertajuk Si 2026 Data Aman Manfaat Nyata untuk Maluku Utara pada Senin 29 Juni 2026. Dalam sambutannya ditegaskan bahwa data statistik yang akurat dan berkualitas merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Menurutnya, data yang terpercaya tidak hanya dibutuhkan pemerintah, tapi juga menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan. Dijelaskan pula pada tahun 2026, BPS kembali melaksanakan sensus ekonomi yang digelar setiap 10 tahun sekali. Sensus tersebut bertujuan memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia, termasuk Provinsi Maluku Utara. Demikian lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

immensity ya untuk Anda yang masih setia dan selalu mendengarkan siaran Prosa Ternate di siang ini dan di siang-siang sebelumnya ya. Oke. Nah, pendengar, kita ke mana dulu nih? Oke, udah jam 12 lebih. 15 menit ya pendengar ya. Jadi sudah boleh istirahat dong. Kalau yang memang aktivitasnya pagi tadi, dari pagi jam segini udah boleh istirahat, udah bisa break, udah bisa makan siang ya, udah bisa jalan kemana mungkin ya, ngisi waktu istirahat siangnya. Ada yang belum makan siang, ayo pendengar, diisi kembali tenaganya, energinya, supaya nanti di season yang kedua ya aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar gitu kan ya. Yang pasti kita coba berbagi informasi, berbagi kabar ya. Anda suka makan alpukat nggak pendengar ya? Sama dong iya ya, salah satu buah yang woi enak pokoknya mendengar ya. Yang suka, yang gak suka ya pasti apa sih alpukat biasa aja kok, gak ada manis-manisnya gitu kan. Oke. Yang jelas manfaat dari alpukat itu pasti ada ya. Masalah suka atau tidak itu kembali ke selera masing-masing ya pendengar ya. Ada yang suka, ada yang kurang suka gitu kan. Ada yang gak suka sama sekali. Kalau Anda yang mana? Suka kalau ada, kalau nggak ada ya nggak suka, mungkin gitu ya. Oke. Pendengar, buah alpukat ini adalah buah yang dikenal kaya akan nutrisi dan punya banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh kita ya. Ada kandungan lemak sehatnya, ada seratnya, ada vitaminnya, dan berbagai macam mineral yang penting untuk menjaga fungsi organ tubuh tetap optimal. Mama Ina jangan kirim fotonya. Oh ya, ya ampun, apa ini ya? Oke, mana tadi, mana tadi? Cek, cek. Mama Indah antar kemari. Jangan kirim fotonya, kirim yang real Mama Indah, ya ampun. Dan yang pastinya lagi, pendengar, salah satu manfaat utama dari alpukat ini bisa membantu kesehatan jantung kita. Kenapa? Karena ada kandungan lemak yang tak jenuh tunggal itu loh ya, yang bisa membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular ya. Selain itu, serat dalam alpukat juga berperan dalam menjaga kesehatan pencernaan kita gitu loh. Pencernaannya lancar? Pastilah orang ngemilnya alpukat gitu kan mendengar ya. Dan pun ya alpukat juga ternyata bisa membantu mengontrol gula, kadar gula darah. Kandungan indeks glikemik yang rendah membuat buah ini aman untuk dikonsumsi dan tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara drastis ya. Selain untuk kesehatan tubuh mendengar, ternyata alpukat juga punya manfaat untuk kesehatan kulit kita. Kandungan antioksidan dan lemak sehat di dalam alpukat itu bisa membantu melindungi kulit kita dari kerusakan akibat radikal bebas dan menjaga elastisitas kulit supaya tetap kencang dan tetap sehat ya. Pantas Mama Indah kulitnya kencang mulu ya, padahal Ron jalan terus tapi oh ya, manfaat lain bisa membantu menjaga kesehatan mata dan ternyata juga bisa menurunkan risiko penuaan dini ya. Kandungan vitamin E, vitamin C, ada luteinnya dalam alpukat itu perannya penting sekali dalam menjaga kesehatan sel tubuh dan kulit kita. Dengan berbagai kandungan gizi di dalam alpukat itu mendengar menjadikan alpukat pilihan buah sehat untuk dikonsumsi setiap hari, aman. Makan alpukat setiap hari aman, tinggal tanya duitnya aja. Soalnya alpukat untuk saat ini masih mahal gitu kan ya. Konsumsi tetap perlu dibatasi supaya manfaatnya tetap optimal bagi tubuh kita. Mau nyenggol siapa ini? Nyenggol ko buce, ko ai yang ada di tidur sana ya, juragan alpukat gitu kan ya. Yuk, Mama Indah sentil ya, nanti kita kesana ya, Mam ya. Apa ngerampok, ngerampok alpukat di tempatnya Ko Buce dan juga Ko Ai ya. Yang pasti itu mendengar beberapa manfaat dari alpukat bisa kita konsumsi setiap hari.
Dan selain bisa menjaga kesehatan tubuh, alpukat juga manfaatnya untuk kulit. Jadi kulit kita juga ada gitu loh. Jadi banyak yang bisa kita dapatkan kalau kita mengkonsumsi alpukat ya. Mm-mm. Jadi kalau suruh milih alpukat kah durian gitu kan? Oh durian. Beda selera memang ya mendengar ya, tapi yang paling banyak memberikan manfaat ya alpukat pendengar ya. Oke, itu dulu, nanti kita berkabar kabar-kabar lainnya. Yang pasti udah siang, waktunya untuk makan siang ya, apalagi yang pagi tadi belum sempat sarapan ya, makan siang jangan dilewatkan juga lah. Sarapan tidak, makan siang tidak, puasa kah? Hari apa? Hari Senin. Oh iya, yang sedang puasa juga ya, mudah-mudahan bisa bertahan hingga nanti waktu berbuka puasa di hari ini ya pendengar ya. Oh, cek dulu deh untuk Anda yang hari ini sedang berpuasa di 29 Juni 2026 pendengar, tanda waktu berbuka puasa nanti pas azan maghrib pada pukul berapa ya, 18:42 waktu Indonesia Timur itu ya. Pastikan masih bersama kami di 101,8 FM, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

kami temani Anda di Ternate siang kali ini, pendengar rindu, berindu antara benci dan rindu dari Sarwenda untuk Anda semuanya. Dan pendengar, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, hari ini, siang ini, kumandang azan zuhur pada pukul 12 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kumandang azan zuhur, pendengar, satu lagu dari Maher Zain, Alhamdulillah untuk semua.

Pendengar utamanya untuk anda umat muslimin dan muslimah, pukul 12:37 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

Pendengar disampaikan selama menjalankan ibadah sholat duhur, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.

0: Masih kami temani Anda di Ternate siang untuk hari ini ya, di 29 Juni 2026. Kembali pendengar, kami ingatkan lagi pada pukul 14 ya, kami akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Ambon dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Dan nanti pada pukul 13 kami juga akan mengupdate informasi-informasi olahraga dalam dinamika olahraga bersama dengan Pro 1 RRI Ternate.
1: Radio Republik Indonesia, Pro

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas Voli Putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sophie, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezequiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustaquio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sophie, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustaquio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Bos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tetapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because we
4: saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Hey, bersiapa? Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Reidol Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC, Fujita Azumi, menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan NEM ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil kembali ke Pelita Jaya, hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung, menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost.
4: Kami telah melalui momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi, karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk rekan setim dan pelatih kami.
3: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya. Buat Coach Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

Masih di Ternate Siang, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, setelah tadi kita bergabung bersama dengan Pro 3 mengikuti dinamika olahraga, informasi-informasi atau berita terkait dengan dunia olahraga ya, sudah kita ikuti bersama. Dan nanti Pro 1 Ternate juga bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ambon dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Pastikan masih tetap mendengarkan kami di 101,8 FM, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Sentuhan jiwa dari Jenderal pendengar ya. Jenderal siapa ini ya? Oke. Kita masih menanti untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon ya. Dan pendengar, oke, kalaupun tadi sudah kita spill, kita sudah spill beberapa kabar dari portal RRI.co.id, waktunya untuk kita bagikan informasinya. Ini kenapa kok susah ditarik ya? Susah ditarik, ini harus diapain jadinya? Yuk, kita ke Sula yuk pendengar ya. Dari Sula ada kabar, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara memperkuat sintra sentra kekayaan intelektual di Stai Babusalam, Kabupaten Kepulauan Sula, melalui kerja sama. Nah, langkah ini dilakukan guna meningkatkan pengelolaan serta perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi maupun masyarakat sekitar ya gitu.

Kepala Kanwil Kemenko Maluku Utara, Bapak Budi, yang mengatakan sentra kekayaan intelektual memiliki peran yang penting dalam membangun ekosistem inovasi daerah.

0: 5:30, 4:00 pendengar ya. Kami akan hadirkan program 100% Indonesia. Jadi mau request lagu nanti ya, 3:30 lah kita ikuti Warta Sentral bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

menikmati siang. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Ambon. Kita akan mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. RRI Ambon. Pandami Mobile Spadim.

0: koridor hingga fasilitas kamar mandi sebagai bentuk perhatian pimpinan terhadap kenyamanan dan kesejahteraan personil.
1: Sekian Jakarta.
2: Peringatan kita ikuti lintas 1000 Pulau Senin 29 Juni 2026.

kesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 100%. Artinya hampir seluruh masyarakat di wilayah Maluku Utara telah terdaftar sebagai peserta JKN. Bersama reporter Davi Babak.

di Provinsi Maluku Utara saat ini sudah 100% cakupannya, artinya hampir semua sudah memiliki kartu. Hanya saja memang kayak untuk keaktifan, ya alhamdulillah masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Keaktifan ada di 81,7%, untuk nasional kan ada di 79%. Artinya Provinsi Maluku Utara sudah UHC dari sisi keaktifan sudah di atas 80%, karena posisi sekarang 81,7%. 81,7% itu adalah angka rata-rata seprovinsi Maluku Utara.

0: diakses melalui aplikasi mobile JKN dan memberikan kemudahan bagi peserta dalam melunasi tunggakan secara bertahap.
1: Tapi kalau kita indek ke kabupaten kota, memang ada kabupaten kota yang lebih tinggi dari 80%, ada yang mencapai 86% di Weda ya, di Halmahera Tengah. Salah satu upaya-upaya yang kami lakukan tentu adalah mendorong masyarakat, terutama yang PPPU yang saat ini menunggak, dengan bisa mengikuti program rehab. Harapannya dengan mereka melunasi tunggakan mereka lewat program rehab, dia aktif.

0: Ciutat sementara mengikuti lintas ribu pulau Sekormul 3.
1: Baik, pendengar, mengakhiri lintas ribu pulau siang ini kita ikuti laporan reporter RRI Ambon, Lima Tewi Puri.

0: паспорта не. Тонкие мои на тихо курю паркан.
1: Terdengar laporan tadi sekaligus menutup lintas Seribu Pulau hari ini Senin 29 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, siang ini saya Susan Sapa suruh mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di lintas Seribu Pulau.

0: Zé.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
4: Kilau Pancasila,

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Siang untuk kali ini di 29 Juni 2026 ya. Cuaca masih tetap masih cukup panas pendengar di kota Ternate di seputaran Jalan Sultan Hairun ya, cukup terik, cukup panas. Mudah-mudahan saya tidak membuat suasana hati Anda menjadi kalut ya. Biasanya kalau panas tuh kan cepat gampang stres. Mudah-mudahan tidaklah untuk Anda saat ini. Mudah-mudahan ya tetap nyaman ya di lingkungan kerja di siang hari ini, dimanapun Anda beraktivitas, dimanapun Anda mengais rezeki pendengar ya, tetap cintai pekerjaan Anda itu ya. Mudah-mudahan ya ibadah yang dinilai ibadah lah untuk pekerjaan kita di siang hari ini. Pendengar, masih ada beragam informasi kabar-kabar dari wilayah Maluku Utara yang masih akan kami kabarkan untuk Anda. Di antaranya tadi kan sudah nih Bapak Nasri yang mengajak warga membudayakan hidup sehat ya lewat Fun Run 5K. Iya enggak? Anda suka ini enggak? Suka lari enggak pendengarnya? Lari lari apa ini? Lari olahraga atau lari dari kenyataan atau lari dari penagih hutang? Ini nih ya. Kabarnya pendengar, wakil wali kota Ternate Bapak Nasri Abu Bakar ya menghadiri kegiatan Maluku Naik Fun Run 5K di depan kantor wali kota pada Sabtu 27 Juni 2026. Oh, tadi malam. Kegiatannya digagas oleh Modif Production, berlangsung meriah ya, dengan menghadirkan ribuan peserta dari berbagai kalangan masyarakat Kota Ternate. Nah, pelepasan peserta pendengar dilakukan oleh Bapak Wakil Gubernur Maluku Utara, Bapak Sarbin Sehe, didampingi Wakil Kota Ternate Bapak Nasri ya pendengar ya, bersama dengan sejumlah pejabat daerah terkait. Hadir pula ada Sekda Kota Ternate, ada Kadis Pemuda dan Olahraga yang juga turut mendukung suksesnya penyelenggaraan kegiatan olahraga tadi malam. Ribuan peserta memadati lintasan lari, lari malam dengan penuh semangat menciptakan suasana meriah sepanjang kawasan pusat pemerintahan Kota Ternate. Panitia juga menyiapkan ada sebanyak 200 medali bagi pelari pertama yang berhasil menyelesaikan lintasan hingga mencapai garis finish. Nah, ternyata tadi malam terlambat deh, rencananya mau ikut gitu loh, kemana aja kok nggak tahu infonya gitu ya mendengar ya. Oh deh, yang pasti kegiatan Maluku Naik Fun Run 5K ini pendengar ya, mudah-mudahan betul ya. Walaupun niatnya cuma untuk gaya-gayaan, tapi kalau lari bener kan otomatis ini juga apa ya, gaya hidup lah, gaya hidup itu kan berarti ya. Deh, masih ada lagi kabar-kabar lain, berita-berita lain dari portal RRI.co.id yang akan kami kabarkan untuk Anda di siang ini di Ternate Siang Pro 1 RRI Ternate. Saya mau ngasih lagu dulu pendengar. Siang-siang seperti ini mungkin ya ada yang bebas tugas, ada yang mungkin kerjaannya tadi pagi atau shift pagi aja, jam segini sudah bebas dari tanggung jawab ya, atau mungkin hari ini libur, atau yang memang tidak beraktivitas hari ini. Jam-jam segitu jam yang cocok ya, yang pas sekali untuk tidur siang. Sambil menemani waktu tidur siang Anda, mudah-mudahan mimpi indah ya tidur siang kali ini pendengar ya. Tapi jangan lupa bangun. Takutnya kebablasan. Astagfirullahaladzim, jangan deh pendengar ya. Ada dari ini deh. Oke, jadi lagu-lagu yang agak ngoldis pendengar yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dari enak-enak dari mana ya? Boleh dong memberikan saran ya di Facebooknya Pro 1 secara offline aja ya. Kami pilihkan dulu nih hari siang ini ya. Oke, kok golden sih? Bukan golden ini ya. Mana tadi ya? Oke, ngoldis aja. Kali ini pendengar dari Alda Risma dengan Aku Tak Biasa, lagu yang cukup lama di tahun 98 pendengar. Anda di mana waktu itu? Masih sekolah, masih kuliah, masih aktif dengan pekerjaan yang lalu ya. Ada ya, pasti selamat siang untuk semuanya. Mudah-mudahan lagu ini bisa memberikan kenangan tersendiri untuk Anda mendengar ya. Dan tetap
memilih Pro 1 sebagai teman dengar Anda di siang ini. Kalau sampai tertidur ya alhamdulillah, berarti lagunya ngena. Kalau nggak tertidur ya, ya denger terus sampai ketiduran gitu ya pendengar ya. Untuk semuanya.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa.

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan.

Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terus sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi.
2: Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat. Anggaran pengembangan riset akan ditambah sebesar 4 triliun rupiah. Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk menghentikan konflik dengan melakukan pertemuan di Qatar. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
2: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
3: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi, sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
2: Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
3: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
4: Progres masih bagus sih, 85%.
3: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah akan menambah anggaran pengembangan riset sebesar 4 triliun rupiah. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Individu-individu yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing kemarin bekerja sama untuk saling mengeluarkan kemampuan terbaik.
5: Arah riset ini sekaligus bisa memberikan pandangan.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menambah anggaran riset nasional 4 triliun rupiah. Menteri Prasetyo Hadi menjelaskan Presiden Prabowo menginginkan riset yang berkualitas, memberikan solusi atas persoalan nasional dan berdampak nyata untuk masyarakat seperti persoalan sampah. Karena penanganan sampah menjadi salah satu program strategis dari Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan usai acara penutupan Sarasehan Kebangsaan yang berlangsung di JCC Jakarta kemarin.
1: Kita sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN untuk menyatukan semua riset kita. Intinya adalah riset-riset yang sekarang kita jalankan semua harus dalam satu grand design. Riset-riset yang kita jalankan diharapkan riset-riset yang langsung memberikan dampak untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Misalnya contoh riset tentang sampah, waste energy, kemudian peralihan kalau dari LPG menuju ke nanti menuju ke CNG.
6: Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan telah menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan riset nasional. Roadmap disusun bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia dan akan diluncurkan di Surabaya, Jawa Timur. Nantinya roadmap akan menjadi acuan bagi peneliti Indonesia dalam melakukan riset.
5: Terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik itu kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kementerian Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset. Insya Allah akan kita luncurkan di Surabaya nanti. Peta jalan riset yang akan ini bukunya yang akan diluncurkan di Surabaya nanti menjadi acuan untuk riset Indonesia hingga 2045. Ini adalah kerjasama antara Kementerian Saintek dengan BRIN. Ini sebuah langkah yang sangat bagus sekali sehingga riset strategis yang akan dilakukan oleh para peserta Indonesia ini bisa mengacu pada arah yang sudah kita buat.
6: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi akan membentuk satuan tugas Satgas atau kelompok kerja atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Satgas terdiri dari diantaranya guru besar dari perguruan tinggi dan peneliti BRIN. Satgas untuk menindaklanjuti masukan dari guru besar dan dosen terkait dengan riset sehingga target dari pemerintah tercapai. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RR Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat memberikan jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 5.000 petugas lapangan sensus ekonomi 2026. Hans Primananda melaporkan selengkapnya.
7: Kartu perlindungan untuk petugas sensus melalui BPJS Ketenagakerjaan.
8: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin kepada RRI di Padang mengatakan, BPS memberikan perlindungan jaminan sosial bagi petugas lapangan sensus ekonomi 2026 melalui BPJS Ketenagakerjaan serta membentuk pos sensus di berbagai daerah. Hal dimaksud sebagai langkah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus yang dilaksanakan hingga 31 Agustus mendatang. Hasan menjelaskan, selain membekali petugas lapangan dengan seragam dan kartu pengenal resmi, BPS juga memastikan aspek keselamatan kerja para petugas lapangan melalui penyediaan jaminan sosial. Total sebanyak 5.517 petugas lapangan door-to-door dan sensus usaha besar di kabupaten kota di Sumbar telah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.
7: Penyerahan kartu ini adalah wujud komitmen BPS dalam memberikan perlindungan kepada petugas sensus, mengingat petugas akan berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memiliki mobilitas yang tinggi selama pelaksanaan kegiatan. Perlindungan ini menjadi aspek penting untuk memberikan rasa aman dan ketenangan dalam menjalankan tugas.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, Ibkar Saloma mengatakan, keikutsertaan para petugas sensus dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan upaya untuk memberikan rasa aman selama mereka melaksanakan tugas. Menurutnya, pekerjaan petugas sensus memiliki tingkat risiko tersendiri karena mengharuskan mereka memiliki mobilitas tinggi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat di berbagai wilayah.
9: Kecelakaan kerja itu unlimited, sampai dengan dia sembuh, kemudian apabila meninggal karena kecelakaan kerja, itu mendapatkan beasiswa. Dua orang anak sampai dengan dari TK sampai dengan kuliah. Kami melakukan sosialisasi untuk mereka lanjutkan, namanya reaktivasi, apa namanya, dilindungi.
8: Ibkar Saloma menambahkan, melalui program jaminan kecelakaan kerja, petugas lapangan sensus memperoleh perlindungan apabila mengalami kecelakaan kerja maupun penyakit yang timbul akibat aktivitas pekerjaan selama masa penugasan. Menurutnya, kolaborasi bersama BPS Sumatera Barat menjadi langkah positif dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja non-ASN yang menjalankan tugas-tugas strategis pemerintah. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPJS Kesehatan terus mendorong angka keaktifan peserta JKN di Maluku Utara. Syakir Saleh menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mencatat cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 100%. Artinya seluruh masyarakat di Maluku Utara telah terdaftar kepesertaannya untuk program JKN. Namun yang menjadi kendala untuk tingkat keaktifan JKN itu sendiri yang masih sangat kurang. Hal ini disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Dr. Merita Oktaviani Rondonuo kepada RRI. Menurutnya, meskipun cakupan kepesertaan di Maluku Utara telah mencapai universal and coverage, namun tantangan tingkat keaktifan peserta masih terus didorong. Saat ini tingkat keaktifan peserta di angka 81,7%, melampaui angka rata-rata nasional yang berada di kisaran 79%.
11: Peserta JKN di Provinsi Maluku Utara saat ini sudah 100% cakupan ya, artinya hampir semua sudah memiliki kartu. Hanya saja memang kalau untuk keaktifan, ya alhamdulillah masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Keaktifan ada di 81,7%. Untuk nasional kan ada di 79%, artinya Provinsi Maluku Utara sudah UHC dari sisi keaktifan sudah di atas 80%, karena posisi sekarang 81,7%. 81,7% itu adalah angka rata-rata seprovinsi Maluku Utara.
10: Beranti menambahkan, untuk meningkatkan keaktifan peserta JKN, BPJS Kesehatan melakukan sejumlah strategi. Salah satunya mendorong peserta bukan penerima upah atau PBPU yang memiliki tunggakan iuran agar memanfaatkan program rencana pembayaran bertahap atau rehab yang dapat diakses melalui aplikasi mobile JKN. Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda pada kesempatan terpisah mengatakan masyarakat agar memanfaatkan layanan digital kesehatan melalui aplikasi mobile JKN yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan. Gubernur Sherly menilai penggunaan aplikasi mobile JKN dapat membantu masyarakat memperoleh layanan yang lebih nyaman dan efisien.
12: Mari Pak, manfaatkan layanan digital ini dengan baik demi pelayanan kesehatan yang semakin dekat dan semakin mudah untuk masyarakat Maluku Utara.
10: Saat ini BPJS Kesehatan Cabang Ternate juga mendorong pendaftaran anggota keluarga tambahan bagi ASN. Sebab masih ditemukan ASN yang telah terdaftar kepesertaannya, namun anggota keluarga yang bersangkutan belum masuk dalam sistem kepesertaan. BPJS Kesehatan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar seluruh perangkat desa terdaftar dalam program JKN. Dari Ternate Maluku Utara, Syakir Saleh Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yogyakarta menjadi pusat peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 yang dimanfaatkan pemerintah untuk mengajak seluruh masyarakat memperkuat ketahanan keluarga. Salisa Nur Aini melaporkan selengkapnya.
13: Kita berdiri di panggung peradaban modern yang bergerak cepat, yang sering kita sebut sebagai era VUCA. Sebuah landscape global yang dicirikan oleh gejolak perubahan cepat atau volatility.
14: Suasana di kawasan Benteng Frederburg, Kota Yogyakarta, Senin pagi berlangsung meriah dalam peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tingkat nasional. Yogyakarta dipercaya menjadi tuan rumah peringatan tahun ini yang mengangkat tema Ayah Wajib Hadir. Sebagai pengingat pentingnya peran ayah dalam tumbuh kembang anak dan ketahanan keluarga, pemerintah menilai keluarga merupakan fondasi utama dalam menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN, Wi Haji, menegaskan kehadiran ayah bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai sosok yang mendampingi, melindungi, dan memberikan perhatian kepada anak-anaknya.
13: Kita berdiri di panggung peradaban modern yang bergerak cepat, yang sering kita sebut sebagai era VUCA. Sebuah landscape global yang dicirikan oleh gejolak perubahan cepat atau volatility, ketidakpastian atau uncertainty, kerumitan atau complexity, dan kebingungan arah atau ambiguity. Hari ini disrupsi teknologi digital dan pergeseran nilai sosial masih tampak permisi ke ruang keluarga melalui gawai di genggaman anak-anak kita. Jika institusi keluarga rapuh, arus zaman ini akan dengan mudah menggilas masa depan mereka. Maka ketangguhan keluarga bukanlah pilihan alternatif, melainkan keharusan mutlak dan urgensi nasional.
14: Pemerintah juga mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat ketahanan keluarga di tengah tantangan era digital dan berbagai persoalan sosial yang dihadapi anak dan remaja saat ini. Beberapa langkah pencegahan stunting juga ikut dalam rangkaian peringatan Harganas ke-33 di Yogyakarta. Antara lain pendampingan bagi calon pengantin agar siap secara kesehatan dan gizi sebelum memiliki anak, juga pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sementara itu Lintang sebagai calon pengantin yang ikut dalam peringatan Hari Keluarga Nasional ini juga berharap pemerintah dapat terus mengedukasi masyarakatnya dalam rangka pencegahan stunting sejak dini.
15: Pentingnya keluarga, pembangunan keluarga sejak calon pengantin memang dibutuhkan untuk mencegah stunting, karena keluarga Indonesia yang berkualitas lahir dari calon pengantin yang sudah mempersiapkan keluarganya sejak sebelum masa kandungan. Dan saya senang dengan peringatan Hari Keluarga Nasional tahun ini karena cukup mengedukasi semua kalangan usia, mulai dari sebelum pernikahan sampai lansia.
14: Selain pencegahan stunting, program bedah rumah juga dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN di seluruh Indonesia. Lisa Nuraini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 mendapat respons positif dari para jemaah haji, di mana perbaikan layanan kesehatan meningkatkan kualitas pelayanannya, sekaligus menekan angka kematian jemaah haji di Tanah Suci. Agrani Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 melalui Embarkasi Palembang mendapat respon positif dari para jemaah, terutama pada sektor kesehatan. Penguatan pemeriksaan kesehatan sejak di daerah asal dinilai berkontribusi terhadap menurunnya angka kematian dibanding tahun sebelumnya. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Palembang, Emily Rosa, mengatakan 9 jemaah wafat di Tanah Suci dan sebagian besar disebabkan penyakit jantung. Evaluasi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota akan dilakukan untuk memperkuat pembinaan kesehatan selama masa tunggu keberangkatan.
18: Kami juga akan mengundang Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ya untuk melakukan evaluasi perbaikan sehingga nanti proses pembinaan kesehatan itu akan lebih dikuatkan, ditekankan pada saat masa tunggu ketika mereka sebelum mereka masuk ke asrama haji.
17: Sementara itu, Ketua PPIH Embarkasi Debarkasi Palembang, MRK Nurwahidin, mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan haji tahun ini.
19: Sejak tanggal 3 sampai tanggal 6 ada pertemuan ya seluruh kepala Kementerian Haji Kabupaten Kota, Kanwil dan panitia pusat untuk rapat evaluasi haji nanti di Jakarta. Ya secara random per kloter itu alhamdulillah jemaah di tahun ini yang merasakannya jadi bersyukur ya dengan pelayanan yang diberikan pada tahun ini.
17: Meski demikian, sejumlah masukan masih muncul terkait dengan fasilitas pemondokan di Arafah dan Mina yang dinilai perlu ditingkatkan pada penyelenggaraan haji mendatang. Salah seorang jemaah haji, Syuhada Ajis Umar, mengaku pelayanan transportasi pada musim haji tahun ini jauh lebih baik dibanding pengalaman sebelumnya. Namun ia berharap fasilitas tenda di Arafah dan Mina dapat ditingkatkan agar tidak ada lagi jemaah yang harus beristirahat di luar tenda.
20: Dibandingkan 2026 jauh sekali ya. Terutama masalah transport. Transport itu yang pasti kita cukup puas. Ya, tidak usah saya sebutkan, itu memang mereka di luar tenda tidurnya. Masih ada, nah ini mungkin evaluasi ke depan.
17: Data akhir Embarkasi Palembang mencatat sebanyak 6.995 jemaah dan petugas kloter diberangkatkan pada musim haji 2026. Sebanyak 6.984 orang berhasil dipulangkan ke tanah air, sementara 9 jemaah dilaporkan wafat di Tanah Suci. Dari Palembang, Debarkasi, Sumsel, dan Bangka Belitung, Agrani Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PPIH Debarkasi Balikpapan menekankan pentingnya pengawasan kesehatan jemaah haji dengan minimal 6 bulan sebelum keberangkatan, di mana tercatat 12 jemaah haji dilaporkan wafat. Ahmad Junaidi melaporkan selengkapnya. Ahmad.
21: Ya, dengan kondisi cuaca dan juga lingkungan yang ekstrim di Tanah Suci menjadi tantangan besar bagi jemaah haji Indonesia, khususnya bagi mereka yang masuk kategori lanjut usia. Dikatakan oleh Ketua PPIH Debarkasi Balikpapan, Mohlin Hasan, Meskipun screening kesehatan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, namun kemampuan adaptasi jemaah di Tanah Suci tetap menjadi kunci yang utama. Karena itu, ia meminta tim kesehatan daerah maupun juga pihak keluarga sudah melakukan perawatan intensif setengah tahun atau 6 bulan sebelum jemaah berangkat ke Tanah Suci.
2: Walaupun secara prosedur sudah kita jalankan, tetapi kondisi jemaah tergantung bagaimana keadaan jemaah itu sendiri dan apa kemampuan beradaptasi dengan lingkungan di Tanah Suci sana, ya. Jadi istita'ahnya itu juga perlu dijaga, ya. Dalam artian betul-betul ditingkatkan secara prosedur, tidak melanggar, secara kondisi tidak dipaksakan, gitu ya. Jadi untuk evaluasi ke depan, perawatan kesehatan jemaah itu dilakukan sebelum pemberangkatan, minimal 5 bulan atau 6 bulan sebelum pemberangkatan sudah kesehatannya betul-betul dijaga dan diperhatikan baik keluarga maupun tim kesehatan daerah itu sendiri.
21: Iya, berdasarkan data dari PPIH Balikpapan, tahun ini tercatat ada 12 jemaah yang wafat di Tanah Suci, yang mana hal ini meningkat dari tahun lalu yang hanya 4 orang. Kenaikan ini juga sebanding dengan penambahan kuota jemaah Kalimantan Timur, yakni sebanyak 602 orang yang juga didominasi oleh jemaah lansia. Sementara itu, untuk kedatangan di kloter 15 telah tiba pada hari Minggu 28 Juni kemarin pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan sudah dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Selanjutnya, di debarkasi Balikpapan akan dijadwalkan kedatangan kelompok terbang 16 yang akan tiba pada Selasa 30 Juni 2026 besok sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah di Debarkasi Haji Balikpapan. Demikian dari Balikpapan Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk menghentikan konflik serta akan melakukan pertemuan di Qatar. Untuk membahas ketegangan militer di Selat Hormuz, Iran berjanji akan mengupayakan keselamatan pelayaran kapal-kapal dagang di Selat Hormuz. Sementara Amerika Serikat akan mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Bogor Hornbills mencapai berbagai catatan prestasi bersejarah dalam perjalanan menjuarai Indonesian Basketball League IBL 2026. Dukungan dari berbagai pihak menjadi bagian dari perjalanan panjang Hornbills menuju gelar juara. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
4: Please welcome our champions, Bogor Hornbills!
22: Bogor Hornbills juara IBL Gopay 2026.
23: Bogor Hornbills mencapai berbagai catatan prestasi bersejarah dalam perjalanan menjuarai Indonesian Basketball League IBL 2026. Dukungan dari berbagai pihak menjadi bagian dari perjalanan panjang Hornbills menuju gelar juara. Hal tersebut disampaikan sang pelatih Cesar Camara Perez dalam pernyataannya saat seremoni penghargaan pemenang di PJ Arena Kuningan tadi malam.
24: Thank you so much for the people who believe.
25: Terima kasih banyak kepada semua yang percaya kepada saya, percaya kepada kami. Pertama kali kami mengalahkan Pelita Jaya rasanya seperti keajaiban, tapi kami melakukan keajaiban itu 2 kali, lalu 3 kali. Selamat kepada semuanya dan selamat kepada IBL karena ini akan terus berkembang dan kini kamilah juara 2026.
23: Melalui kesempatan yang sama, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyatakan prestasi mereka adalah jawaban atas keraguan yang sempat dilayangkan kepada timnya. Bagi Trevin, tidak ada hal yang tidak mungkin jika segala usaha dikerahkan, termasuk seluruh tim Hornbills yang bekerja keras sejak awal musim.
25: Pertama-tama terima kasih kepada Tuhan, karena tanpanya tidak akan ada yang tercapai. Terima kasih juga kepada pihak klub, mulai dari presiden klub, manajer tim, para pelatih, dan rekan tim saya yang luar biasa. Kami semua percaya dengan pencapaian ini sejak awal, dan inilah hasilnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Kami bersiap dan berlatih untuk momen ini. Saya tidak kaget dengan hasilnya, walau semua orang kaget.
23: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai Indonesian Basketball League untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung di tahun 2022. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player untuk musim reguler dan seri final, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Nira Abdul Nitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar dari Kus Plus dengan Bunga di Tepi Jalan ya, dan kita buka yuk untuk 100% Indonesia di hari ini Senin 29 Juni 2026 ya, dan line teleponnya belum disebutin ada deringin nih 3125521 0821 2037 5180. Pendengar ya, kalau break nanti dulu deh karena memang untuk azan asar sore ini pada pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Masih bisa nih terima satu telepon terlebih dahulu. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum sahabat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Din ya ini ya.
1: Benar sekali.
0: Ah, gimana kabarnya Bung Din?
1: Ya, 100 kabar balik sahabatku, gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah kalau begitu, semoga sahabatku saya selalu panjang umur.
0: Amin.
1: Murah rezekinya.
0: Amin amin amin. Nah, ada yuk Bung Din, ini mau dengar lagunya siapa ini Bung Din?
1: Punya siapa namanya?
0: Poppy Mercury yang mana ini Poppy? Ada Air Mata Jadi Saksi, Antara Jakarta dan Pena, Antara Kau dan Dia, Badai Asmara, Betapa Aku Sayang Padamu, Biarkan Ku Pergi, Bukan Aku Yang Kau Cinta, Cinta Dua Remaja,
1: Bukan Aku Yang Kau Cinta,
0: kasihan.
1: Tapi aku selalu cinta RRI.
0: Wih, mantep ya. Oke deh ini Bung Din, salamnya buat siapa ini?
1: Kesalahan pertama buat Mbak Siti dan atas kesalahan yang umur. Dan buat Kok Amma dan Siam di sini terus ini, nama Indah di sini Cepi Kale, dan buat cinta perlu untuk Oscar. Dan buat Purnama Sari, Mbak Sari, dan buat Ibu Farida di Palu, dan buat Mas Andi Batam, Mas Andi Alfas di Batam, Adi Kuwet Niyati, dan dia datang ngasih satu merupakan bersama istrinya Pak Yasin Mausa, Pak Haji Halu bersama Maya Bako, Ayu Penpinadi, dan semua fans di mana saya berada, dan Pak Junaidi, dan buat Bunda Natalia, Bunda siapa nama di Toli-Toli itu?
0: Di Toli-Toli, Bunda Natalia.
1: Ah, Bunda Natalia dan Bunda S dan Bunda Esterlita, Esterlita di mana ada sana semua teman yang umur, dan dua keluarga di Kroasia di semua teman yang umur, dan lagu ini selesai nanti buat diri saya sendiri. Karena aku bukan yang kau cinta. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Din, semua bergabung ya. Lagunya Poppy Mercury, Bukan Aku Yang Kau Cinta. Kong sapa. Selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Bunda, siapa ini? Bunda Elska?
2: Iya, ini Kuku.
0: Iya, Bunda S lama gak dengar suara Bunda.
2: Tidak bertepatan.
0: Oh iya ya, sore ini bertepatan ya.
2: Bertepatan memang mujur kan.
0: Oke, sehat Bun?
2: Sehat, sayang sehat.
0: Syukur Alhamdulillah sehat ya. Amin amin, sehat semuanya ya Bun ya, mudah-mudahan.
2: Sama sehat semuanya, mudah-mudahan bukan tua-tuaan, sehat-sehat semua.
0: Amin amin amin ya, yuk. Kok ini Bunda Els mau dengar lagunya siapa?
2: Mau dengar lagu dari Agnes Mo.
0: Agnes
2: Mo. Matahari. Matahariku.
0: Matahariku. Di sana ya. Mataharinya terik banget nggak Bun kali ini?
2: Ah, rupa ada malu-malu sedikit.
0: Oh, malu-malu sedikit. Dia malu sama Bunda Els, kan malu sama Mama Indah. Ada yuk. Ini Bun, salamnya buat siapa ini?
2: Ya, salam pertama tentu buat Titi sayang, selamat sore, salam sehat,
0: amin,
2: sukses, damai, selalu bahagia dan bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga, salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Lanjut di Manado ada Nona Vika, pernah Masari di Sulawesi Barat, salam sehat keduanya. Juga ada Pak Junaidi di Ambon, salam kasih, salam hormat, Tadi Batam juga salam sehat. Mama Indah, mana jari-jari, mana suara. Ada juga Bung Otis, iya Bung Otis. Ada Ibu Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Farida, semuanya salam sehat. Pak Din, Pak Ipin, Bung Ono. Ada Pak Muce, Pak Leo, Pak Santoso, ada Ko Ama, Ko Ai, Pak Tahir, Pak Haji Jafar, Pak Yasin, semua dengan di Pro 1 Ternate yang dipandu oleh Titi Sayang. Selamat okay. semuanya di keluarga masing-masing. Buat Titi yang sedang bertugas, makasih selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banyak.
0: Indonesia banget. Makasih Bunda Els ya, lagu dari Agnes Mo dengan Matahariku. Kita break sejenak, dengar dua lagu requestan Bung Din sama Bunda Els ya pendengar ya. Ada Bobby Mercury dan juga ada Agnes Monica. Tetap di 100% Indonesia. Yeah.

0: 问。
1: Di 100% Indonesia, dua lagu yang terrequest sudah kita puterin dua-dua ya. Jadi okay, sudah gak ada utang. Gak ada utang ya. Gak ada utang lagu, Bung Din, Bunda Els ya, sudah diputerin. Dan pendengar yang mau gabung, sabar dulu, kita break sejenak. Kita nantikan waktu kumandang azhar terlebih dahulu untuk Kota Ternate dan sekitarnya. Sore ini kumandang azan asar pendengar di Kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Lagu religi kami hadirkan terlebih dahulu ya. Tetap di sini, setelah kumandang azan asar akan kita lanjutkan kembali program 100% Indonesia.

0: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pendengar, untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah yang ada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya, pukul 16:02 waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Pendengar, disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Wakil Gubernur Maluku Utara Serbin Sihi menegaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, dan akuntabel. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur saat menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara R. Agus Prasetyo di Bila Hotel Ternate pekan lalu. Menurut Wagub, BPKP merupakan lembaga yang memiliki mandat penting dalam penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah. Perannya mencakup penguatan akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional, pembinaan sistem pengendalian intern pemerintahan, hingga peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintahan. Menurutnya, berbagai capaian yang diraih pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, penguatan SPIP hingga upaya pencegahan korupsi merupakan hasil sinergi yang harus dibangun bersama dengan BPKP. Disampaikan pula, menyoroti dinamika pengembangan di Maluku Utara yang saat ini ditopang oleh potensi sumber daya alam yang besar, pertumbuhan investasi yang terus meningkat, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Demikian lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

0: mendengar ini dari Tiket ya dengan Abadilah, dan diaktifkan kembali line telepon untuk 100% Indonesia sore ini. Sekali lagi 312-5521 0821 2037-5180 ya, Anda boleh gabung. Tadi sudah ada dua lagu yang sudah kita putarkan ya pendengar ya. Lagu yang ketiga siapa yang request ini? Selamat sore 100% Indonesia.
1: Indonesia banget.
0: Sama siapa ini?
1: Orang Tidore Utara, Kak Titi.
0: Oh, Bung Ipin.
1: Iya, apa kabar?
0: Baik-baik ya. Gimana kabarnya juga?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Seperti cerah hari ini cuaca.
0: Oh, cerah ya. Sama ya berarti ya.
1: Hati-hati ya.
0: Oke, yuk Bung Ipin mau request lagunya siapa ini?
1: Ya, selamat terdengar lagu Kamulah Takdirku, Raffi Ahmad sama di kita.
0: Lama bagaimana, baru kemarin request itu kok.
1: Astagfirullah.
0: Ade, Raffi Ahmad Nagita, salamnya buat siapa ini?
1: Aduh, ya siapa tahu tuh.
0: Oh gitu, amin. Mudah-mudahan bisa cepat ketemu ya.
1: Mama Indah tertawa, dia senyum-senyum simpul sih itu Mama Indah.
0: Mama Indah tertawa bagaimana, Mama Indah mulut dilakban, iya. Tidak bisa ketawa.
1: Karena takut orang angin kalah tuh.
0: Mama Indah okay, tanya, Bung Ipin masih mengantuk?
1: Iya, karena tadi pulang aja, jadi pulang pesta, pulang aja, jadi masih mengantuk.
0: Oh, berarti pesta datang sama-sama Mama Indah, kalau Mama Indah tahu ini.
1: Mama Indah satu jalur, ini satu jalur, mau tahu oh, bagaimana gitu.
0: Oh iya, ayo ya, lanjutin.
1: Oke, buat kasih selamat bertugas, semoga sukses selalu, sehat selalu. Amin. Umur murah rezeki, penting segala-galanya, amin ya. Buat tetangga sini, ko ibu cek, ko ama hati kuya kasuk-suk.
0: Belum. Tapi ya rupang-rupang
1: dia lagi pan, cuaca.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, dia lagi tahajud mungkin, tahajud lagi.
0: Dia lagi salat subuh sekarang.
1: Dia salat subuh berdoa supaya berhasil menang tuh.
0: Oh gitu.
1: Iya, dia Indah antar itu.
0: Oke ya.
1: Oke, buka Purna Sari, Talia, Bunda Els, Bunda Estarita, Pak Junaidi, Bung Tahir, Bung Otis, Bu Frida, Andi Batam, Jal Fares. Okay. Kalau boleh gabung. Oke, okay, buat semua aja deh. Nah, buat teman-teman yang tadi malam joget pulang latu, sebentar malam bangun.
0: Oh, gitu.
1: Oke, Mbak Titi, lagu sosial buat Mbak Pening aja deh. Oke, deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ada Bung Ipin di Tidore. Ada lagi yang gabungan. Selamat sore, Bunda.
2: Selamat sore, Mbak Titi.
0: Bunda Natalia.
2: Apa kabar?
0: Baik-baik, kabarnya baik-baik aja ya. Di sana gimana, ya, Bun, cuacanya?
2: Cuacanya cerah seperti Mbak Titi hari ini, cerah ceria.
0: Di sini cerah juga loh, Raffi. Aneh. Oke, Bunda masih, Bunda masih ngantuk juga nggak?
2: Gimana Mbak Titi?
0: Masih ngantuk?
2: Iya.
0: Oh iya. Memang semalam tidur jam berapa, Bun? Jam segini masih ngantuk ini?
2: Enggak, sudah enggak ngantuk.
0: Udah enggak ngantuk ya, tidak satu ini.
2: Tidak ngantuk lagi.
0: Ada. Ini salamnya buat siapa, Bun?
2: Mbak Titi, enggak ada lagu ya?
0: Ada lah. Ada lagunya siapa yang di request?
2: Saya mau suka lagunya Fanny Fabiola aja, Mbak Titi.
0: Fanny Fabiola. Yang ada di sini aja ya. Fanny,
2: tapi
0: Fanny.
2: Lagunya anu aja Mbak Titi, Sunway Between.
0: Oh, enggak ada, Bun. Fanny Fabiola adanya Ada Rindu Untukmu.
2: Sudah itu, Jeng.
0: Oh, Ada Rindu Untukmu. Sudah. Untuk siapa ada ini?
2: Oke. Okay. Ada rindu buat Mbak Titi.
0: Oh, gitu ya. terima kasih. Kita Ada Rindu buat Bung Ipin.
2: Ya, sudah itu ya. Saya mau salam-salam ya.
0: Buat siapa?
2: Oke, yang pertama Mama Ida, selamat sore. Ada Ibu Aja Ida, Dika Taliabu, Purnamasari, Pak Din. Halo Ipin, apa kabar?
0: Bu Ipin disapa, Bunda.
2: Pak Leo, Pak Santoso, Pak Aiko Amang, Haji Japa, Pak Buce, Pak Atut, Pak Kirwan, Pak Taher, Pak Andi Bata, Pak Yayan, Pak Andi Jambia, ada Pak Laras, Bang Abdul, Mbak Esther Gita ya, Mbak Ratna, ada juga Bang Luhut, Pak Windy, Putra Tengah, ada Bang Laidan, semua-semua sudah.
0: Iya deh.
2: Dari Atam Kesehatan.
0: Oke.
2: Mbak Titi tetap semangat ya.
0: Semangat, semangat, semangat.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Bahagia selalu bersama keluarga yang ada
0: Amin.
2: Di rumah. Makasih Mbak Titi.
0: Makasih, Bun.
2: Indonesia, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Selamat sore Bunda Natalia ya, lagu dari Fanny Fabiola yang ada rindu untukmu. Dan pendengar, yang pasti nanti kita puterin dua lagu ya. Ada Nagita Slavina bareng sama Raffi Ahmad dan juga Fanny Fabiola. Tapi sebelumnya ada satu pemberitahuan terlebih dahulu pendengar untuk semuanya. Dari mana ini ya? Dari Bank Indonesia.

Halo masyarakat Maluku Utara semua yang sebentar ini masih memilih Prosatu Ternate sebagai teman dengar Anda ya. Waspada terhadap modus penipuan yang memanfaatkan fitur QR pada aplikasi mobile banking atau e-wallet ya, di mana pelaku itu biasanya menghubungi korban melalui WhatsApp dan berpura-pura menjadi pembeli. Awalnya pelaku meminta Chris Merchant untuk melakukan pembayaran, namun setelah Chris dikirim, pelaku mengaku mengalami kendala dan kemudian meminta korban mengirimkan kode QR yang lain yang ada pada aplikasi mobile banking atau e-walletnya. Pelaku biasanya mengatakan kirim saja QR yang ada di aplikasi bank, QR yang tadi tidak bisa dibaca, atau menggunakan QR yang seperti ini biasanya, sambil dikirim contoh gambar QR bayarnya ya. Padahal pendengar, Chris Merchant digunakan untuk menerima pembayaran, sedangkan QR bayar pada aplikasi mobile banking atau e-wallet digunakan untuk melakukan pembayaran kepada merchant atau kasir. Artinya apa? QR bayar bukan untuk menerima uang. Jadi stop dulu, jangan pernah membagikan QR bayar yang muncul pada aplikasi mobile banking atau e-wallet pada orang lain selain sedang berbelanja di toko atau ditujukan kepada wasir. Dan cek dulu kalau Anda pembeli, kalau ada pembeli yang meminta QR selain Chris Merchant resmi, patut dicurigai. Pastikan Anda memahami fungsi setiap QR yang ada pada aplikasi pembayaran. Dan tentunya harus jaga keamanan rekening. Jangan sampai Anda memberikan PIN Anda, password Anda, OTP Anda, atau apapun itulah, atau informasi-informasi perbankan kepada siapapun ya, siapapun itu. Dan yang terakhir pendengar, lapor. Segera laporkan kepada bank atau pihak berwenang apabila menemukan modus yang mencurigakan. Ingat, Chris Merchant bukan untuk menerima pembayaran, QR bayar untuk melakukan pembayaran. Jangan sampai tertukar ya. Sekali lagi, Chris Merchant untuk menerima pembayaran, sedangkan QR bayar untuk melakukan pembayaran. Jangan sampai tertukar pendengar, kalaupun ragu, stop dulu. Nah, pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Yuk, kita lanjut dengan lagu-lagu yang sudah di request pada sore ini pendengar. Ada dua lagu tadi ya, ada Nagita bareng sama Raffi Ahmad spesialnya buat Bung Ipin, ada Fanny Fabiola spesial buat Bunda Natalia. Masih di 100% Indonesia.

membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: Ini requestannya Bunda Natalia tadi ya, lagu dari Fanny Fabiola, Ada Rindu Untukmu. Bung Ipin, lagunya juga sudah kita putarkan. Nagita Slavina bareng sama siapa tadi ya? Nagita Slavina sama Raffi Ahmad ya, Kamulah Takdirku. Masih ada waktu untuk Anda yang mau gabungan. Nah, ini selalu gabung di jelang akhir-akhir nih ya. Selamat sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mama Indah?
1: Halo.
0: Halo, gimana? Udah dapat batu bacan kah? Dapat batu jahanam nih.
1: Ih, ada batu empedu nih.
0: Oh, batu empedu ya Allah, pahit dong. Lebih gak enak lagi ya, mendingan jahanam daripada empedu kalau kayak gitu deh. Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: So, siap untuk kasih batobo orang?
1: Ah, sebentar nih. Kamu kan ada sepotong batobo.
0: Iya, betul, betul ya. Ade, ya Mama Indah mau dengar lagunya siapa sore ini?
1: Pujaan Hati dulu kan Titi.
0: Pujaan Hati. Itu lagunya siapa ya? Oh, Pujaan Hati gitu, bukan ya?
1: Iya, itu sudah
0: kangen. Oh, kangen Ben. Lagi kangen sama siapa?
1: Kangen sama semua-semua tuh.
0: Masa sih? Pujaan iya. Pujaan Hati ini adanya bukan Kangen Band ini. Mam,
1: ada siapa?
0: Pujaan Hatinya Rosa, Pujaan Hati Andra and the Backbone, terus Melly bareng sama Jimo. Dan
1: bukan Kangen Band.
0: Oh, yang Kangen Band. Oh, nanti dicarikan deh yang Kangen Band ya. Salamnya buat siapa ini salamnya?
1: Oke, salam buat semua-semua yang lagi mendengar sore ini. Ada Bunda Natalia. Halo Bunda, apa kabar? Ada Bunda juga, Nono Vika, terus ada Pak Junaidi, Pak Yayan, ada Bu Ratna, Bu Esterlita, terus Ko Ama, Hati Sutopiaro. Sutopiaro di mana tuh tara bergabung?
0: So ambiar nantinya. Aduh, ada
1: satu, ada Ko Ai, Ko Di, Ko Bucin, Sabantar, Batobo, di apa?
0: Iya.
1: Di Labuhan Rum gitu.
0: Mudah-mudahan ada yang ini ya, ada yang mengabadikan, ada yang rekam gitu ya.
1: Iya, terus ada Ibu Ila, ada Bang Andi Purnama juga, ada Ibu Farida, ada Mama Iba Basi Halil, ada Kot Alek Mafiat, ada Koyasi Mama Ulfa, terus Mas Iyan juga, ada Abang Otis, ada Bung Beni Jebung Ono, dan semua-semua sudah katitin.
0: Oke,
1: kalau ketemu lagunya Pujaan Hati, lagi spesial buat Pujaan Hati yang lagi jauh di sana. Oke, Kak Titi.
0: Terima kasih. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Indah. Ditunggu lagunya. Selamat sore.
2: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Titi dari Ambon,
0: Pak Junaidi. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi, ya Pak Junaidi. Suaranya agak lain ya Pak Jun ya.
2: Begitu.
0: Oh iya, suaranya kayaknya agak mudaan gitu.
2: Kalau panas kapa?
0: Oh gitu. Dari Ambon, gimana? Oh panas sekali di Ambon ya?
2: Ya panas. Nah, kemarin hujan. Semalam-malam kitoran di sini ya mendung-mendung saja.
0: Ah malam mendung ya? Gelap dong.
2: Mendung-mendung gelap tuh.
0: Oh gitu, iya dah ada. Ini Pak Jun mau dengar lagunya siapa ini?
2: Pergi Untuk Kembali dari Emilia Contessa.
0: Emilia Contessa. Kalau yang di cover ulang sama yang lain boleh nggak? Pergi Untuk Kembali.
2: Boleh.
0: Kayaknya Elo deh, Pergi Untuk Kembali.
2: Elo.
0: Bukan ya. Pergi Untuk Kembali. Iya, lagunya Elo. Boleh nggak Pak Jun?
2: Suara kan lebih bagus yang asli itu.
0: Iya, Pergi Untuk Kembali di sini cuma ada dua ini. Dari Elo sama mana tadi kok ngilang satunya ya? Makna Carta.
2: Oh, itu iya sudah kalau begitu.
0: Ini sama Pak Jun. Aturin. Pak Jun.
2: Ya.
0: Pak Jun, Mama Indah berpesan, Widi.
2: Siapa?
0: Mama Indah.
2: Oh, Mama Indah.
0: Mama Indah pesan, kalau pergi jangan kembali lagi, Pak Jun. Apa enggak malu? So, pergi mau balik lagi tuh.
2: Ya habis kiteran ke tanah air bagaimana terus mau terus balik-balik
0: gitu. Oh gitu pulang. Ya. Pulang deh moyang nah, gitu deh moyang. Ya,
2: kita mulai balik lihat-lihat habis kebetulan kita sendiri di Ambon ini.
0: Aduh kasihan. Iya Mama Indah terlalu mau Batamang ke sana baru kami.
2: Nah, itu dia Mama Indah ke Batamang boleh. Maaf banyak kesian gue.
0: Ada Pak Jun, ya.
2: Kita berteman dari 2016 so pergi tidak kembali lagi tuh.
0: Nah itu lama loh 2016.
2: Itu dia.
0: Oke. Okay, ya deh Pak Jun, salamnya buat siapa ini?
2: Ah tuh buat itu terima kasih banyak, selalu diberkati Allah yang Maha Kuasa dan salam sehat bersama salam keluarga.
0: Iya.
2: Juga ya. Sebelum bilang Mama Ida ya sudah Mama Ida pertama juga

0: bacaan ini.
1: Di bacaan ada Alvarez.
0: Andi Alvarez, Loan di Batam juga, ada kita Rapung Mawasari juga di sana ya. Okay. Bunda El, selamat sore dan harapan sehat. Ada Esperlita juga di Bitung, selamat sore harapan sehat. Ada Nasrun juga di Sulawesi Tengah, selamat sore harapan sehat. Itu dulu kapan ya, lain-lain dapat. Lain-lain, sekaligus sudah ada yang terlupakan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Okay,
1: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Junaidi di Ambon ya, ditunggu lagunya Pergi Untuk Kembali nanti kita putarkan ya. Dan oh, dua lagu aja atau satu dulu ya, kita putar lagunya di request Mama Indah tadi, Pujaan Hati. Pak Jun, sabar dulu deh, satu dulu deh untuk lagunya ya. Masih di 100% Indonesia.

Sudah diputerin Mama Indah ya. Mudah-mudahan pujaan hatinya tetap ada di hati gitu ya. Bukan di hati orang. Satu telepon terakhir ya pendengar ya. Pak Jun, tunggu dulu nanti kita putarkan lagunya. Ada siapa di sana? Selamat malam. Selamat sore. Loh, ngilang. Halo, 100% Indonesia. Oh, enggak ada suara. Oke, always dah.

Ya, kalau kayak gitu harus kami sudahi pendengar untuk 100% Indonesia di hari ini Senin 29 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon dan juga di WhatsApp ya. Mudah-mudahan senang semuanya. Yang belum senang berarti ya ada masalah dengan hati Anda kayaknya ya. Oh deh. Dan nanti malam jangan lewatkan ya, ada Ruang Rindu pendengar ya, Anda juga bisa gabung di jam 11 malam bersama dengan tar malam siapa ya? Tar malam ada Mbak Vira ya. Oke, mana tadi ya? Saya cari ini loh kok nggak ada ya. Oke. Sekali lagi makasih untuk semuanya, kami sudahi terlebih dahulu untuk 100% Indonesia sore hari ini. Terima kasih kebersamaannya dan akhirnya dapat juga lagu. Lagu requestannya ada Pak Junaidi. Saya titip pamit. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Pro 1.
1: Masih di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami informasikan informasi harga pangan berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional untuk wilayah Kota Ternate periode hari ini di Senin 29 Juni 2026. Kami awali dari komoditas beras terlebih dahulu dengan harga Rp17.650 per kilogram, daging ayam Rp45.500 per kilogram, daging sapi dengan harga Rp150.000 per kilogram, telur ayam dengan harga Rp44.100 per kilogram, bawang merah dengan harga Rp75.000 per kilogram, komoditas bawang putih dengan harga Rp58.750 per kilogram, cabai merah dengan harga Rp70.000 per kilogram, cabai rawit dengan harga Rp110.000 per kilogram. Sedangkan untuk komoditas minyak goreng dengan harga Rp23.600 per kilogram, gula pasir dengan harga Rp20.500 per kilogram. Demikian untuk informasi harga pangan berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional PIHPS Nasional untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya periode 29 Juni 2026.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Masih bersama kami pendengar ya di Ternate Sore Pro 1 RRI Ternate hari ini Senin di 29 Juni 2026. Besok masih kita ketemu di bulan Juni ya. Masih sisa satu hari dulu di bulan Juni kali ini pendengar ya. Ada target atau mungkin ada hal-hal yang harusnya Anda bisa capai di bulan Juni, ternyata belum kecapai juga. Mudah-mudahan besok ada keajaiban ya. Apa yang sudah Anda targetkan di bulan Juni bisa didapatkan, besok insya Allah bisa didapatkan ya pendengar. Yang penting usaha, doanya itu balance gitu loh ya. Jangan cuma usaha doang doanya terlewatkan, atau jangan doa doang tapi malas-malasan, sama aja gitu kan ya, gak akan kecapai lah ya. Yang jelas pendengar di Ternate saat ini ya, kita juga ada beberapa kabar, beberapa informasi dari portal RRI Co.id. Dikabarkan bahwasanya ya, mana tadi menghilang dengan sendirinya ya, dari portal RRI Co.id hari ini ada kabar terkait dengan Satreskrim Polres Sula pendengar menetapkan dua tersangka kasus korupsi dana desa Leko Kadai. Weh, pasti orang kenal ya. Kalau ngomongin dana desa itu kan pasti yang ada di pedesaan sana ya pendengar ya. Anda yang ada di Sula, apakah Anda mengetahui informasi ini pendengar? Jadi kita kesana nasi jenak. Satreskrim Polres Kapsul menetapkan ada dua orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran alokasi dana desa dan dana desa itu sendiri yang bersumber dari APBDes Desa Leko Kadai tahun anggaran 2021. Jadi berdasarkan press release Unit 3 Satreskrim Polres Kepulauan Sula pendengar tertanggal 29 Juni 2026, penyidikan perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum pada 25 Juni 2026 beberapa hari yang lalu ya. Di mana kedua tersangka tersebut adalah mantan kepala desa Leko Kadai tahun anggaran 2021 dan juga kaur keuangan pemerintah desa Leko Kadai tahun 2021. Anda tahu orangnya? Oke, pokoknya dua orang itulah, Pak kepala desanya dan juga kaur keuangannya yang dijadikan sebagai tersangkanya pendengar ya. Kasatreskrim Polres Kapsul AKP Wawan Lawanto juga menyampaikan kasus ini berawal dari laporan polisi yang diterbitkan pada 25 Juni 2025. Selanjutnya penyidik Satreskrim Polres Kapsul menerbitkan surat perintah penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kedua tersangka kemudian ditetapkan berdasarkan surat penetapan tersangka tanggal 30 Desember 2025 tuh kan. Kasus di beberapa tahun yang lalu kebongkarnya di tahun ini. Jadi untuk yang mungkin memiliki kesalahan ya, atau mungkin kekhilafan gitu pendengar ya, terus sekarang belum terungkap, jangan berbahagia dulu pendengar ya. Mungkin belum aja, sewaktu-waktu perbuatan jahat itu pasti akan terbongkar kok pendengar ya. Jadi ayo, selama ini atau sejauh ini kalau memang belum pernah, tidak pernah melakukan kegiatan atau mungkin hal-hal kejahatan ya, dipertahankan. Mudah-mudahan kita tidak pernah menjadi pelaku kejahatan ya pendengar ya. Bagaimanapun juga itu hal yang kurang bagus, dan tentunya nanti pasti akan ada hal yang harus kita tanggung pendengar ya. Yuk jadi orang baik. Jadi orang baik itu gak susah kok ya. Tapi ya gak susah aja. Oke deh, yang pasti tetap bersama kami di 101,8 FM Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Yuk sepi lagi yuk. Selain kabar dari Sula tadi pendengar, Masih dari Sanana juga, di mana kita ke lapasnya ya, Lapas Sanana pendengar menggandeng DLHKP Sula guna daur ulang sampah. Nah ini masalah sampah. Oke, seperti apa kita cek ya. Kita kembali dan masih di Sanana ya.
Kabarnya pendengar, lapas kelas 2B Sanana menjalin kerjasama dengan DLH, DLHKP Kabupaten Kepulauan Sula dan juga dalam pengelolaan dan pemanfaatan ulang sampah di lingkungan lapas. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama, jadi ada PKS-nya yang dilaksanakan di kantor lapas kelas 2B Sanana. Penandatanganan dilakukan oleh Kalapas kelas 2B Sanana Bapak David Leka Tompesi bersama dengan perwakilan di LHKP Kapsul ya. Melalui kerjasama ini sendiri, kedua instansi berkomitmen untuk mengubah cara pandang terhadap sampah dari sesuatu yang dianggap tidak bernilai menjadi sumber daya yang masih dapat dimanfaatkan melalui pengelolaan daur ulang ya pendengar ya. Bagus dong, menjadi lebih ekonomis nanti sampahnya. Kita tunggu aja nanti hasilnya seperti apa ya. Mudah-mudahan ya terlaksana dengan baik, dengan lancar untuk kegiatan-kegiatan dilaksanakan di sana. Masih di Ternate sore Pro 1 RRI Ternate pendengar, ada dari siapa nih, kita ke lagu mancat sejenak ya. Oke, lagu manca yang agak ini In This Life dari Westlife untuk semuanya.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Ini pengingat mendengar ya, hal sepele yang sering kita lakukan dan kita anggap biasa ya, tidak mencabut colokan cas HP ya. Iya enggak? Jujur sih kalau saya iya mendengar ya, kadang-kadang kalau ingat ya dicabut, kalau enggak ingat ya ya dibiarkan begitu aja sih. Kalau Anda seperti apa? Selalu ingatkah? Mudah-mudahan ya mendengar ya. Yuk kita ke sana lagi mendengar, ada kabar dari sana di mana Wakil Bupati Kepulauan Sula, Bapak Muhammad Saleh Marasa Besi, bertindak sebagai pembina upacara dalam peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas tahun 2026 yang digelar di halaman kantor Bupati Lama pada hari Senin ini, 29 Juni 2026. Dalam upacara tersebut, tadi mendengar Wakil Bupati membacakan amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN, Bapak Wihaji. Dikatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak akan tercapai kalau tanggung jawab pengasuhan anak hanya dibebankan kepada ibu. Nah, ini khusus bapak-bapak nih ya. Sekali lagi, ini yang disampaikan oleh Kepala BKKBN. Jadi gini, peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak akan tercapai ya, apabila tanggung jawab pengasuhan itu hanya dibebankan kepada ibu aja. Oke, berarti bapak juga iya dan semuanya juga iya mendengar ya. Ketangguhan keluarga itu punya hubungan erat dengan masa depan Indonesia, sebab bonus demografi yang tengah dihadapi bangsa merupakan peluang besar untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia. Namun peluang tersebut bisa berubah menjadi bencana demografi kalau kualitas penduduk usia produktif tidak dipersiapkan dengan baik ya. Penegasannya pendengar, berbagai persoalan sosial yang muncul akibat lemahnya fungsi keluarga, tawuran antar pelajar, perundungan, pergaulan bebas, hingga penyalahgunaan narkoba, ini disebut-sebut sebagai tanda bahwa peran keluarga dalam pengasuhan mulai mengalami kemunduran ya. Keluarga merupakan benteng pertahanan pertama dan terbaik dalam membentuk generasi yang berkualitas. Karena itu keluarga tidak hanya menjadi unit terkecil dalam masyarakat, tapi juga menjadi fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan nasional. Itu sih kabarnya. Dan nanti di Ternate Malam pendengar, Anda akan ditemani rekan-rekan yang tergabung di Ternate Malam. Ada Mbak Fira ya menemani Anda nanti sampai jam 12 malam ya. Jadi Warta Sore bersama dengan Fira, informasi atau berita-berita dari Maluku Utara sudah disiapkan untuk Anda. Pastikan masih setia, masih memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda untuk hari ini di Senin 29 Juni 2026.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. BPS Provinsi Maluku Utara mengajak seluruh lapisan masyarakat bersama-sama menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabadi 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotari 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Badan Pembangunan Keuangan Daerah menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
2: Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menyebut BPKP merupakan lembaga strategis yang memiliki peran penting dalam pengawasan internal pemerintah. Menurutnya, BPKP berkontribusi dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara, mendukung pembangunan nasional, membina sistem pengendali intern pemerintah atau SPIP, serta meningkatkan kapasitas aparatur pengawasan intern pemerintah atau APIP. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur usai mengukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara R. Agus Prasetyo di Bella Hotel Ternate Kamis pekan kemarin.
1: Peran tersebut menjadi semakin penting di tengah tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, dan akuntabel.
2: Sarbin menambahkan, bagi pemerintah Provinsi Maluku Utara, BPKP bukan sekadar mitra pengawasan, melainkan mitra strategis yang memberikan pendampingan, konsultasi, dan pembinaan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Ia menilai berbagai capaian daerah dalam pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, penguatan SPIP hingga upaya pencegahan korupsi, tidak terlepas dari sinergi yang selama ini dibangun bersama BPKP. Menurut mantan Kakanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara ini, Maluku Utara saat ini berada dalam fase pembangunan yang sangat dinamis, potensi sumber daya alam yang besar, pertumbuhan investasi yang terus meningkat, serta pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang semakin masif, membutuhkan sistem pengawasan yang kuat dan berorientasi pada perbaikan tata kelola.
1: Oleh karena itu, kehadiran pengawasan Badan Pembangunan Keuangan Daerah menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
2: Dalam kesempatan itu, Sarbin juga menyampaikan harapan agar Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara yang baru dapat terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, sehingga pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga menjadi instrumen perbaikan kinerja dan percepatan pembangunan. Dengan pengawasan yang kuat dan tata kelola yang semakin baik, pemerintah Provinsi Maluku Utara optimistis pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, BPS Provinsi Maluku Utara mengajak seluruh lapisan masyarakat bersama-sama menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Berikut laporan Davi Baba.
3: Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara Simon Sapari mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari organisasi perangkat daerah atau OPD, media massa hingga para influencer untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ajakan tersebut disampaikan Simon saat membuka kegiatan edukasi statistik bertajuk SE 2026, Data Aman, Manfaat Nyata untuk Maluku Utara, Senin pagi. Dalam sambutannya, Simon menegaskan bahwa data statistik yang akurat dan berkualitas merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Menurutnya, data yang terpercaya tidak hanya dibutuhkan pemerintah, tetapi juga menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan. Keberadaan data yang berkualitas, kata Simon, menjadi landasan dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karenanya, data statistik merupakan kebutuhan bersama. Simon menjelaskan, pada tahun 2026, BPS kembali melaksanakan sensus ekonomi yang digelar setiap 10 tahun sekali. Sensus tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia, termasuk di Maluku Utara. Hasil sensus nantinya akan menjadi referensi penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi, pengembangan dunia usaha, serta perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
4: Oleh karena itu, keberadaan data yang berkualitas tidak hanya menjadi kebutuhan pemerintah, tapi juga menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Jadi, walaupun kita ingin laksanakan kegiatan dengan dana besar, memberikan pekerjaan bagi utuhan pemerintah, kalau data itu tidak dimanfaatkan juga, atau tidak dimengerti dan dimanfaatkan untuk percuma. Jadi, acara kita pada hari ini sangat penting untuk memberikan informasi sampai ke telinga masyarakat itu bahwa kita. Karena kita harus mengerti juga bahwa data itu memang cuma kita semua punya data. Tapi yang kita bertanggung jawab di sini adalah data statistik.
3: Ia menekankan keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak dapat diwujudkan hanya oleh BPS. Dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak sangat diperlukan, terutama pemerintah daerah, media, komunitas, serta para kreator konten yang memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Melalui kegiatan edukasi statistik tersebut, BPS juga ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat sensus ekonomi 2026. Simon memastikan bahwa seluruh data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Davi Baba melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, ratusan nelayan kecil di Kelurahan Guraping, Kota Tidore, Kepulauan, mengusulkan pembangunan fasilitas tambat labuh perikanan tangkap skala kecil kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara. Usulan tersebut disampaikan melalui pelaksanaan tugas atau PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara, Kadri Laije, untuk diteruskan kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda. Usulan itu datang dari tokoh masyarakat, pemuda, dan sekitar 120 nelayan kecil di Guraping yang mengaku kesulitan mendapatkan tempat bersandar bagi armada penangkapan ikan mereka. PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara, Kadri Laije, mengatakan masyarakat telah menyiapkan lahan sekitar 1 hektar yang statusnya telah dibebaskan dan diusulkan menjadi lokasi pembangunan tambat labuh perikanan tangkap dengan klasifikasi kecil, sehingga nelayan kecil mereka bisa memiliki tambat labuh perikanan. Menurut Kadri, selama ini nelayan Guraping kehilangan akses ke dua pelabuhan yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas perikanan. Kedua fasilitas tersebut kini difungsikan untuk kepentingan transportasi umum dan komersial. Pemerintah daerah berharap usulan tersebut dapat masuk dalam program pembangunan tahun anggaran 2027. Kehadiran tambat labuh dinilai tidak hanya memberikan kepastian akses bagi nelayan tradisional, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian kawasan pesisir. Berita terakhir, saudara, Wakil Bupati Kepulauan Sula, M. Saleh Marasabesi, bertindak sebagai pembina upacara pada peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2026 yang digelar di halaman kantor Bupati Lama. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana.
5: Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, M. Saleh Marasabesi, bertindak sebagai pembina upacara pada peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas tahun 2026 yang digelar di halaman kantor Bupati. Dalam upacara tersebut, Wakil Bupati membacakan amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN. Ia menyatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak akan tercapai apabila tanggung jawab pengasuhan anak hanya dibebankan kepada ibu. Ia menambahkan ketangguhan keluarga memiliki hubungan erat Barat dengan masa depan Indonesia. Sebab bonus demografi yang tengah dihadapi bangsa merupakan peluang besar untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia. Namun peluang tersebut dapat berubah menjadi bencana demografi apabila kualitas penduduk usia produktif tidak dipersiapkan dengan baik. Ia menegaskan berbagai persoalan sosial yang muncul akibat lemahnya fungsi keluarga, fenomena tawuran antar pelajar, perundungan, pergaulan bebas hingga penyalahgunaan narkoba disebut sebagai tanda-tanda bahwa peran keluarga dalam pengasuhan mulai mengalami kemunduran. Keluarga merupakan benteng pertahanan pertama dan terbaik dalam membentuk generasi yang berkualitas. Karena itu, keluarga tidak hanya menjadi unit terkecil dalam masyarakat, melainkan menjadi fondasi utama dalam membentuk arah pembangunan nasional. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat bersama-sama membangun keluarga yang sehat, cerdas, dan berkarakter mulia agar mampu menghadapi tantangan era FUCA, serta memanfaatkan bonus demografi sebagai modal menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dari Sanana, reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama perakirawan Dewi. Silahkan informasinya.
6: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Senin 29 Juni 2026. Untuk cuaca pada malam hingga dini hari ini, di wilayah Maluku Utara umumnya adalah cerah berawan dengan potensi terjadi hujan ringan pada malam hari hanya di beberapa wilayah, sebagian kecil wilayah Maba, Petani, Weda, Wasile, Oba, dan sekitarnya. Untuk dini hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk kondisi angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam, suhu udara berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 70 hingga 80%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Untuk perakiraan cuaca esok hari diperkirakan secara umum di wilayah Maluku Utara cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga dini hari. Untuk potensi terjadi hujan ringan hingga lebat masih berpotensi nanti terjadi sekitar tanggal 2 Juli di bulan depannya. Untuk himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih para kirawan Dewi untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama Teknik Montase Bung Dani dan Des Editor Syakir Saleh menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Mendengar untuk menanti azan maghrib pada pukul 18.42 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian Acuci Al-Quran dengan surat At-Tahrim yang dibawakan oleh Haji Mu'ammar.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.42 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyi'atal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita ingin memiliki hati yang bersih, kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ternate. Mendengar di media sosial beredar tautan yang diklaim sebagai akses untuk mengikuti rekrutmen pegawai koperasi desa atau Kopdes Merah Putih 2026. Namun mendengar bagaimana hasil penelusuran tim cek fakta begitu ya. Dan setelah diperiksa, pendengar, tautan yang dibagikan dalam unggahan Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi pemerintah untuk rekrutmen koperasi Desa Merah Putih. Laman yang dituju meminta pengisian data diri berupa nama lengkap dan nomor akun Telegram. Awas, ini merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing. Dan pendengar, sebagaimana diberitakan begitu ya, pemerintah telah membuka rekrutmen pegawai Koperasi Desa Merah Putih itu pada tanggal 15 hingga 24 April 2026 yang lalu, dan rekrutmen dibuka untuk posisi manajer Koperasi Desa Merah Putih itu dulunya dengan kuota 30.000 begitu. Dan yang pendengar, dengan demikian ya, kesimpulannya berdasarkan tim cek fakta, tautan yang diklaim untuk mengikuti rekrutmen pegawai Koperasi Desa Merah Putih 2026 adalah hoax. Tautan merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Kembali kami sapa Anda di Ternate malam hari ini, dan bersama dengan saya Safira Safitri dan teknis studio Bung Dani yang akan menemani Anda pendengar di Ternate malam hari ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, apa kabar untuk Anda yang mungkin baru bergabung ya bersama kami di Pro 1, baik melalui FM maupun siaran RRI digital begitu ya. Selamat malam mungkin yang ada di Indonesia Timur ya, ataupun juga yang ada di Indonesia Tengah ataupun Indonesia Barat ya. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda. Dan pendengar di Ternate malam hari ini, kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Kemudian juga beragam program akan kami hadirkan untuk Anda di Ternate malam hari ini. Di antaranya pendengar, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan Warta Berita Sentral untuk mengupdate informasi di sejumlah daerah di Indonesia. Dan nantinya kami akan hadirkan juga drama radio, di mana untuk hari ini edisi 29 Juni 2026 akan kami hadirkan dengan judul Suara dari Langit Desa Sejahtera dari RRI Mulaboh. Dan juga pendengar, tentunya program yang ditunggu-tunggu ya pada pukul 23 waktu Indonesia Timur, yaitu Ruang Rindu. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk merequest lagu-lagu ya pendengar, nanti bisa di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Baiklah pendengar, itu dia sejumlah program yang akan kami hadirkan di Ternate malam hari ini. Dan tentunya tetap bersama kami di Ternate malam hari ini.

0: Akan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami... Kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT, terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari daerah untuk Anda, di mana dalam rangka memperingati hari jadi Bayangkara ke-80, ini Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arief Budiman menghadiri sekaligus membuka kegiatan Fun World Car Free Day dan senam bersama yang berlangsung di kawasan Pantai Fala Jawa, Kota Ternate pada hari Minggu pagi, yaitu tanggal 28 Juni kemarin. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Maluku Utara Serbin Sehe, Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napiun, kemudian Danrem 152 Bebulah Brigjen TNI Eno Solehudin, serta Kepala BNNP Maluku Utara Kombes Pol Mirzal Alwi, Ketua Bayangkari Daerah Maluku Utara Nyonya Rini Arif, dan para pejabat utama Polda Maluku Utara. Dan tentunya ini pendengar, rangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan fun walk yang dilepas secara langsung oleh Kapolda Maluku Utara. Setelah menyelesaikan rute yang telah ditentukan begitu ya, seluruh peserta kemudian mengikuti senam bersama yang dipimpin oleh instruktur kebugaran. Nah, dalam sambutannya, pendengar, Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arief Budiman mengajak masyarakat untuk terus menjaga kesehatan dan menjadikan olahraga ini sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Selain itu, Kapolda juga menekankan pentingnya sinergitas antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku Utara. Sementara itu, pendengar, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbien Sehe dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap kinerja kepolisian, khususnya Polda Maluku Utara yang telah berkontribusi besar dalam menciptakan situasi yang kondusif di daerah ini. Dan terpisah, ini ada Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Wahyu Istanto Bram menyatakan bahwa kegiatan Car Free Day dan senam bersama merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung tema Polri untuk Masyarakat. Suasana semakin meriah dengan berbagai kegiatan hiburan yang disuguhkan oleh panitia, antara lain kuis berhadiah, games interaktif, pembagian door prize, hingga penampilan penyanyi daerah yang menghibur seluruh peserta. Nah, selain kemeriahan olahraga dan hiburan, pendengar, kegiatan Car Free Day kemarin ini juga dimanfaatkan sebagai ajang pelayanan publik kepolisian, di mana masyarakat yang hadir ini dapat memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan, diantaranya gerai SIM keliling untuk pengurusan perpanjangan surat izin mengemudi, Samsat keliling yang melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan, serta layanan pembuatan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK secara online yang dapat diakses melalui aplikasi SKCK online. Nah, itu dia pendengar, sejumlah ini ya kegiatan yang kemarin dilakukan oleh kepolisian di wilayah Maluku Utara nih, di Kapolda Maluku Utara, yang tentunya ini juga Polda menghadirkan layanan publik saat Car Free Day ya pendengar. Tentunya ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang kemarin ini berada di seputaran Pantai Fala Jawa gitu ya. Apakah Anda salah satunya kemarin pendengar? Ini sangat ini ya, bermanfaat sekali ya tentunya, di mana ada pelayanan publik seperti ini. Baiklah pendengar, untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita.

Pendengar, kembali kami hadirkan informasi dari daerah di mana keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji Provinsi Maluku Utara tahun 2026 ini tidak hanya dinilai dari pelayanan kepada 1076 jemaah yang berjalan lancar, tetapi juga dari efisiensi anggaran yang menghasilkan sisa dana sebesar 3,186 miliar rupiah. Dana tersebut dikembalikan seluruhnya ke kas daerah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Ketua Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Maluku Utara, Kadri Laije, mengungkapkan efisiensi anggaran tersebut merupakan hasil kerja kolektif panitia di bawah arahan Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda. Menurut Kadri, selama hampir 3 bulan pelaksanaan penyelenggaraan haji, panitia yang terdiri atas sekitar 50 personel internal dan 40 personel dari berbagai instansi ini terkait mampu menjalankan seluruh tahapan pelayanan tanpa mengurangi kualitas layanan kepada 1076 jemaah. Dan ia menjelaskan keberhasilan melakukan efisiensi anggaran tidak terlepas dari penerapan tata kelola keuangan yang disiplin, transparan, dan selalu mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan penggunaan dana hibah haji, panitia secara aktif berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP maupun Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK agar setiap pengeluaran dilakukan secara tepat, cermat, akurat, dan akuntabel. Seluruh komponen pembiayaan mulai dari sewa pesawat charter, konsumsi embarkasi dan debarkasi hingga akomodasi dan transportasi ini dibahas bersama dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sebelum direalisasikan. Ia menilai keberhasilan tersebut tidak hanya menjadi prestasi panitia, tetapi juga buah dari kepemimpinan Gubernur Sherly Juanda yang aktif mengawal jalannya penyelenggaraan haji. Kadri bahkan menyebut Sherly sebagai sosok yang memiliki pemahaman kuat dalam pengelolaan keuangan. Menurutnya, pengembalian sisa anggaran lebih dari 3 miliar rupiah ini menunjukkan bahwa efisiensi dapat berjalan beriringan dengan pelayanan publik yang optimal. Dan dana yang kembali ke kas tersebut, pendengar, dapat dimanfaatkan pemerintah untuk membiayai program-program prioritas lainnya, termasuk mendukung kebutuhan masyarakat kurang mampu di sektor pendidikan. Keberhasilan ini dinilai menjadi contoh bahwa tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan diawasi secara ketat mampu menghasilkan penghematan anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

jalan berliku. Terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan, karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam.

Dengan kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan Isya pada pukul 19.57 waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Ombudsman RI mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan latihan dasar kemiliteran. Pelatihan itu saat ini sedang diselenggarakan bagi calon manajer koperasi desa kelurahan atau kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih. Dorongan ini disampaikan Ombudsman menanggapi informasi meninggalnya 5 calon manajer Kopdes selama mengikuti program tersebut. Anggota Ombudsman RI manajer Nasution mengatakan insiden tersebut harus menjadi bahan evaluasi baik dari metode pelatihan, penerapan standar keselamatan serta tata kelola program. Ia menegaskan tujuan program untuk menyiapkan manajer koperasi desa merupakan langkah strategis dalam memperkuat perekonomian di tingkat desa. Namun materi dan metode pelatihan harus disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas sebagai seorang manajer koperasi. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sanara menjalin kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kepulauan Sula dalam pengelolaan dan pemanfaatan ulang sampah di lingkungan lapas. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama yang dilaksanakan di kantor lapas kelas 2B Sanana. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Lapas kelas 2B Sanana David Leka Tompesi bersama dengan perwakilan DLHKP Kabupaten Kepulauan Sula. Melalui kerjasama ini, kedua instansi berkomitmen mengubah cara pandang terhadap sampah dari sesuatu yang dianggap tidak bernilai menjadi sumber daya yang masih dapat dimanfaatkan melalui pengelolaan dan daur ulang. Kepala Lapas Kelas 2B Sanana David Leka Tompesi mengatakan bahwa pengelolaan sampah bukan sekedar menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan bagi warga binaan. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue dari mana-mana kamu nih, Pak. Sampai siang. Wah, ya, hari ini.
0: Enak juga, ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah, toh?
2: Sayang, ya. Kalau buang sampah tuh di tempatnya, ya. Jangan nanti banjir, baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratur diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti, nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari dunia internasional di mana gelombang panas ekstrim ini sedang melanda Eropa sejak akhir Juni dan terus memakan korban jiwa. Badan Kesehatan Masyarakat Prancis melaporkan sekitar 1.000 kematian lebih yang diduga berkaitan dengan cuaca panas. Melansir dari Al Jazeera, pendengar, Badan Kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan Prancis menyatakan angka tersebut diperkirakan bisa bertambah dan hal itu karena laporan kematian dari rumah ke rumah maupun fasilitas perawatan lansia masih terus dihimpun. Sebagian besar korban diketahui lansia berusia 65 tahun ke atas dan meski dampak suhu ekstrim dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, begitu ya. Menteri Kesehatan Prancis ini Stephanie Reis menyatakan efek gelombang panas diperkirakan masih akan berlangsung hingga 10 hari ke depan. Gelombang panas yang melanda Eropa sejak 20 Juni telah mengganggu berbagai aktivitas masyarakat. Sejumlah museum dan sekolah ini di beberapa negara terpaksa menghentikan operasional lebih awal akibat tingginya suhu. Berdasarkan perkiraan AFP, mendengar sedikitnya 191 juta penduduk Eropa diperkirakan menghadapi suhu mencapai 35 derajat Celcius atau lebih. Kondisi terpanas diperkirakan terjadi di Jerman, Ceko, Hungaria, Polandia, Slovakia, Serbia, Kroasia, Italia, Austria, hingga Ukraina bagian barat. Meski sebagian besar wilayah Prancis saat ini mulai mengalami penurunan suhu, namun badan meteorologi setempat menyebut beberapa kawasan di timur laut ini masih berada dalam status peringatan gelombang panas. Sementara itu, cuaca ekstrim kini mulai bergeser ke kawasan Eropa Timur. Di Jerman, cuaca panas juga memicu peningkatan jumlah kecelakaan di perairan. Berdasarkan laporan dari kantor berita DPA, pendengar, sedikitnya 7 orang meninggal dunia akibat insiden tenggelam selama akhir pekan. Diketahui banyak warga memadati danau dan sungai untuk mencari kesejukan. Otoritas Jerman mencatat sedikitnya 2 korban meninggal dalam insiden terpisah di Berlin. Dalam kasus lainnya juga seorang pria ditemukan tidak sadarkan diri di Danau Jungfernheidetich setelah ditemukan oleh sekelompok warga. Dan Jerman telah mengalami suhu ekstrim selama beberapa hari terakhir dengan temperatur ini mencapai bahkan melampaui ya 40 derajat Celcius. Layanan setempat juga mencatat suhu malam di Kupskuts ini tidak turun, ini di bawah 29,4 derajat Celcius. Kemudian pada hari Sabtu kemarin, pendengar, tanggal 27 ya, rekor suhu tertinggi sepanjang masa ini juga tercatat di Jerman, di Denmark, dan Republik Ceko. Para ilmuwan menilai gelombang panas kali ini diperparah oleh perubahan iklim yang dipicu oleh aktivitas manusia. Nah, ini meskipun meski secara langsung fenomena tersebut dipengaruhi oleh pola cuaca Omega Block, begitu ya, mendengar, fenomena ini merangkap masa udara panas di suatu wilayah dalam waktu yang lama. Nah, begitu pendengar, informasi dari dunia internasional di mana saat ini Eropa dihantam gelombang panas, begitu ya, dan dilaporkan di Prancis ini ribuan warga ini meninggal dunia ya, sekitar 1.000 ini diduga berkaitan dengan cuaca panas yang sedang melanda. Untuk informasi selengkapnya mendengar dapat Anda akses di portal kamedia.co.id.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendingan masih seputar cuaca ekstrim atau tepatnya gelombang panas ekstrim yang melanda di Eropa begitu ya pendengar. Nah kali ini ada informasi di mana karena adanya gelombang panas ekstrim ini memaksa ribuan sekolah untuk ditutup dan memicu lonjakan permintaan pendingin ruangan atau AC. Hal ini mendorong pemerintah mengambil langkah darurat karena sudah semakin viralnya perihal kondisi ini di media sosial begitu. Suhu yang terus meningkat mengganggu aktivitas harian warga, sementara sejumlah wilayah muncul kepanikan. Kondisi ini membuat warga setempat melakukan aksi borong AC di toko-toko. Di Prancis misalnya, pendengar, pemerintah mengaktifkan tingkat tertinggi mobilisasi layanan kesehatan untuk menghadapi dampak gelombang panas. Dan langkah itu memungkinkan penundaan operasi yang tidak mendesak agar sumber daya medis dapat difokuskan kepada warga yang terdampak suhu ekstrim. Pemerintah kota Paris juga menyiapkan larangan konsumsi alkohol di ruang publik untuk mengurangi resiko kesehatan akibat cuaca panas. Kebijakan tersebut diambil di tengah suhu yang terus bertahan tinggi dan membebani layanan kesehatan di ibu kota Prancis. Sektor pendidikan pendengar menjadi salah satu yang paling terdampak. Menteri Pendidikan Prancis Edouard Gavary mengatakan sekitar 13.500 sekolah ditutup atau menerapkan jadwal khusus. Kondisi serupa juga terjadi di Inggris, lebih dari 1.000 sekolah ditutup sepenuhnya atau sebagian setelah suhu di sejumlah ruang kelas dilaporkan melampaui 40 derajat Celcius. Area bermain tanpa pepohonan juga dinilai beresiko bagi kesehatan anak-anak. Gelombang panas juga turut mengubah pola konsumsi masyarakat Eropa. Pendengar, permintaan terhadap pendingin ruangan ya, ini meningkat tajam meski penggunaan AC selama ini relatif belum umum di banyak negara Eropa. Produsen elektronik asal Asia seperti Samsung Electronics, Midea, dan Mitsubishi ini dilaporkan mencatat pertumbuhan penjualan yang signifikan. Permintaan terbesar berasal dari Prancis, Spanyol, dan Italia yang menjadi beberapa wilayah dengan suhu paling tinggi selama gelombang panas berlangsung. Di tengah lonjakan permintaan itu, pendengar, cuaca ekstrim juga memicu kepanikan di sejumlah daerah. Sebuah video ya yang viral dari Camberley memperlihatkan puluhan pembeli berlarian masuk ke sebuah toko untuk membeli AC. Nah, dalam video itu juga yang beredar ya, ini sesaat setelah toko dibuka, puluhan pembeli langsung berebut untuk masuk. Situasi di dalam toko juga dilaporkan sempat kacau karena banyak warga berebut barang yang dianggap paling dibutuhkan untuk menghadapi panas yang ekstrim. Menurut Reuters Climate Monitor, cuaca ekstrim tersebut dipicu oleh pola atmosfer yang dikenal sebagai Omega Block. Ini fenomena ini merangkap udara panas di suatu kawasan dengan sehingga suhu dapat meningkat hingga 18 derajat Celcius di atas rata-rata normal. Dan para ilmuwan mendengar menilai perubahan iklim ini turut memperkuat intensitas gelombang panas yang semakin sering terjadi. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pendingin, sekaligus menjadi tantangan bagi berbagai sektor termasuk pendidikan. Nah, itu dia mendengar informasi masih seputar gelombang panas ekstrim ya yang melanda Eropa, mendengar di mana akibatnya ribuan sekolah ditutup dan juga permintaan AC yang melonjak drastis sih begitu. Untuk informasi lainnya mendengarkan terus kami hadirkan dan juga jangan berpindah frekuensi karena nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Jadi tetap bersama kami di Ternate malam hari ini.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Logo atau karya nomor 2, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Bureau Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
3: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
4: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang ya? 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
3: Begitu. Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
5: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif, kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
6: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
5: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
7: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
8: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
7: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi, dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
8: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
9: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
8: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
10: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
11: Makanya dalam menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
12: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan. Besar dan kecil itu, nah yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
10: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
14: undang-undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
13: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
14: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
15: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
14: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
17: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
18: sekian lama berkita dengan keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia.
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
19: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
20: Insyaallah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya personal pemulangan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler, itu pesawat reguler dari.
19: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rizki, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik, di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
21: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!
22: The Mas Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranye Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
23: So, kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
22: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
23: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
22: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan makeup, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Safira di Ternate malam hari ini, pendengar, hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya ini kami hadirkan ya untuk Anda informasi seputar insomnia. Ini untuk Anda khususnya yang mengalami gangguan tidur begitu ya. Tentunya insomnia ini gangguan tidur yang membuat seseorang sulit untuk tidur, sering terbangun di malam hari ataupun bangun terlalu pagi sehingga tubuh tidak mendapatkan istirahat yang cukup. Nah, selain menerapkan pola tidur yang sehat, konsumsi beberapa jenis makanan juga dipercaya dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Melansir dari laman Halodoc, mendengar salah satu makanan yang dapat membantu mengatasi insomnia adalah kiwi. Nah, ini buah ini mengandung antioksidan serta serotonin yang berperan dalam membantu mengatur siklus tidur sehingga tubuh lebih mudah beristirahat. Selain kiwi, kacang almond dan ikan berlemak seperti salmon ini juga baik ya dikonsumsi untuk membantu meningkatkan kualitas tidur Anda. Almond ini mengandung magnesium, pendengar, yang berperan dalam relaksasi otot. Nah, sedangkan ikan berlemak kaya akan vitamin D dan asam lemak omega 3 yang dapat mendukung produksi hormon tidur. Minuman seperti susu hangat dan juga teh chamomile, pendengar, ini juga sering dikonsumsi untuk membantu tubuh ini lebih rileks sebelum tidur. Nah, susu ini mengandung tryptofan yang membantu pembentukan melatonin ya, sedangkan teh chamomile ini dipercaya memiliki efek menenangkan sehingga dapat membantu seseorang lebih mudah untuk tertidur. Nah, meski beberapa makanan dan minuman itu dapat membantu mengatasi insomnia ya, mendengar, namun pola hidup sehat tetap menjadi kunci utama untuk mendapatkan tidur yang berkualitas tentunya. Nah, jika insomnia berlangsung dalam waktu yang lama dan mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, ini sebaiknya segera ya berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Demikian mendengar informasinya, di mana ada makanan-makanan yang memang bisa ya untuk mengatasi insomnia, namun juga kunci utamanya harus mengubah pola hidup Anda. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

pendengar, kita harus tahu dan hindari ketika petir dan badai. Yang pertama, tempat aman untuk berlindung. Masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh, hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, atau area terbuka. Jika sedang di luar dan tidak ada bangunan, jongkoklah dengan posisi kaki rapat, tangan menutup telinga, dan hindari posisi berbaring. Jauhkan diri dari air seperti sungai, pantai, dan kolam karena air adalah konduktor listrik. Jika sedang berkendara, tetap berada di dalam mobil. Mobil bisa berfungsi sebagai pelindung karena rangka logamnya mengalirkan listrik ke tanah. Kedua, bahaya menggunakan alat elektronik. Hindari menggunakan alat elektronik yang terhubung dengan listrik seperti televisi, komputer, atau charge handphone karena sembaran petir dapat merambat melalui kabel listrik. Jangan memakai telepon kabel saat badai. Cabut peralatan dari stop kontak jika badai mulai mendekat untuk mencegah korsleting. Gunakan HP hanya jika benar-benar diperlukan dan hindari penggunaan di area terbuka. Ketiga, cara melindungi keluarga di dalam dan di luar rumah. Di dalam rumah, tutup jendela dan pintu, hindari berdiri dekat kaca atau logam. Mematikan listrik jika badai semakin kuat, jauhkan keluarga dari peralatan listrik dan pipa air, petir bisa merambat melalui instalasi tersebut. Siapkan senter untuk berjaga jika listrik padam, jangan gunakan lilin. Jika di luar rumah, segera cari tempat berlindung ke bangunan terdekat. Jika berada di lapangan atau area luas, hindari menjadi titik tertinggi. Jangan memegang benda logam seperti payung berujung besi, sepeda, atau tiang. Jika bersama keluarga, pastikan tetap bersama-sama dan hindari berpencar terlalu jauh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, tiga bangunan SD Negeri Kawalao, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, ini mengalami kebakaran pada hari Senin, hari ini 29 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga, peristiwa naas terjadi sekitar pukul 16.50 menit waktu Indonesia Timur. Dalam peristiwa kebakaran ini, pendengar, tiga ruang kelas belajar terbakar habis dan hanya menyisakan puing bangunan sisa kebakaran. Dalam proses pemadaman api, warga kedua desa yakni Kawalao dan Woyo ini hanya menggunakan alat seadanya. Sementara itu, pendengar, pihak pemadam kebakaran tak bisa menjangkau hingga ke lokasi kebakaran lantaran akses transportasi dari ibu kota Kabupaten Bobong ke desa Kawalao lumayan jauh, ditambah akses jalan juga rusak sehingga mobil pemadam tidak bisa hadir untuk membantu memadamkan api. Kemudian pendengar, Amin Rais, salah satu guru SD Negeri Kawalao, dikonfirmasi menjelaskan kebakaran terjadi sekitar pukul 16 lewat dan gedung yang terbakar merupakan bangunan lama. Dalam satu bangunan itu terdapat tiga ruang belajar. Satu ruangan dijadikan sebagai gudang penyimpanan barang bekas yang rusak seperti mobile dan barang lainnya yang sudah tidak terpakai. Sementara dua bangunan lainnya masih dipakai untuk proses belajar mengajar. Ia mengaku tiga bangunan tersebut bahkan tidak terpasang instalasi listrik. Ia juga menambahkan pemadaman dilakukan oleh warga kedua desa menggunakan peralatan seadanya dan berlangsung sekitar 1 jam lebih. Amin menyampaikan pihak sekolah hingga proses pemadaman selesai belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Dan selain itu, Kepala Sekolah SD Negeri Kawalao, Sahjuan Sangaji, dikonfirmasi belum memberikan jawaban dan diketahui jumlah RKB ya, mendingan ruang ini untuk belajar. Ini di SD Negeri Kawalau sebanyak 11 bangunan begitu, dan sementara gedung yang terbakar ini merupakan bangunan lama dari SD Negeri Kawalau. Baik, demikian mendengar untuk informasi dari di Taliabu begitu ya. Ini terjadi kebakaran begitu di SD Negeri Kawalau dan menyebabkan tiga bangunan SD Negeri Kawalau ini terbakar begitu, dan sayang sekali memang petugas pemadam kebakaran tidak bisa menjangkau begitu ya pendengar. Semoga bisa diketahui secepatnya nanti apa penyebab dari kebakaran tersebut, dan yang pasti yang semoga tidak ada korban jiwa juga ya atas kebakaran itu, amin. Mendingan untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, memiliki hewan peliharaan di rumah ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan ya untuk meningkatkan aktivitas positif khususnya di rumah. Nah, selain meningkatkan aktivitas, kehadiran dari hewan peliharaan di rumah ini juga membawa aura ataupun suasana rumah jadi lebih hidup dan ramai dengan kehadiran hewan tersebut. Melansir dari laman Vloka, terdapat berbagai rekomendasi hewan peliharaan yang cocok di rumah dan memiliki kebutuhan perawatan yang relatif sederhana. Beberapa rekomendasi hewan peliharaan dengan perawatan yang relatif sederhana dan direkomendasikan untuk di rumah yaitu, yang pertama pendengar, adalah kucing. Ini salah satu hewan yang menggemaskan dan mampu menjadi teman di rumah ya, dengan berbagai tingkah lakunya yang membuat suasana rumah menjadi lebih berwarna tentunya, dengan perawatannya juga yang relatif sederhana karena tidak perlu dibawa jalan keluar. Salah satu kebutuhan yang diperlukan adalah kotak pasir untuk membantu menapung kotorannya. Nah, yang kedua, hamster. Ini salah satu hewan imut dan menggemaskan juga yang memiliki pemeliharaan yang relatif sederhana dengan ukurannya yang kecil. Yang harus diperhatikan adalah kebersihan dari kandangnya itu juga. Yang ketiga, ini kura-kura. Mendengar, salah satu reptil yang memiliki umur yang sangat panjang, perawatan pada kura-kura juga tidak kompleks dengan menjaga asupan makanan yang tetap stabil dan menjaga kandang bersih. Ini dapat membantu menjaga kesehatan kura-kura secara dasar. Dan yang terakhir adalah marmut. Ini pendengar, mirip dengan hamster ya, namun dengan kondisi yang lebih tenang serta memiliki umur yang lebih panjang dan memiliki asupan makanan yang mudah untuk didapatkan. Nah, membuat hewan satu ini jadi rekomendasi untuk dirawat di rumah. Beberapa rekomendasi hewan peliharaan di atas pendengar ini tentunya dapat disesuaikan ya dengan kebutuhan ataupun kemampuan masing-masing untuk menjaga serta merawat hewan yang diinginkan. Nah, untuk Anda, apakah sudah ada hewan peliharaan di rumah begitu ya pendengar, ataupun belum ya? Ini hewan-hewan tadi yang sudah diinformasikan mungkin bisa menjadi rekomendasi untuk Anda untuk bisa menjadi teman ya, untuk menambah keramaian di rumah dan tentunya bisa menambah aktivitas positif di rumah Anda. Itu dia pendengar, informasinya untuk Anda ya, di mana untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketier.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Pria, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini waktu menunjukkan pukul 22:30 waktu Indonesia Timur, dan saatnya kami akan hadirkan drama radio pendengar untuk hari ini dengan judul Suara dari Langit Desa Sejahtera dari RRI Meulabo. Selamat mendengarkan.
1: Nah, pagi lagi. Alhamdulillah, rezeki hari ini pasti ada. Kalau udara sejuk begini, hati pun jadi adem. Wah, ada apa, Pak Rudi? Baru pagi udah pahit aja ngomongnya.
2: Katanya mau dibangun rumah ibadah baru di ujung desa. Kita ini mau diapakan, Bu? Lama-lama desa ini bukan desa sejahtera lagi, tapi desa campur aduk.
1: Pak Rudi, jangan cepat percaya kabar angin. Nanti malah jadi ribut, padahal belum tentu benar. Aduh, angin apa lagi yang bertiup hari ini?
3: Izin pembangunan rumah ibadah untuk umat minoritas di desa sejahtera. Ini pasti bakal menimbulkan reaksi.
4: Kenapa bang? Wajah abang kusut benar?
3: Ada surat dari kabupaten. Kalau aku umumkan, pasti ada yang menolak. Kalau kusembunyikan, aku bisa dianggap tidak transparan. Memimpin desa ini kadang seperti meniti di atas bambu licin.
4: Yang penting abang lurus niatnya. Kalau semua mau mendengar, insya Allah damai tetap bisa dijaga.
5: Katanya bener loh. Bakal dibangun tempat ibadah baru di ujung sana. Aku dengar-dengar sih, mereka udah beli tanahnya.
6: Nanti gimana ya anak-anak kita? Jangan ikut-ikutan.
1: Hei, jangan asal ngomong. Kita belum tahu apa-apa. Kalau cuma dengar dari kata-katanya, kapan majunya kampung ini?
7: Wah, ramai sekali. Bu Sinta, masih ingat nggak sama saya?
1: Nanda, ya Allah. Anak kota udah pulang. Dengar-dengar mau bantu program desa ya?
7: Iya, Bu. Tapi kok suasana desa kayak tegang gini ya?
3: Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ada permohonan dari saudara-saudara kita untuk membangun rumah ibadah kecil di ujung desa. Saya ingin semua bicara dengan kepala dingin.
8: Saya menolak keras. Desa ini sudah cukup dengan satu tempat ibadah. Kalau dikasih izin, nanti makin banyak yang ikut-ikutan.
9: Pak Rudi, jangan takut pada perbedaan. Iman kita tidak akan goyah hanya karena orang lain beribadah di seberang jalan.
10: Kami tidak ingin memaksa, hanya ingin beribadah dengan tenang. Tidak lebih dan tidak kurang.
3: Baik, kita dengar dulu semua. Desa ini bukan untuk bertengkar, tapi untuk mencari jalan tengah.
7: Ustaz, saya takut desa ini pecah belah gara-gara isu ini. Padahal dulu kita saling bantu, tanpa tanya siapa sembahyang kemana.
9: Itulah ujian zaman, Nanda. Dulu orang percaya pada wajah, sekarang percaya pada kabar yang

0: Tenangkan semuanya ya. Permisi pendeta, saya Nanda, anaknya Bu Sinta. Saya dengar ibu yang mengajukan izin pembangunan rumah ibadah.
1: Oh, Nanda. Iya betul. Kami cuma ingin tempat kecil untuk berdoa bersama keluarga dan beberapa jemaat. Selama ini kami menumpang di rumah warga, tapi masih sempit.
0: Saya paham, pendeta. Tapi sebagian warga menolak karena takut suasana desa jadi berubah. Saya takut salah satu pihak tersinggung.
1: Nak, kami juga tidak ingin memecah belah. Doa kami sederhana, semoga desa ini tetap rukun. Kalaupun izin belum ada, kami tetap akan berdoa, bukan di tanah, tapi di hati.
0: Kalimat itu seharusnya didengar semua orang.
2: Tuh kan, semalam aku lihat truk bawa semen lewat depan rumah. Katanya buat bangun rumah ibadah itu.
3: Nah iya, mereka udah mulai gali diam-diam lagi. Wah, keterlaluan banget.
4: Lihat nih, di grup WhatsApp, desa udah ada foto-fotonya. Katanya mereka mau bikin besar sekali.
5: Pak Rudi, foto itu dari mana? Lihat baik-baik, itu bukan di desa kita. Itu ada tulisan Desa Maju Makmur di papan proyeknya.
4: Masa iya?
5: Iya pak.
6: Saudara-saudara, kita kumpul malam ini bukan untuk debat, tapi untuk saling mendengar. Saya ingin Ustadz Karim dan Pendeta Kristi berbagi pandangan.
7: Saudara-saudara, Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita boleh berbeda, tapi tak boleh saling menyakiti.
1: Dan dalam ajaran kami juga, kasih itu tidak terbatas hanya pada yang seiman. Kita semua diciptakan untuk saling mengasihi, bukan menuduh.
4: Tapi saya masih khawatir, nanti anak-anak bingung.
0: Pak Rudi, justru mereka akan kuat kalau diajarkan menghargai, bukan menolak.
5: Kalau dua tokoh agama saja bisa duduk bersama, masa kita cuma jual sayur dan kopi nggak bisa?
8: Belum tidur juga, Bang.
6: Belum. Aku takut keputusan yang kubuat justru memecah desa ini. Kalau ku setujui, aku disalahkan. Kalau ku tolak, aku dianggap tak adil.
8: Kadang, pemimpin bukan ditugaskan untuk disukai semua orang, tapi untuk berani melakukan yang benar.
6: Kata-kata itu mungkin yang aku butuhkan malam ini.
4: Kita harus bertindak sebelum semuanya berubah. Kalau rumah ibadah itu jadi, nanti makin banyak orang luar masuk ke desa kita.
0: Pak Rudi, jangan pakai kata orang luar. Mereka juga warga sini, Pak.
9: Tapi mereka beda, Nanda. Beda cara, beda keyakinan. Aku nggak mau anak-anakku tumbuh bingung antara azan dan lonceng.
0: Pak Rudi, kalau lonceng dan azan sama-sama memanggil orang yang menuju kebaikan, apa salahnya kita dengar dua-duanya? Bukankah langit ini juga milik bersama?
10: Mulai hari ini, aku ingin kita berhenti berteriak dan mulai mendengar.
6: Andai keputusan itu bisa memuaskan semua orang. Tapi mana mungkin, damai itu bukan soal menang atau kalah.
0: Permisi Pak Lurah, saya datang karena saya takut desa ini benar-benar terpecah.
6: Aku pun sama nak, tapi aku percaya selama masih ada anak muda yang mau bicara dengan kepala dingin, semuanya belum terlambat.
0: Saya akan coba lagi bicara dengan Pak Rudi besok. Mungkin hatinya belum tertutup, cuma penuh takut.
6: Kau mirip ayahmu dulu, tegas tapi sabar. Baiklah Nanda, aku titip harapan pada generasimu.
2: Bu, lihat ini, ada pesan merantai. Katanya rumah ibadah itu sudah mulai dibangun malam-malam tanpa izin.
3: Betul. Katanya mereka bawa batu dan semen lagi dari luar desa.
5: Astagfirullah, ini bukan dari desa kita. Lihat foto ini, di papan proyeknya tertulis kabupaten lain. Siapa yang pertama kali sebar ini?
2: Saya cuma teruskan dari grup sebelah, Bu.
5: Hati-hati, nak. Jempol bisa jadi senjata kalau nggak dijaga. Lebih baik kirim kabar baik daripada kabar yang belum pasti.
0: Bu Sinta, Saya barusan dari tempat Pak Rudi. Dia masih ngotot menolak. Tapi saya gak pernah menyerah. Saya yakin dia cuma belum paham, bukan benci.
5: Pelan-pelan aja, nak. Air yang tenang bisa mengikis batu yang paling keras sekalipun.
0: Pak Rudi, saya bukannya mau debat. Saya cuma mau dengar alasan Bapak yang sebenarnya kenapa menolak.
4: Saya cuma takut, nak. Takut anak saya bingung. Takut mereka berubah. Kita ini hidup dari dulu tenang. Kalau terlalu banyak yang berbeda, nanti gak karuan.
0: Saya ngerti, Pak. Tapi perbedaan gak selalu berarti bahaya.
4: Mungkin saya terlalu cepat marah. Ya?
0: Gak apa-apa, Pak. Yang penting mau dengar. Itu langkah besar.
6: Terima kasih sudah datang. Hari ini kita tidak bicara soal izin atau surat. Kita bicara soal hati.
7: Perbedaan itu bukan luka, tapi warna. Kalau kita hilangkan satu warna, pelangi tak akan indah lagi.
3: Dan kasih hanya berarti kalau mampu menampung yang berbeda. Kami tidak menuntut lebih. Cukup kesempatan untuk berdoa tanpa rasa takut.
4: Saya minta maaf, saya terlalu cepat menuduh tanpa tahu. Kalau memang ini untuk kebaikan bersama, saya setuju. Asal semua tetap saling menghormati.
5: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bicara tanpa saling meninggikan suara.
7: Lihatlah pendeta, ketika hati terbuka, tangan pun ikut bekerja sama.
3: Betul Ustadz. Air hujan dan matahari berbeda, tapi keduanya menumbuhkan yang sama kehidupan.
5: Istirahat dulu semuanya. Nih, kopi panas buat yang angkat kayu, dan roti buat yang ngecat. Sekarang kerjasama itu bukan cuma omongan, tapi kenyataan.
0: Akhirnya, suara dari langit bukan lagi petir yang menakutkan, tapi nyanyian damai yang turun bersama matahari.
5: Nanda, tolong ambilkan bendera kecil itu ya, yang warna putih.
0: Baik, Bu. Wah, ramai sekali hari ini. Seperti hari kemerdekaan.
5: Iya, nak. Mungkin memang ini bentuk kemerdekaan. Bebas dari rasa curiga.
6: Bismillah. Semuanya siap? Hari ini bukan cuma peresmian rumah ibadah, tapi peresmian hati kita yang baru.
4: Ini, teh manis dulu. Biar tenang hatinya sebelum acara nanti.
0: Terima kasih, Pak. Saya senang akhirnya desa kita bisa begini lagi, damai.
4: Saya dulu marah karena takut, nak. Tapi waktu lihat kalian gotong royong bareng tanpa tanya dari mana, hati saya luluh. Ternyata yang saya takutkan cuma bayangan saya sendiri.
6: Hari ini kita buktikan bahwa perbedaan bukan jurang pemisah, tapi jembatan penghubung. Rumah ibadah ini bukan milik satu golongan, tapi milik semua hati yang ingin hidup damai di bawah langit yang sama.
7: Semoga tempat ini jadi sumber ketenangan, bukan perdebatan.
3: Dan semoga doa yang naik dari sini, apapun bahasanya, tetap sampai pada Tuhan yang sama.
0: Langit malam ini cerah. Dulu, aku sering takut lihat langit gelap saat petir datang. Tapi ternyata, suara dari langit bukan selalu ancaman. Kadang itu panggilan supaya kita tetap menatap ke atas dan mengingat bahwa kita semua di bawah naungan yang sama.
6: Nanda, kau sudah banyak berjasa. Desa ini akan selalu ingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hati yang tenang.
0: Saya cuma menjalankan apa yang seharusnya, Pak. Beda keyakinan bukan alasan untuk kita berhenti saling menolong.
5: Kita saling curiga, kini kita saling percaya.
4: Dulu kita bicara dengan amarah, kini dengan empati.
7: Moderasi bukan berarti setengah-setengah, tetapi seimbang.
3: Cinta kasih tanpa batas, itulah iman yang sesungguhnya.
6: Selama kita saling menghormati, desa ini akan terus sejahtera, seperti namanya.
0: Suara dari langit kini bukan petir, tapi doa yang kita panjatkan bersama. Untuk satu tujuan, hidup damai dalam perbedaan.
3: Pesan moral dari drama Suara Langit dari Desa Sejahtera adalah bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan
1: kesempatan untuk saling menghargai. Kedamaian akan tercipta jika kita bijak, terbuka, dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Angin kencang bisa datang tiba-tiba dan membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tanggap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebuah lagu dari One False Menyanyi Kemesraan ya, menemani kita di pukul 23 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Dan mendengar saatnya kami membuka program Ruang Rindu. Untuk Anda yang bergabung bersama kami, dipersilahkan ya untuk menghubungi line telepon kami di 3125521, ataupun juga bisa melalui WhatsApp kami pendengar di 0821 2037 5180. Baik, di WhatsApp sudah ada Bunda Natalia yang bergabung ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bunda.
1: Malam Mbak Eca ya.
0: Ini dengan Safira.
2: Timotis.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat
1: aku. Apa kabar Mbak Fira?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bun?
1: Sama, baik-baik selalu.
0: Gimana?
1: Cuaca juga mendukung.
0: Mendukung ya, cerah ya.
1: Iya, cerah seperti Mbak Fira ya malam ini. Asik.
0: Asik ya. Oke, okay. Mau dengerin apa Bun malam hari ini?
1: Saya mau suka lagunya Ani Ibon, Rindu Bilang Rindu.
0: Rindu Bilang Rindu. Oke, okay, siap buat siapa lagu-lagunya?
1: Oke, okay, salam yang pertama ya buat Mama Indah, selamat malam. Salam sehat ya. Yang kedua ada Ibu Haja Ida, ada Dika Ditaliabu, Purnama Sari, ada Pak Din, Ipin, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, ada Mbak Esther Lita juga ya, ada Mbak Ratna, Pak Andi Batam, Pak Yayan, Pak Andi Jambi, Pak Laras, Pak Abdul, ada Bang Luhut, Pak Windy, ada Putra Tengah ya, ada Bang Lai, ada juga Ibu Ani Kota Mobagu, dan semua sudah.
0: Okay.
1: Pak Safira selamat bertugas ya, sukses selalu,
0: yeah,
1: bahagia selalu bersama keluarga yang ada di rumah. Terima kasih ya,
0: Pak
1: Safira, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih untuk Bunda Natalia yang sudah bergabung ya. Ini menjadi penelpon pertama kita di malam hari ini, begitu, yang menyapa pendengar lainnya juga. Yuk, yang ingin bergabung silahkan ya pendengar, kami hadir di Ruang Rindu ini hingga nanti pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Anda bisa menghubungi line telepon Pro 1 di 3125521, ataupun juga bisa melalui WhatsApp kami pendengar di 0821 2037 5180. Satu lagu sudah kami siapkan ya, tadi requestan dari Bunda Natalia, dari Ani Ibon dengan Rindu Bilang Rindu, begitu ya. Oke, ini kenapa Bunda Natalia balik lagi ya? Halo, ya kenapa Bun? Kepencet ya? Oke, kepencet nih sepertinya Bunda Natalia nih. Kita beralih ke line telepon nih ya, pendengar ini sudah ada yang menyapa. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa nih? Dengan siapa di mana ini?
3: Orang Argentina, Alvarez.
0: Oh, Bung Andi Alvarez. Orang Argen kemarin menang ya?
3: Senang lah.
0: Gimana? Senang ya?
3: Ya senang, pasti juara lah.
0: Oh, pasti juara ya, optimis ya.
3: Itu harga mati. Oh.
0: Siap-siap. Apa ini Bung Andi Alvarez mau request apa ini malam hari ini?
3: No, separuh aku.
0: Separuh aku, boleh. Silakan salam-salamnya.
3: Salam pertama buat keluarga selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih kenal saja. Salam buat kasih, barang-barang sehat selalu. Salam buat sahabat saya tadi, Bunda sahabat tadi.
0: Bunda Natalia, iya.
3: Salam buat Bunda Natalia, barang sehat selalu. Salam buat Ipin juga. Ipin, orang berhasil rumah semakin ngomong sudah. Siap-siap berangkat pulang.
0: Siap-siap nonton kayaknya.
3: Iya, siap-siap pulang. Pulang. Ipin, semoga sehat ya. Salam buat Oji, barang sehat selalu. Salam buat Nona Mahdi, barang sehat selalu. Salam untuk semua tanpa terkecuali.
0: Oke, okay. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Andi Alvarez. Iya, ini orang Argentina katanya. Oke, nih di belakang Bu Adi ada siapa, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
4: Malam, assalamualaikum Adik Safira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ipin nih di Tidore Utara ya?
4: Kok tahu sih?
0: Tahu dong. Gimana kabarnya Bung Ipin hari
4: alhamdulillah,
0: ini?
4: Alhamdulillah, kabar baik Adik. Kabar baik gimana?
0: Alhamdulillah baik juga.
4: Alhamdulillah.
0: Gimana nih ini jagoannya siapa ini? Brazil atau
4: ya. Brazil lah.
0: Oh, berarti ini mau siap-siap nonton kan?
4: Iya,
0: ini nonton gak nih?
4: Ya nonton lah.
0: Walaupun
4: persiapan kopi, persiapan
0: cemilan-cemilan.
4: Okay.
0: Walaupun jam 2 tetap gas ya.
4: Iya, gas lah.
0: Oke, siap. Dengerin apa ini? Mau request apa ini, Bu Ipin?
4: Seribu pelukan.
0: Seribu pelukan. Kayaknya dari siapa?
4: Ya? Syahr Ramadhani.
0: Oh iya, boleh. Iya, benar.
4: Iya, Syahr Ramadhani. Bukan Safira ya, bukan.
0: Nah, bukan dong. Salam-salamnya buat siapa? Bung Ipin, ya, silakan.
4: Bercanda aja ya. Oke deh, buat Arif Safira operator, selamat bertugas, semoga sukses selalu, sehat selalu.
0: Amin.
4: Panjang umur, murah rezeki, enteng jodoh, insyaallah enteng jodoh lagi. Enteng segala-galanya, amin.
0: Amin. Ya.
4: Oke, buat tetangga sini, Ko Aibu, Ko Din, Ko Ama, buat yang barusan lihat sahabat gue yang paling ganteng ya, orang Argen. Dia bilang apa? Angkat pulang. Dia bilang tadi, sabar dulu lah. Ah.
0: Ini, siapa tahu ketemu di final ya.
4: Iya, insyaallah. Andi Alvarez, sebentar ini tahajud 5 rakaat seperti bintang tuh. Biar tahajud seperti 5 bintang semayang. Siapa tahu dia tambah satu, amin.
0: Mm-mm.
4: Amin. Ya, oke, buat Bu Natalia, sehat selalu. Buat adik Purnama Sari, buat Bunda El, Bunda El Starita, Pak Zainaydi, Bung Taher, Pak Leo, Bung Atus. Cuaca Ternate gimana, Adik?
0: Ternate terpantau cerah ini kayaknya.
4: Alhamdulillah.
0: Dari pagi sampai sekarang cerah.
4: Amin. Oke, siapa pesanan? Oh, buat Bu Ibu Farida. Orang Kegale juga, Bu?
0: Siapa?
4: Orang Kegale ya, Kegale.
0: Oh, belum nih. Ayo, Mama Indah ya.
4: Buat Mama Indah, orang Argen juga. Selamat monitor. Dan buat anak-anak Black Metal, anak-anak Operator Master yang tadi malam tuh joget pulang sholat tuh, tidur dulu deh. Oke, lagu ada tak?
0: Ya ada.
4: Oke deh. Buat orang yang lagi jaga durian, situ ke darah, situ ke sana, situ ke lau, kalau durian jatuh bagi-bagi dong ya. Oke, Adik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, pendukungnya Brazil udah muncul ya. Katanya siap-siap kopi biar kuat kayaknya ya, nonton sampai jam 4 pagi nanti. Baik, sudah ada yang bergabung kembali, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Juna ini bukan ya ini?
5: Betul. Ruang rindu. Memori lewat
0: lagu. Mantap.
5: Yang cantik.
0: Masya Allah. Gimana kabarnya Pak Junaidi hari ini?
5: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Gimana ya, Pak Junaidi ini jagoannya mau
5: Jepang malam ini?
0: Iya, Jepang malam ini prediksi berapa nih kalau Pak Junaidi nih?
5: 2 Jepang, 1 Brasil.
0: Oke deh. Kita tunggu ya nanti ya. Pak Junaidi nonton gak nih?
5: Lagu apa ya, kita lupa lah.
0: Lagu deh, siap. Lagu apa tuh?
5: Pancet pun lagu.
0: Apa judulnya?
5: Lupa lagi.
0: Pance ya, sebentar. Kita baca ya, Pance itu ada Nostalgia Biru, Aku Cinta Padamu, Aku Tak Mau Sendiri.
5: Itu sudah.
0: Yang mana? Aku Cinta Padamu, siap. Ya. Oke, ya. Salam-salamnya silahkan.
5: Biar jauh-jauh ketun Cinta Padamu saja.
0: Siap, silahkan.
5: Oke, terima kasih Mbak Fira. Ya, semoga tetap diberkati.
0: Amin.
5: Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bermudah semua urusan dan rezeki.
0: Amin, amin.
5: Dengan kita punya operator di pinggir, operator di pinggir ya. Nah, pertama kita orang punya 3 orang putri yang ada di Ternate Utara. Mama Indah di mana Aceh Gale.
0: Aceh Gale.
5: Alam harapan sehat. Lalu kemudian Ibu Indah juga di Kuabas. Selamat malam dan harapan sehat. Lalu ketiga yang ada yang ketiga di situ. Ustazah Ida, selamat malam. Harapan sehat dan berkati selalu ya bersama keluarga. Lalu ada Kuamo Kuai Padin, Bung Iping juga yang ada di Kota Madia Tidore. Selamat malam dan harapan sehat ya. Ono yang di Almera Barat. Siapa Tahir juga di Susupu. Lalu kita punya Haji Jafar juga ya. Selamat malam. Ibu Hers, Ibu Hers yang ada di Manado. Selamat malam, harapan sehat. Lalu kita punya Andi juga di Batam. Purnama Sari juga di sana. Lalu kemudian ada siapa lagi? Ibu Esther Lita yang ada di Bitung, selamat malam, rapat sehat. Lalu kemudian ada Nasrun juga, Pak Nasrun Sulawesi Tengah. Sama Sari, Ibu Farida juga ya. Ada Pak Acu Nimbang Adua ya. Selamat malam semua, terima kasih. Itu dulu kah, Pak? Ada lagu, Pak?
0: Ya, ada.
5: Oke, terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Pak Junedi di Ambon. Oke, kita tahan dulu ya pendengar untuk penelpon berikutnya. Kita akan hadirkan lagu-lagu yang sudah masuk begitu. Nanti kalau ada waktu lagi kita akan buka line telepon kembali ya. Kita hadirkan lagu tadi yang pertama di request oleh Bunda Natalia ya, dengan dari Ani Ibon, Rindu Bilang Rindu. Tetap bersama kami di Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: this year.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Ruang Rindu ya. Kita sudah hadirkan tadi lagu-lagu yang sudah masuk begitu untuk pendengar yang sudah merequestnya. Di WhatsApp juga sudah ada Bung Otis yang ingin menyapa. Halo, selamat malam.
1: Malam, Fira cantik.
0: Gimana kabarnya Bung Otis?
1: Ya, baik-baik saja nih.
0: Alhamdulillah.
1: Di mobil.
0: Ini Bung Otis nih jago Brazil juga atau Argen nih?
1: Jepang.
0: Oh, Jepang. Nanti berarti menjagokan Jepang ya nanti malam ya?
1: Iya.
0: Oh, siap.
1: Jepang menang.
0: Berapa nih prediksinya?
1: 1-0 sih.
0: 1-0 saja.
1: Iya.
0: Siap. Ini mau lagu apa ini Bung Otis malam hari ini?
1: Lagu dari Air Supply, Making Love Not Any Long.
0: Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa, silahkan.
1: Salam buat semua-semua yang baru lewat tadi. Salam untuk Oxfellow. Semoga malam ini terhibur dengan lagu-lagu yang di play Pak Fira dari Ternate.
0: Oke, siap.
1: Dan juga buat kuncu saya di pinggir ini, buat Bung Wadox yang lagi happy-happy, semoga terhibur dengan lagu ini.
0: Oke, siap.
1: Oke, Mbak Fira.
0: Oke.
1: Ada yang baru bergabung.
0: Oke, siap. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Otis yang sudah menyapa dan bergabung ya. Baik, di line telepon sudah ada yang ingin bergabung juga. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Ibu Ratna.
0: Ibu Ratna
2: di Manado.
0: Oke, Ibu Ratna gimana kabarnya malam hari ini?
2: Kabarnya puji Tuhan, ada sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagunya siapa ini Ibu Ratna malam hari ini?
2: Dari Ari Kusmiran boleh?
0: Dari siapa tadi, Bu?
2: Ari Kusmiran.
0: Oke, judulnya apa?
2: Setulus hatiku semurni cintamu atau putar-putar.
0: Oh, setulus hati. Oke. Oke, kita
2: lanjut.
0: Ya, silahkan salam-salam dulu.
2: Ini dengan siapa?
0: Ini dengan Safira.
2: Dengan Sofira, selamat salam kenal dengan Ibu Ratna ya dari Manado.
0: Iya.
2: Doa dan harapan ada sehat-sehat.
0: Amin.
2: Buat
0: rompe
2: Nona Safira. Lanjut salam ada Esther Lita di Girian, di Manado, Girian Manado. Salam sehat selalu, salam kompak persahabatan. Ada juga Ibu Natalia di Toli-Toli. Salam kompak, salam persahabatan selalu. Ada juga Angga di Minsel, dapat salam. Salam kompak selalu. Ada Ani di Kota Mobagu juga, dapat salam dari Ibu Ratna. Salam kompak, salam persahabatan selalu. Ada Putra Tengah-Tengah, salam kompak, salam kenal. Ada Bang Ipin, salam kenal juga. Ada Diori Jaton juga salam kenal. Ada Ibu Purnama Sari, salam kenal dari Ibu Ratna. Ada Mama Indah juga. Ada Ibu Farida, dapat salam dari Ibu Ratna, salam kenal semua. Salam kompak persahabatan dan selamat malam semua.
0: Okay.
2: Selamat beristirahat. Buat orang Penona yang cantik. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih kembali untuk Ibu Ratna di Manado ya. Tadi lagu dari Ari Kusmiran ya, Setulus Hatimu Semurni Cintamu gitu deh. Oke, ini sudah ada dua lagu ya pendengar yang sudah masuk, begitu kita langsung saja putarkan ini. Sebuah lagu kita hadirkan dulu dari Air Supply dengan Making Love Out of Not All.

0: Halo.
1: Meskipun populer, Hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah Hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penipu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Rindu ya pendengar pada malam hari ini. Dan tadi kita sudah hadirkan lagu-lagu yang sudah masuk di request begitu. Terakhir dari Ari Kusmira dengan Setulus Hatimu Semurni Cintamu. Baiklah pendengar, karena waktunya juga sudah habis begitu ya, mohon maaf kita tidak membuka line telepon kembali ya. Dan ini ada ini ada WA ini dari Pak Mukhlis di Tewulolo begitu, yang tadi WhatsApp ya, request lagunya Nika Ardila dengan Bintang Kehidupan. Salam untuk pendengar dari Mukhlis di Puncak Tewulolo. Oke. Baik, ini sekaligus menjadi lagu terakhir di malam hari ini ya pendengar, sebuah lagu dari Nika Ardila dengan Bintang Kehidupan begitu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu pada malam hari ini. Ada Bunda Natalia, ada Bung Andi Alvarez, ada Bung Ipin, ada Pak Junaidi, ada Ibu Ratna, ada Bung Otis juga yang sudah bergabung. Terima kasih ya, dan semoga lagu-lagu yang kami hadirkan pada malam hari ini terhibur dan bisa menjadi pengantar untuk tidur. Semoga tidur nyenyak dan mimpi indah. Dan juga mohon maaf untuk yang belum bisa bergabung ya pendengar, karena waktu yang terbatas. Anda bisa bergabung kembali di Ruang Rindu pada esok hari pendengar, ataupun juga bisa bergabung di program 100% Indonesia tapi pada hari Rabu ya.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, edisi Senin 29 Juni 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas, saya Safira Safitri bersama Teknik Studio Bung Dani dan juga teman-teman yang bertugas di Pemancar Kayu Merah, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan juga sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

untuk pagi ini sebagai mengawali perjumpaan kita. Anda kaum muslimin dan muslimat yang kami ingatkan kembali, pagi ini yang akan menunaikan sholat subuh. Kami informasikan waktu azan subuh sebentar jatuh pada pukul 5 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur di hari Selasa hari ini ya. Sekali lagi jatuh pada pukul 5 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, sebentar juga ada serangkaian program-program akan kami hadirkan untuk Anda. Sebentar kami akan menyiarkan langsung jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 ya, di pukul 5 lebih 30 menit, yaitu Jerman akan berhadapan dengan Paraguay. Tapi nanti di jam 6 kita bagi untuk informasi-informasi dari wilayah Maluku Utara dalam warta berita pagi nanti di pukul 6 ya. Setelah itu nanti kita lanjut lagi untuk bergabung kembali ke Pro 3. Kita ikuti kelanjutan dari pertandingan Piala Dunia 2026 antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Tadi juga Anda sudah sempat mengikuti ataupun mendengar ya, Brasil menghadapi Jepang dengan skor akhir 1-2, kemenangan atas Brasil. Baik, kita jelang pukul 5 lebih 8 menit untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat menantikan waktu untuk kemenangan azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Untuk kata mendengar kaum muslimin dan muslimati manapun anda berada, saatnya untuk kemanan ajan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya, sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menjalankan sholat subuh.

0: القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

Sekali lagi kami ucapkan selamat menjalankan sholat subuh untuk anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada. Semoga amal ibadah diterima oleh subhanahu wa ta'ala.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tinggal beberapa menit lagi kita akan bergabung ke program Tinja, Anda pencinta sepak bola ya. Pagi ini akan kembali kita ikuti jalannya Jerman akan menghadapi Paraguay pada babak 32 besar 2026 Piala Dunia di Boston Stadium. Nah, laga ini menjadi ujian berbeda bagi Der Panzer yang tampil produktif di fase grup menghadapi Paraguay dengan karakter bertahan kuat. Tim asuhan Julian Nagelsmann ini melaju ke fase gugur sebagai juara grup dengan catatan serangan mengesankan. Namun Paraguay datang membawa modal berbeda, yakni organisasi permainan rapat dan kemampuan bertahan menghadapi tekanan lawan. Jerman menunjukkan kualitas ofensif sepanjang fase grup Piala Dunia 2026 tahun ini ya. Kombinasi Florian Wirtz, Jamal Musiala dan Kai Havertz ini menjadi kekuatan utama dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu dari Paraguay sendiri, asuhan Gustavo Alfaro lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Mereka mengandalkan disiplin bertahan, bermain fisik dan efektivitas dalam memanfaatkan peluang. Nah, Jerman datang ke babak 32 besar dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil agresif di grup E. Der Panzer mencatat kemenangan besar 7-1 atas Curaçao dan menang 2-1 melawan Pantai Gading sebelum kalah 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup. Performa tersebut menunjukkan bahwa lini serang Jerman menjadi salah satu ancaman terbesar di Piala Dunia tahun ini. Dia dalam lama 5 laga terakhir termasuk pertandingan persahabatan, Jerman mencatatkan 4 kemenangan dan 1 kekalahan dengan torehan 16 gol. Namun Paraguay bukan lawan yang dimudahkan, ditaklukkan. Gustavo Alfaro membangun tim yang mengutamakan keseimbangan terutama dalam menjaga struktur pertahanan saat menghadapi lawan dengan kualitas individu lebih baik. Kita langsung mendengarkan, ini dia laga Jerman menghadapi Paraguay langsung dari di Boston Stadium. Kita bergabung ke program 3 pagi ini.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 6 itu mereka selalu lolos apa ya, lolos ke fase babak gugur pertama 16 besar kalau biasanya ya. Dan selalu tidak pernah cetak gol. Terakhir 2000 yang terakhir mereka ketemu tim Jerman itu 2013 tapi di apa namanya di persahabatan 3-3, tapi terakhir ketemu di Piala Dunia itu ketika di 2002 itu mereka kalah 0-1 dari Jerman. Yang menarik lagi 2010 mereka sampai perempat final tapi tidak cetak gol di waktu normal. Jadi tim ini tidak pernah cetak gol dari 4-6 sampai sekarang ya, sampai hari ini untuk babak gugur. Bahkan di 2010 dua kali pertandingan babak gugur mereka tidak cetak gol, dan selalu ada dua tim yang mengalahkan mereka lalu jadi juara. 1998 mereka kalah di babak gugur pertama dari Prancis juara. Lalu 2010 perempat final mereka kalah dari Spanyol dan Spanyol juara. Nah, ini menarik sekali. Dan di pertandingan hari ini juga di tahun ini juga mereka juga memulai turnamen dengan kalah 1-4 lalu menang beruntung dalam tanda kutip lawan Turki yang diserang habis-habisan, bisa nyolong dulu gitu walaupun main 10 orang ya. Almiron juga kena aturan, orang pertama kena aturan tutup mulut ya. Terus lawan Australia 0-0, artinya para gue ini sebenarnya lakinya tinggi dalam tanda kutip gitu, tapi sepertinya Jerman lebih agresif di pertandingan ini untuk menyerang. Dan kita tahu bahwa gue tanpa Olmal Alderete, ini salah satu pemain belakang yang tangguh yang dimiliki mereka. Diego Gomez juga gak ada karena akumulasi.
1: Baik Bung Estu, kita akan segera menjalani babak pertama, kick-off babak pertama. Untuk itu saya serahkan kepada rekan saya untuk melaporkan jalannya pertandingan, laporan pandangan mata oleh Yanto Prawironegoro dan Rosihan Anwar. Silakan rekan-rekan.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Jerman versus Paraguay.
3: Ya, pendengar dari Boston Stadium Amerika, saat ini pertandingan sudah dimulai. Tadi baru saja wasit Jalal Jait asal Maroko meniup peluit tanda dimulainya pertandingan. Kali ini Jerman menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki putih, sementara Timnas Paraguay menggunakan kostum berwarna hitam dengan kombinasi biru dan celana hitam dan kaos kaki hitam. Kali ini sudah terjadi sepakan pojok ataupun tendangan penjuru dari sisi kanan pertahanan Jerman, akan diambil oleh Julio Enciso, nomor punggung 19 dari Paraguay. Sudah bersiap-siap para pemain Timnas Paraguay, ada 4-5-6 pemain di kotak 16 dari Timnas Jerman. Dan bersiap-siap Julio Enciso telah mengangkat tangan untuk memberikan aba-aba kepada rekannya agar bersiap. Dan kali ini sudah dilakukan, deras datangnya bola, dilakukan sundulan. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi pemelut. Namun sayang sekali, berhasil tadi diblok oleh kiper Manuel Neuer. Dan wasit Jalal Jait tadi menyatakan ada insiden pelanggaran terlebih dahulu. Tadi nomor punggung 6, yaitu Junior Alonso tadi sempat melakukan tendangan ke arah gawang dan berhasil diblok oleh Manuel Neuer. Namun sayang sekali tadi sempat terjadi insiden pelanggaran pendengar. Dan kali ini Jerman melalui Jonathan Tah sodorkan saja ke samping, berikan kepada Joshua Kimmich, kapten dari kesebelasan Jerman pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Berikan lagi kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar dia ke kiri, berikan kepada Antonio Rudiger. Kali ini ada Florian Wirtz, dia menyisir dari sebelah kiri penyerangan dan berikan lagi back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan lagi umpan ke samping, berikan kepada Joshua Kimmich sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Leroy Sané. Mundur lagi ke belakang, masih mendominasi perlahan-lahan Timnas Jerman. Kali ini ada 1-2, berikan kepada Florian Wirtz kepada Dennis Undav. Maksudnya tadi mau mendelay bola. Dan kali ini terjadi para gue melakukan serangan balik, ada Julio Enciso menyisir dari sebelah kiri. Julio Enciso melewati 1-2 pemain dia. Julio Enciso berhasil dipotong tadi oleh nomor punggung 23 Felix Mecca. Dan kali ini ada Kai Havertz, sayang sekali pendengar terjadi pelanggaran tadi. Kai Havertz menarik baju dari Matias Galarza, dan maksud kami nomor punggung 14 Andreas Kubas, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Kali ini ada satu pemain Paraguay, yaitu kapten kesebelasan Gustavo Gomez, yang masih terbaring di atas lapangan hijau. Tadi sempat terjadi insiden benturan antara Gustavo Gomez dengan salah satu pemain timnas Jerman, yaitu Dennis Undav. Dan kali ini mengerang kesakitan kapten kesebelasan Gustavo Gomez, yang kini bermain untuk klub asal Brazil Palmeiras. Gomez yang pernah membela beberapa klub di Serie A, salah satunya adalah AC Milan. Masih tersungkur dia di atas lapangan, tadi berbenturan keras dengan pemain timnas Jerman nomor punggung 26, Dennis Undav. Dan kali ini tim medis sudah masuk untuk memberikan perawatan kepada kapten dari timnas Paraguay. Pendengar, untuk kesebelasan Paraguay kali ini melewati ataupun hadir di fase gugur setelah pada pertandingan terakhir bermain 0-0 atas atau melawan 0 timnas Australia. Sementara untuk timnas Jerman harus mengakhiri fase grup dengan kekalahan dari Ekuador 1-2. Dan pada kesempatan kali ini timnas Jerman juga hadir di fase grup sebagai juara grup, sementara Paraguay lolos sebagai runner up terbaik, salah satu runner up terbaik di turnamen Piala Dunia 2026 kali ini. Ya pendengar, kali ini Gustavo Gomez sudah tampak mendapatkan perawatan di pinggir lapangan dan pertandingan kembali dimulai. Kali ini ada Juan José Canale, mundur dia belakang, berikan kepada Orlando Gil. Orlando Gil berikan lagi kepada Juan José Canale. Canale maksudnya ke depan kepada José Caceres, namun berhasil dipotong tadi. Bola saja melaju kembali, kali ini dibuang oleh Gustavo José Canale, dan terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay. Kali ini ada nomor punggung 5 dari Jerman, Alexander Pavlovic, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyisir dari sebelah kiri, berbahaya rekan-rekan. Ada 1-2 dia dengan Undav. Undav berikan, tendang langsung Undav. Ah, sayang sekali pendengar, sayang sekali tendangan Undav tadi hanya melebar sedikit di sisi sebelah kiri gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Sebuah umpan, maksud kami tendangan chop tadi dari Dennis Undav nomor punggung 26. Sayang sekali pendengar, belum mampu menemui sasaran, hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan kali ini Gustavo Gomez, kapten kesebelasan dari Paraguay, sudah kembali masuki lapangan hijau untuk memulai kembali jalannya pertandingan. Kali ini ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berikan kepada nomor punggung 18, ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown kembali lagi kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer sudah melakukan tendangan melewati garis tengah, dia berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz umpan ke depan. Kali ini ada Leroy Sané menyisir dari sebelah kanan, berbahaya Leroy Sané. Umpan saja berikan kepada Kai Havertz. 1-2 dia berikan kepada umpan kepada Leroy Sané. Kali ini ada Pavlovic mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten yaitu Joshua Kimmich. Perlahan-lahan timnas Jerman untuk memulai serangan. Kembali kini Joshua Kimmich memulai serangan, berikan kepada Jonathan Tah, melebar dia ke sebelah kiri. Ada Anthony Rudiger. Anthony Rudiger berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz saat ini menusuk dari sebelah kiri, mampukah dia memberikan serangan? Umpan balik. Ah, sayang sekali pendengar, sebuah umpan matang tadi, berbahaya tadi, dari Florian Wirtz yang merangsek dari sebelah kiri, namun berhasil dipotong oleh Juan José Canale nomor punggung 13. Maka terselamatkanlah tadi gawang Paraguay dari ancaman timnas Jerman. Kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan timnas Jerman, Joshua Kimmich bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 5-6-7 pemain timnas Jerman berada di kotak terlarang dari timnas Paraguay. Joshua Kimmich sudah memberikan, meletakkan bola di tanah, mundur dia 1-2 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk bersiap menerima umpan matang dari Joshua Kimmich. Bek kanan dari Bayern Munchen ini sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul saja tadi oleh Antonio Rudiger. Ah, ada kali ini ada Florian Wirtz. Ah, sayang sekali pendengar, Florian Wirtz, pemain Liverpool ini, tendangannya begitu jauh di atas mister gawang, tidak menemui sasaran. Sebuah sundulan tadi dilakukan oleh salah satu pemain Jerman, Jonathan Tah. Dan sayang sekali hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil. Kali ini terjadi kop duel. Kembali bola kaki jatuh di kepala pemain Jerman. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz 1-2 dia. Berikan kepada Nathan Elbron. Nathan Elbron menyisir dari sisi sebelah kiri. Umpan saja. Namun berhasil kembali kaki, berada di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich. Berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz merangsak dari sisi kanan. Umpan kepada Leroy Sané. Leroy Sané maksudnya tadi umpan matang. Namun sayang sekali berhasil bola diamankan oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Orlando Gil kali ini menimang-nimang bola. Umpan saja dia berikan kepada Canale. Canale berikan kepada ke kanan. Berikan kepada Junior Alonso. Junior Alonso maksudnya tadi umpan ke depan namun berhasil dipotong alur bola. Kali ini kembali Jonathan Tah. Umpan kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi berikan sodoran ke depan. Ada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sisi kanan penyerangan. Umpan 1-2 dengan Kai Havertz. Masih mencari rekan-rekannya. Kali ini umpan 1-2 lagi. Mundur ke belakang berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah. Umpan lambung dia ke sebelah kiri. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya mengelabui para pemain Paraguay. Namun tidak berhasil. Kali ini Paraguay melakukan serangan. Ah, sayang sekali pendengar. Ada pelanggaran tadi terhadap Julio Enciso. Maksud kami Miguel Almiron. Diganjal keras tadi oleh Alexander Pavlovic. Dan mengerang kesakitan Miguel Almiron. Ya, wasit Jalal Jayet asal Maroko memberikan pelanggaran kepada timnas Paraguay. Hingga menit ke-9 detik ke-38 kali ini skor masih 0-0 antara Jerman melawan Paraguay di babak 32 besar yang digelar di Boston Stadium. Ya, kali ini Gustavo Gomez umpan ke belakang saja. Back pass pelanda Orlando Gil. Orlando Gil sudah melakukan tendangan melewati garis tengah permainan. Namun sayang belum, akurasinya belum tepat. Kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané berlari di sisi kanan penyerangan. Leroy Sané masih dia dibayang-bayangi 1-2 pemain. Leroy Sané utak-atik saja dia. Umpan pendek berikan kepada Antonio Rudiger yang maju ke depan. Ya, Antonio Rudiger umpan pendek saja berikan kepada Alexander Pavlovic. Alexander Pavlovic menyamping ke sebelah kanan. Ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lambung dia berikan maksudnya kepada Florian Wirtz. Namun sayang sekali sudah terjebak offset tampaknya. Dan hanya menghasilkan tendangan ataupun terjadi pelanggaran tampaknya. Tadi ada duel antara Julio Enciso dengan Joshua Kimmich. Kali ini Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya bersama Dennis Undav melakukan umpan terobosan. Sayang sekali mampu dibaca dengan baik oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini ada Canale. Canale umpan kepada Junior Alonso. Junior Alonso masih dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain timnas Jerman. Berikan kepada Canale. Jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Dennis Undav. Ah, maksudnya umpan 1-2 tadi dengan Florian Wirtz dan Kai Havertz. Namun berhasil disapu lagi oleh Juan Jose Canale. Akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kali ini jatuh di kaki Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan ke sebelah kiri. Berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan terobosan ke depan. Ada Dennis Undav. Sayang sekali pendengar, tidak bisa dikontrol oleh rekannya. Dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh timnas Paraguay.
4: Saudara-saudara bergar, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 11 menit 53 detik dan kedudukan masih tetap 0-0 meskipun The Panzer Jerman terus mencoba membombardir pertahanan Paraguay. Namun hingga saat ini Paraguay masih mampu menggagalkan serangan-serangan yang dibangun pemerintah. Kini serangan dengan keras berlaku melepas ke depan dia kepada Undav, tetapi salah umpannya disapu saja bola tadi keluar kotak penalti dan jauh-jauh saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan tim Panzer Jerman ini. Apakah sebelumnya terjadi pelanggaran? Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Jalal dari Maroko sudah memberikan aba-aba terjadi pelanggaran sepertinya, saudara-saudara. Kita nantikan tendangan bebas nampaknya untuk pemain-pemain Jerman. Ya, masih menunggu. Memang cukup berdekankan pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat ini yang berkapasitas 65.000 penonton. Ya, saat ini kami lihat seluruh tempat duduk stadion dipenuhi para supporter dari Jerman maupun juga tentu saja dari Paraguay, ya, yang langsung menyaksikan pertandingan ini. Karena bagaimanapun pertandingan ini pertandingan yang sangat menarik, karena kedua kesebelasan memiliki tekad yang sama untuk bisa lolos ke putaran babak 16 besar. Kita nantikan kembali Jerman mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah daerah lawan, permainkan bola sendak dia, tarik ke belakang kepada Antonio. Antonio melebar ke sektor kiri, cepat dia yang dituju adalah pemain Florian Wirtz. Gerak teruskan dia, angkat gol Gamalho. Maksudnya berikan umpan cepat tadi kepada pemain depan Jerman, tetapi memang sudah ada satu pemain belakang terakhir dari Paraguay menjapu bersih dan bola keluar, namun sempat membentur pemain depan, masukkan pemain belakang kesebelasan Paraguay dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Jerman. Dari sektor sebelah kanan tiang gawang Orlando Grill, kita nantikan siapa yang melakukan tendangan penjuru ini, atau kapten kesebelasan Joachim Kimmich. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kemuncana, kedua terjadi, akhirnya bola keluar dari pertahanan Paraguay. Namun sebelum itu sempat terjadi pelanggaran, ya, sempat terjadi pelanggaran di dekat gawang Paraguay. Ya, nampaknya kami lihat dianggap melakukan pelanggaran pemain Jerman ini terhadap penjaga gawang Orlando Gil. Dikarenakan tendangan bebas untuk kesebelasan depan ser Jerman. Kita nantikan saudara-saudara siapakah yang melakukan tendangan bebas ini, ataukah penjaga gawang Orlando Gil, ya, yang kelihatan kostum berwarna ungu, baju berwarna ungu, celana ungu dan kaos kaki juga berwarna ungu, saudara-saudara. Ya, bola sudah diletakkan, sementara kapten kesebelasan kami lihat mencoba memberikan aba-aba. Ya, melancang-ancang dilakukan melambung tinggi ke depan, yang dituju adalah Gabriel Anapalos atau ke Julio Enciso di sana, tetapi memang bola tadi jauh kebijakan lapan pertandingan dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Jerman sudah dilakukan, langsung berikan pendek saja kepada penjaga gawang Manuel Neuer, langsung kirimkan ke depan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz di lingkaran tengah kini masih darahnya sendiri, tarik lagi ke belakang, dia cepat menggiring bola kerjasama dengan Alexander Pajlovic. Pajlovic masih bermain bola, tarik lagi ke belakang kepada Antonio, umpan ke sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, melebar masuk ke tengah, sodor ke belakang cepat dia kepada Kai Harper, berikan pendeknya, angkat cepat menggiring bola, kandil ada Leroy Sané, umpan ke mulut gawang, tetapi sayang saudara-saudara sebelum mampu melakukan umpan tarik tadi memang dua pemain Paraguay mencoba menghadang dan dibuang saja bola tadi oleh Josef Canale. Dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Jerman sudah dilakukan cepat kali saudara-saudara. Kini membangun serangan, ada Antonio di sana melebar ke sektor kiri atau memberikan ke depan kepada siapa, gerak tipu sendak dia, tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba melakukan tekanan, gerak tipu sejenak dia, merangsek di kantung pertahanan kesebelasan Paraguay, masih kutak kali sebentar dia, kembalikan lagi bola pendek kepada pemain belakang Antonio ataupun rekannya. Di sana kami lihat ada pemain nomor punggung 4 yang mencoba merangsek, ada Jonathan Tah, balikan kepada Antonio lagi, berikan kepada Florian Wirtz, gerak tubuh sejak ataupun kepada Felix Membeka, tetapi kali ini mundur lagi ke belakang, umpan kepada Jonathan Tah, berikan pendek cepat dia, melebar lagi sektor kanan, ada kami lihat di sana ada Felix Membeka, gerak tubuh sejak dia, kali ini disapu saja saudara oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay, namun salah umpannya, datang lagi serangan jerat, umpan ke belakang berbahaya, kali ini masih berhasil pemain-pemain belakang Paraguay mencoba menghadang setiap serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman, dan kini terjadi lemparan ke dalam, lemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam ini. Kami lihat pemain belakang Juan Cáceres umpan saja kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil terus tenang ke depan, memasuki dan lawan yang dituju adalah pemain Gabriel ataupun Julian Ciso, terjadi perebutan tingkar tengah ini, masih kutak-kutik dia, tetapi salah umpannya, akhirnya kandas kaki pemain-pemain Jerman. Antonio Rudiger mencoba menggiring bola, umpan ke sekitar sebelah kiri kepada Kai Harper, pemain kiri yang turun ke bawah ini, balik ke belakang kepada Antonio lagi, bayang-bangi pemain-pemain Paraguay masih di lingkaran tengah dia, gerak tipu sejenak dia, masih permainkan bola, kirimkan saja pendek ke sektor sebelah kanan kepada Nathaniel Brown, mencoba lakukan tekanan, ada di senakan di Tanta ataupun kepada Antonio, masih permain ke bola di lingkaran tengah, mencoba melalui tiga garis tengah sudah, Antonio mencari siapa yang berdiri bebas, pendek saja kirimkan lagi kepada Jonathan Tah ataupun rekannya, masih permain bola, kerjasama dengan baik Memeka, manis undang-undang yang ditutup, bisa lah umpannya, tarik ke belakang, memancing pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan, masih permain bola, kembali gerak saja, umpan sektor kiri, ada di setiap oleh Florian, wait, tarik ke belakang lagi, kali ini serangannya masih patah di tengah jalan, namun datang lagi bantuan dari belakang, mencoba melakukan tekanan, gerak tipu sedap dia, tenang sejak kami lihat Antonio, balik lagi ke belakang, kerja sebelah Leroy Sané, kembalikan lagi ke belakang lagi kepada Jonathan, melebar ke sektor kanan, ada di sana kami lihat Alexander Palovic masih berputar-putar dia, kembalikan kepada Leroy Sané, mendekati daerah lawan, saudara kembali break cepatnya, memasuki daerah kotak penalti, tetapi 2-3-4 pemain belakang Paraguay memang cukup rapat mengawal setiap gerakan pemain-pemain depan Jerman ini. Akhirnya bola disapu saja keluar kotak penalti, namun jatuh lagi di kaki pemain-pemain Jerman dengan kostum putih, kostum kebanggaan Jerman ini bervariasi dengan warna merah dan kuning ini. Kita nantikan, mundur lagi ke belakang dia kepada Antonio, masih mencoba melakukan tekanan kepada pemain Wits ataupun Polorian Wits ini, mundur ke belakang kepada Antonio lagi, mencoba pemain-pemain Paraguay terus mencoba membayang-bayangi gerakan pemain-pemain depan Jerman, namun kali ini Jerman terus merangsek di dalam kotak penalti, berikan kepada Dennis ataupun kepada Jonah sana, masih kutak ke distance tadi ya, kerja dengan Leroy Sané, gerak tipu senak Leroy Sané, masih mencari poin yang berjebas, dibayang-bayang belakang oleh dua pemain Paraguay, dan akhirnya bolanya kandas lagi saudara-saudara, terlambat Sané melakukan umpan, dan langsung saya bola tadi disapu keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay, namun serangan terus bertubi-tubi dibangun tim Panzer Jerman saudara-saudara, juara Piala Dunia 4 kali ini tentu saja tidak mau kalah dengan Paraguay yang sampai saat ini belum pernah menjadi juara dunia di dunia sepak bola. Oleh karena itu kita nantikan Jerman akan kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam dunia sepak bola. Kini serangan balik umpan terobosan, kali ini Paraguay pun juga tidak mau kalah, terus menghadang serangan-serangan yang dibangun tim Panzer Jerman, namun kali ini umpan yang dimaksudkan oleh pemain-pemain PAN Paraguay tadi jatuh di luar lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk Jerman, kembali serangan dibangun Jerman, Antonio di sana, Antonio Rudiger mencoba menggiring bola dia, tenang-tenang saja Antonio, berikan bola pendek cepatnya, umpan yang dituju adalah Leroy Sané ataupun pemain lainnya, ada Dennis di sana ataupun juga pemain Gratibus Nardia, tarik ke belakang, tetapi kali ini serangannya patah di tiga jalan, kembali datang bantuan, ada Antonio, berikan kepada Florian Wijk, tarik ke sektor sebelah kanan, umpan dari maksudnya, namun tidak berhasil karena memang ada pemain belakang kesebelasan Paraguay yang menghadang dan mencoba menghalau serangan demi serangan yang dibangun pemain-pemain Jerman saudara-saudara. Kini terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Jerman terhadap pemain Paraguay di sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0 pertandingan Jerman melawan Paraguay ini, yang tentu saja sangat menarik karena ini adalah babak knockout. Siapapun yang kalah akan tersingkir dari sepak bola Piala Dunia ataupun ya World Cup 2026 yang berlangsung saat ini di Stadion Boston Amerika Serikat. Penjaga gawang Jerman kuasa bola sebanyak, kirimkan saja bola pendek sejurah kepada rekannya di sana, ada Alexander Pajlovic, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah rekannya Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kapten kesebelasan Jerman mencoba menggiring dia, masih merangsek jantung pertahanan lawan, gerak tipu senak, tarik ke belakang lagi, salah umpannya, kini bola diburu oleh pemain-pemain Paraguay, dan bersamaan dengan itu kami lihat pemain Matias Galarza dianggap melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Jerman dan tentu saja dihukum tendangan bebas untuk Jerman. Sudah dilakukan kuasa sepenuhnya Jonathan Tah, kedekan lagi pendek saja dia kepada Antonio, Antonio tarik ke belakang kepada Jonathan Tah lagi, kerjasama dengan Alexander Pajlovic, mencoba giring bola dia, teruskan bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain Leroy Sané ataupun Dennis Undap, tetapi salah umpannya, diburu lagi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay, kini membangun serangan dari lingkaran tengah dia, namun lagi-lagi patah di tengah jalan, Dan kali ini saudara-saudara, Antonio melakukan pelanggaran atau menjuangkan tantah kami kira. Ya, melakukan pelanggaran terhadap pemain Paraguay. Ya, pemain Paraguay nomor punggung 21 terjatuh tadi.
3: Ya, saat ini
4: Gabriel Avalos.
3: Avalos. Ya. Ya, saat ini terjadi hydration break. Wasit Jalal Jayet dari asal Maroko sudah meniup peluit akan berlangsungnya hydration break. Bung Estu, nah jika kita berbicara terkait dengan Jerman ini, Bung, ada yang menarik, Bung. Kelihatannya permainannya hanya satu arah ini, Bung. Seperti apa menurut Anda ini, Bung?
0: Iya, yang pasti menit pertama saya agak kaget ya. Yeah. Paraguay langsung menyerang gitu, bahkan 2 menit awal itu dapat 2 shoot, 1 on goal ya. Yeah. Dan Jerman sampai extended break belum dapat shoot on goal, tapi memang hanya bertahan sekitar 3 menit ya serangan menit. Itu tidak jauh dari itu. Tapi Jerman juga terbentur oleh tembok-tembok mereka. Walaupun menurut saya dari 25 menit awal ini 23 menit awal ini kelihatan sekali bahwa sisinya Florian Wirtz yang lebih bekerja ya di situ.
3: Siap.
0: 7 kali serangan dilakukan di sisi itu, bahkan 2 corner mereka dari sisinya di sisi penyerangan mereka di sisi sisi pertahanan kanan dari Paraguay yang mereka habis. Jadi berarti dari sisi kirinya Jerman yang coba dieksploitasi di situ, Natalie Brown dan Wirtz, bahkan Kimi kadang-kadang dari sisi kanan dari sisi kiri geser ke kanan gitu. Jadi menurut saya coba dieksploitasi di situ. Walaupun akhirnya di menit ke tadi di menit ke 13 atau di menit ke 14 tadi ada beberapa kali Leroy Sané juga melakukan apa ya penetrasi juga, tetapi Junior Alonso menurut saya bersama Josic Canale ini bermain cukup baik ya sejauh ini di pertahanan kiri dari Paraguay. Tetap tanpa mengecilkan hati Jose Caceres, Juan Jose Caceres di sisi kanan, tapi memang yang terlihat dieksploitasi itu di sisinya Jose Caceres dari para pemain dia, dan Florian Wirtz beberapa kali masuk bisa ke kotak 16. Tapi yang menarik adalah peran Dennis Undaf kelihatan sekali di sini, dia bergerak terus ya istilahnya, dan yang belum mendapatkan bola bagus mungkin Kai Havertz saja ya, tapi dengan usaha-usaha seperti ini saya pikir Jerman masih ada peluang untuk bisa mencetak gol di babak pertama dengan pergerakan seperti ini, asalkan saja mereka sabar ya menghadapi kondisi seperti ini, karena memang dengan Andreas Subas ini kelihatan banget dia menutup banget lini tengah mereka, sangat disiplin. Bahkan Almiron dan Galarza sendiri yang sebenarnya tipe menyerang sampai membantu ke belakang. Yeah. Almiron bahkan beberapa kali berada di sisi kanan mengcover Caceres. Itu menurut saya sesuatu yang menarik di pertandingan ini.
3: Yang menarik lagi, Bung, kelihatannya jika kita membaca formasi awal ya dari timnas Jerman yang menggunakan 4 back, tapi pada kenyataannya adalah Joshua Kimmich saat ini juga bermain sebagai 3 back bersama dengan Antonio Rudiger dan juga Jonathan Tah. Sementara mereka lebih, Julian Nagelsmann lebih mempercayakan back sayapnya itu naik ke atas gitu kelihatannya, Bung, ya.
0: Iya, makanya terutama di sisinya Nathaniel Brown ya, dia eksploitasi ke atas terus. Tapi peran seorang Felix Meka belum terlihat di pertandingan ini, berbeda dengan sebelumnya yang lebih agresif. Dan ini sepertinya hanya menunggu waktu saja kalau Jerman memang harus sabar untuk mencetak gol. Tapi memang kita juga harus pemain Jerman harus bisa memancing para pemain para Paraguay untuk sedikit keluar, karena mereka bertahannya sangat total sekali. Even memang diserang terus oleh para pemain Jerman ini.
3: Ya, kali ini Jerman memulai serangan. Ada Felix Meka berikan kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown umpan saja tadi berikan kepada Florian Wirtz.

0: tadi maksudnya Antonio Rudiger, umpan matang tadi ke sisi sebelah kiri penyerangan dari timnas Jerman, namun bola cepat meninggalkan permainan. Dan kali ini ada timnas Jerman memulai serangan, ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berlari, dia kencang melewati beberapa pemain, namun sayang sekali umpannya tidak akurat. Kali ini bola masih terjadi perebutan, jatuh di kaki para pemain Paraguay. Miguel Almirón tadi dijatuhkan, namun wasit tidak meniup peluit dan bukan insiden pelanggaran. Kali ini timnas Jerman lewat Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur lagi, back pass ke belakang kepada sang kapten Joshua Kimmich. Ini ada Leroy Sané. Leroy Sané dia berikan kepada Dennis Undav. Ah, sayang sekali pendengar, wasit tadi sudah mengangkat, asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Leroy Sané sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay dari ancaman serangan timnas Jerman. Kedudukan masih 0-0 saat ini hingga mendekati menit ke-29. Sudah dilakukan tadi Orlando Gil, tendangan sudah melewati garis tengah permainan, maksudnya kepada.
1: Kami ingin kembali di program Satu untuk pagi ini untuk kelanjutan dari Piala Dunia 2026 antara Jerman menghadapi Paraguay. Setelah warta berita pagi, kami akan kembali melanjutkan untuk pertandingan di berikutnya. Kita jelang pukul 6 untuk penyampaian warta berita pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Banggar DPRD Kota Ternate pastikan realisasi anggaran LPP APBD 2025 sesuai data resmi pemerintah daerah dan BKAD. BPS Maluku Utara ajak OPD, media, dan influencer sukseskan sensus ekonomi 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.ri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemancar relay Morotai di 93,6 FM, pemancar relay Mabah Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Saudara, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya, Selasa 30 Juni 2026, bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, Banggar DPRD Kota Ternate pastikan realisasi anggaran LPP APBD 2025 sesuai dengan data resmi pemerintah daerah dan BPKAD. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Merasabesi.
1: Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate memastikan realisasi anggaran dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan LPP APBD tahun 2025 pemerintah Kota Ternate telah sesuai dengan data yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD. Ketua Banggar DPRD Kota Ternate, Rusdi Aim, mengatakan DPRD sudah melakukan rapat dengar pendapat dengan BPKAD dan

0: meminta konfirmasi terkait realisasi anggaran yang tercantum dalam LPP APBD 2025.
1: Mungkin selanjutnya ya banggarakan LPP dengan APBD yang lain yang terkait dengan LPP APBD ini 2025 tersebut. Maksudnya itu terkait dengan realisasi anggarannya. Jadi program kegiatan yang lain mungkin nanti dilanjutkan LPP selanjutnya.
0: Menurut Rusdi, langkah itu dilakukan guna memastikan seluruh realisasi anggaran yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai data dan pelaksanaan program di masing-masing OPD. Reporter Novianti Merasabesi melaporkan.
2: Saudara Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Sehe menyebutkan BPKP merupakan lembaga strategis yang memiliki peran penting dalam pengawasan internal pemerintah. Menurutnya, BPKP berkontribusi dalam jangka akuntabilitas keuangan negara, mendukung pembangunan nasional, membina sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, serta meningkatkan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah ataupun APIP. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur usai mengukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara R. Agus Prasetyo di Bella Hotel Ternate Kamis kemarin.
3: Peran tersebut menjadi semakin penting di tengah tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, dan akuntabel.
2: Sarmi menambahkan bagi pemerintah Provinsi Maluku Utara, BPKP bukan sekedar mitra pengawasan, melainkan mitra strategis yang memberikan pendampingan, konsultasi, dan pembinaan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Ia menilai berbagai capaian daerah dalam pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas, perencanaan pembangunan, penguatan SPIP, hingga upaya pencegahan korupsi tidak terlepas dari sinergi yang selama ini dibangun bersama BPKP. Menurut Sarmin, Maluku Utara saat ini berada dalam fase pembangunan yang sangat dinamis, potensi sumber daya alam yang besar, pertumbuhan investasi yang terus meningkat, serta pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang semakin masif, membutuhkan sistem pengawasan yang kuat dan berorientasi pada perbaikan tata kelola.
3: Oleh karena itu, kehadiran pengawasan Badan Pembangunan Keuangan Daerah menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
2: Dalam kesempatan itu, Sarmin juga menyampaikan harapan agar Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara yang baru dapat terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, sehingga pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga menjadi instrumen perbaikan kinerja dan percepatan pembangunan. Dengan pengawasan yang kuat dan tata kelola yang semakin baik, pemerintah Provinsi Maluku Utara optimistis pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara Wakil Bupati Kepulauan Sula M. Saleh Morasebesi bertindak sebagai pembina upacara pada peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas tahun 2026 yang digelar di halaman kantor Bupati Lama. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
4: Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula M. Saleh Morasebesi bertindak sebagai pembina upacara pada peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas tahun 2026 yang digelar di halaman kantor Bupati. Dalam upacara tersebut, Wakil Bupati membacakan amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN. Ia menyatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak akan tercapai apabila tanggung jawab pengasuhan anak hanya dibebankan kepada ibu. Ia menambahkan ketangguhan keluarga memiliki hubungan erat dengan masa depan Indonesia. Sebab bonus demografi yang tengah dihadapi bangsa merupakan peluang besar untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia. Namun peluang tersebut dapat berubah menjadi bencana demografi apabila kualitas penduduk usia produktif tidak dipersiapkan dengan baik. Ia menegaskan berbagai persoalan sosial yang muncul akibat lemahnya fungsi keluarga, fenomena tawuran antar pelajar, perundungan, pergaulan bebas hingga penyalahgunaan narkoba disebut sebagai tanda-tanda bahwa peran keluarga dalam pengasuhan mulai mengalami kemunduran. Keluarga merupakan benteng pertahanan pertama dan terbaik dalam membentuk generasi yang berkualitas. Karena itu, keluarga tidak hanya menjadi unit terkecil dalam masyarakat, melainkan menjadi fondasi utama dalam membentuk arah pembangunan nasional. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat bersama-sama membangun keluarga yang sehat, cerdas, dan berkarakter mulia agar mampu menghadapi tantangan era fuca serta memanfaatkan bonus demografi sebagai modal menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dari Sanana, reporter Karman Semuda melaporkan.
2: Saudara Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku Utara, Simon Sapari, mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari organisasi perangkat daerah atau OPD, media massa, hingga para influencer untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ajakan tersebut disampaikan Simon saat membuka kegiatan edukasi statistik bertajuk Sensus Ekonomi 2026 Data Aman, Manfaat Nyata untuk Maluku Utara. Dalam sambutannya, Simon menegaskan bahwa data statistik yang akurat dan berkualitas merupakan fondasi utama dalam menyusunkan kebijakan pembangunan. Menurutnya, data yang terpercaya tidak hanya dibutuhkan pemerintah, tetapi juga menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat sebagai dasar perencanaan pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan. Simon menjelaskan pada tahun 2026, BPS kembali melaksanakan sensus ekonomi yang digelar setiap 10 tahun sekali. Sensus tersebut bertujuan memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku Utara. Hasil sensus nantinya akan menjadi referensi penting dalam menyusun kebijakan ekonomi, pembangunan dunia usaha, serta perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Ia menekankan keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak hanya dapat diwujudkan hanya oleh BPS. Dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak sangat diperlukan, terutama pemerintah daerah, media, komunitas, serta para kreator konten yang memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Melalui kegiatan edukasi statistik tersebut, BPS juga ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat sensus ekonomi 2026. Simon memastikan bahwa seluruh data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Simon juga menegaskan ia berharap para peserta yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, media, dan influencer dapat menjadi perpanjangan tangan BPS dalam menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya sensus ekonomi 2026 kepada masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman publik, diharapkan masyarakat dan pelaku usaha bersedia berpartisipasi aktif serta memberikan data yang benar, lengkap, dan akurat demi menghasilkan statistik yang berkualitas. Menutup sambutannya, Simon Sapari mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Maluku Utara. Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Roni bersama teknik montasi Aryan Diupara, des editor Sofian Tugubu undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

0: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate Kanal Informasi dan Inspirasi. Baru saja kita ikuti penyampaian warta berita sore, maksud kami warta berita pagi ya, dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, selanjutnya kita kembali bergabung untuk mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026. Jerman menghadapi Paraguay sepertinya sudah 0-1 atas kemenangan Paraguay. Kita ikuti kelanjutannya.
1: Di sisinya Miguel Almiron, dia eksploitasi dengan baik ya. Almiron menciptakan tendangan penjuru, lalu dari tendangan penjuru yang tidak maksimal berhasil ditepis tadi tendangan dari seorang Almiron, lalu bola ke tengah lagi, dan ternyata ada lagi umpan 1-2 Galarza yang geser jauh dari posisinya, bermain 1-2 dengan Almiron, lalu diakhiri dengan umpan yang bagus. Enciso datang dari belakang. Enciso ini memang salah satu pemain penting dari tim ini, meskipun Avalos yang ditempatkan sebagai pemain depan tunggal, tapi Enciso pergerakannya tidak diantisipasi dengan baik. Tetapi memang kredit poinnya adalah dua permainan dari Almiron dan Galarza. Ini menurut saya cukup bagus sejauh ini, dan Almiron membuka semua itu dengan baik melalui menghasilkan tadi serangan dan corner kick, lalu diteruskan dengan permainan satu dengan Galarza, yang Galarza jauh ke sisinya Almiron. Dan ini menurut saya kelengahan, dan inilah bukti bahwa Jerman ini belakangnya memang rapuh sejauh ini.
2: Baik, saudara-saudara, kami alihkan perhatian Anda lagi ke stadion tempat pertandingan berlangsung di Boston ini. Ini satu serangan dibangun pemain-pemain Jerman mendekati daerah lawan, namun kali ini patah di tengah jalan, diserobot lagi dari belakang oleh Damian Bobadilla. Saudara, bola pendek ke depan, umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Gabriel Avalos. Namun kali ini salah umpannya, kembali Jerman mencoba menekan, berikan Sané. Sané tarik ke belakang dia kepada kapten kesebelasan ataupun kepada Dennis Undaf, namun lagi-lagi serangannya patah. Ada Sané masih mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini kandas lagi di kaki pemain-pemain Paraguay. Ada Matias Galarza, Galarza kirimkan ke depan, tapi sayang tidak ada kawan yang ada lawan. Kuasa sepenuhnya Antonio ataupun Jonathan Tah melebar kepada Sané di sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke dalam kotak penalti tidak jadi, tarik ke belakang. Ada kapten Joshua Kimmich. Kimmich melebar ke sektor kiri kepada Antonio Rudiger. Rudiger tenang-tenang saja dia. Tarik lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, melebar kepada Sané dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke gawang. Oh, tidak ada kawan di sana. Dihadang saja bola tadi. Namun sayang jatuh di wasit daratnya sendiri, terjadi cup duel. Tetapi kali ini datang lagi serang, lepas tembakan. Oh, jauh, saudara-saudara. Satu tembakan yang keras tadi dilepaskan kapten Joshua Kimmich dari Jerman ini. Tetapi sayang, seribu sayang, memang bolanya sangat jauh dan hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Orlando Gil, dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 1-0 unggul kesebelasan Paraguay melalui gol yang diciptakan Julio Enciso pada menit ke-42. Kini serangan dibangun pemain-pemain Jerman, kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain Kai Harvard, namun salah umpannya, coba masih diburu Kai Harvard, dibantu dari belakang Florian Wirtz, angkat ke dalam kotak penalti, tetapi kali ini dipatahkan saja bola tadi oleh kapten kesebelasan Gustavo Gomez dari kaki pemain belakang Dennis Undaf, maksud pemain depan Jerman yaitu Dennis Undaf, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Ditantikan kapten kesebelasan Joshua Kimmich akan melakukan tendangan penjuru dari sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang, waktu normal sudah 45 menit dan saat ini saat pertambahan waktu 5 menit kedatangan, langsung ke gawang, terjadi cup duel di sana, di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Namun datang serangan Sané. Sané tarik ke belakang, tidak salumpannya, datang lagi dari belakang mencoba balik memeka, tetapi kali ini lagi-lagi saudara pemain-pemain Paraguay membuang saja bola keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Jerman di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Paraguay. Sudah dilakukan, langsung berikan pendek saja, mencoba melawan serangan pemain-pemain Jerman. Ada Sané di sektor BLP kiri, kini menyusup dan berikan ke dalam kotak penalti, gerak terus nak dia masih umpan ke berbahaya, lepas tembakan. Oh, sayang, seribu sayang, Felix Memeka mencoba melakukan tembakan dari jarak yang cukup jauh saudara-saudara ke arah gawang, namun sayang bola tadi ternyata masih belum tepat sasaran karena sempat membentur pemain belakang Paraguay dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kembali diambil Joshua Kimmich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Jerman ada di kotak penalti. Pertahanan Paraguay langsung kembali gawang, terjadi kedua heading, oh keluar kotak penalti, datang lagi serangan Jerman. Kuasa ada Leroy Sané di sana, angkat bola, top Muldoon lepas, tahan, lepas tendangan, oh bagus-bagus sekali saudara. Luar biasa penjaga gawang Orlando Guitari menyelamatkan gawangnya, dan kini kembali serangan dibangun oleh Paraguay, tetapi keluarlah penjaga gawang Manuel Neuer langsung keluar dari serangannya, langsung menyelamatkan bola. Kini serangan Jerman berkaitan tekanan, ada di sana-sana, mencoba kutak-kutik sebenarnya, berada kotak penalti, terjatuh pemain Jerman, tetapi memang bukan pelanggaran walaupun di dalam kotak penalti, tentu saja dibiarkan saja oleh wasit yang memimpin pertandingan saudara-saudara, yaitu Jalal Zaid dari Maroko. Dan tentu saja selamatlah gawang Paraguay di sisa-sisa menit terakhir pertambahan waktu ini. Kita nantikan saja apakah 1-0 masih tetap bertahan untuk Paraguay atau kesebaliknya dalam pertambahan waktu 5 menit ini Jerman akan membuat kejutan, menyamakan kedudukan. Kita nantikan saudara-saudara, yang jelas masih tersisa kurang lebih 2 menit lagi dan kini terjadi tendangan gawang. Tendangan gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay sudah dilakukan Orlando Kidd. Berikan bola balik ke depan yang dituju adalah pemain Gabriel Avalos, tetapi sayang bola tadi lepas dari jangkauannya dan tentu saja hanya menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam untuk kesebelasan tim Panzer Jerman. Kuasa sepenuhnya Jonathan Tah permainkan bola dia tenang tak saja, teruskan bola pendek kepada Kimi, tarik lagi kepada Jonathan Tah, kembali atau kepada Kimi lagi, mencoba melakukan tekanan, ada Sané di situ, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri. Pertahanan kesebelasan Paraguay dibayang-bayangi dua pemain Paraguay, umpan ke kotak penalti, namun terjatuh kami lihat pemain Jerman tadi, namun tidak merupakan pelanggaran. Kini tekanan kembali Jerman, angkat ke mulut kawan di dalam kotak penalti, tetapi kali ini bola tadi lepas dari jangkauan pemain-pemain Jerman dan sempat menyentuh bola tadi pemain belakang Paraguay. Nampaknya wasit Jalail langsung menunjuk satu titik pojok, apakah terjadi tendangan penjuru. Ya, kita nantikan, ternyata tendangan penjuru dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gill. Siapa melakukan tendangan penjuru ataukah Joshua Kimmich ini? Ya, spesialis tendangan penjuru, kapten kesebelasan Jerman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Jerman berada di kotak penalti. Tambah lagi satu saudara-saudara, oh ternyata kali ini tendangan penjurunya tidak dilakukan oleh Joshua Kimmich, namun dilakukan oleh Nathan Brown, bek kiri yang mencoba melakukan tendangan penjuru dengan kaki kiri. Dari langsung saja ke melambung tinggi ke mulut gawang, terjadi mulut top di sana, oh keluarlah saudara-saudara penjaga gawang Paraguay Orlando Gill yang menggunakan kostum berwarna ungu ini langsung saja lompat dan menyelamatkan bola di udara. Selamatlah gawang kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun Jerman, ada di sana Felix Memeka mencoba menggiring bola, terucap kepada kapten Kimmich, Kimmich melebar ke sektor kiri, ada di sana, di sana ataupun rekannya Jordan Brown, langsung ke belakang kepada Kimmich lagi, mendekati darah lawan, sodokan kepada Sané, Sané geras cibu senarnya, tarik ke belakang, langsung ke belakang, disapu sekeluar kotak penalti. Kini Paraguay membangun serangan, namun bersamaan dengan itu saudara, wasit yang memimpin pertandingan Jalal Zaid dari Maroko membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama, dan tambahan waktu 5 menit pun telah berakhir. Kedudukan sementara adalah 1-0 untuk Paraguay melalui gol yang diciptakan oleh Julio Chenciso pada menit ke-42 babak yang pertama.
3: Ya baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Rossi atas laporan pandangan matanya pertandingan babak pertama Jerman menghadapi Paraguay. Bung Estu, ini Jerman sementara tertinggal Bung Estu nih. Apa yang membuat Jerman seperti buntu dalam serangan-serangannya walaupun mendominasi, dan justru Paraguay yang berhasil mencuri gol nih Bung Estu?
4: Ya, sekali lagi ini bukti bahwa rapuhnya di belakang Jerman ketika mereka mendapatkan serangan yang cukup mendadak ya, dari dibangun ketika bermula dari mereka mendapatkan, sebenarnya posisi lebih menguntungkan mereka ketika menit 39 mereka mendapatkan corner Lalu dari corner itu baru serangan balik diciptakan oleh para pemain Paraguay di menit ke-40. Ada corner untuk Paraguay dari sisinya Miguel Almirón yang memang sangat energik, sangat agresif di pertandingan ini. Dan ternyata tidak hanya mampu melakukan covering terhadap rekan-rekannya di belakang, Almirón juga melakukan penetrasi yang sangat bagus. Dan dimulai itu, lalu pemain yang juga punya pergerakan baik lagi yaitu Matias Galarza yang mendekati ke Almirón, ke sisinya Almirón, jauh ke sisi kanan dari sisi kiri, ternyata diakhiri dengan crossing. Dan Enciso memang penempatan posisinya sangat bagus, memang berada di belakang Avalos, tapi dia berhasil mengecoh para pemain bertahan dari Jerman dan melakukan sundulan dan akhirnya tercipta gol. Tapi overall sih efektivitas permainan mungkin dimiliki oleh Paraguay, walaupun secara ball position jauh sekali tertinggal di babak pertama ini, 79-21 ball position di babak pertama. Tetapi efektivitas kelihatan sekali dari sisi shoot on goal dan shootnya, 3 shoot, 2 shoot on goal dimiliki Paraguay. Artinya mereka sangat minim sekali mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan. Sedangkan Jerman dari 5 shoot on goal mereka sama sekali, shoot mereka tanpa ada shoot on goal. Lalu big check-nya ada 2 di Paraguay dan Jerman belum dapat apapun. Kelihatan sekali Jerman juga sangat agresif dengan 6 corner kick mereka, tapi dari 6-6-nya memang belum ada yang menghasilkan. Karena ketika di kotak 16 mereka juga belum terlalu banyak sentuhan di situ sebenarnya dari Paraguay. Sedangkan dari Jerman ada 14 kali sentuhan, tetapi belum ada shoot yang dari kotak itu, belum ada dari kotak ketika mereka sudah menyentuh bola di kotak 16, tapi tidak ada atau nyaris sedikit sekali sentuhan shoot yang dilakukan para pemain Jerman. Sedangkan untuk lini pertahanan, saya kredit poin banget buat para pemain dari Paraguay ini. Ya, mereka memiliki 21 clearance, artinya mereka mampu melakukan 21 kali sapuan dengan 8 intercept. Ini berarti mereka cukup disiplin sejauh ini. Tapi memang peran pemain dua pemain bertahan mereka, penggantinya si Omar Alderete, Julio Canales, dan juga pasangannya yaitu
3: Gomez.
4: Gomez ini cukup disiplin. Juan José Caceres juga bagus, Junior Alonso, terutama sisinya Julian Alonso yang sama sekali tidak bisa dieksploitasi oleh Leroy Sané sejauh ini.
3: Ya, dan kita melihat tadi Anda singgung penguasaan bola 79% melawan 21%. 79% dengan tembakan 5%, ini dengan tembakan 5 maksud kami, ini termasuk mandek ya serangannya ya. Hanya oper-operan bola saja di final third, namun final pass dan juga finishing ini seperti kesulitan tim Jerman ini. Ada apa striker Jerman malam hari ini terbilang tidak mampu membuka ruang, Bung Estu?
4: Iya, bermain sanggup menguasai bahkan serangan mereka ke sepertiga pertahanan terakhir lawan, tetapi memang tidak ada yang mampu menciptakan ketika masuk ke kotak 16, menciptakan peluang-peluang maupun melakukan tendangan. Dan ini menurut saya dari 14 kali sentuhan di kotak 16 tanpa shoot di kotak 16 ini, menurut saya sedikit kerugian bagi para pemain Jerman ketika mereka melakukan serangan. Dan ini terbukti bahwa tim lawan bermain disiplin, covering cukup bagus. Kita lihat tadi Andreas Cubas bermain sangat bagus, tetapi juga pemain seperti Miguel Almirón dan Matias Galarza tidak segan-segan mereka bermain sampai kotak 16. Artinya mereka ini mampu mengcover dengan baik pekerjaan dua backman, terutama dua back mereka, Gustavo Gomez dan juga Canale. Dan ini menurut saya kalau misalnya ini terjadi seperti ini, akan kejadian terulang seperti ketika lawan Turki ya, bermain hampir setengah permainan, tetapi bahkan waktu itu 33 shoot dimiliki Turki, tapi tidak ada yang berhasil satupun dan membuat dalam tanda kutip frustrasi. Apakah mungkin Jerman diturkikan oleh Paraguay ini peluang itu sejauh ini ada gitu. Dan bahkan kalau saya lihat Miguel Almirón jauh lebih disiplin di secara permainan, tidak tergesa-gesa, bahkan bermain cukup hati-hati, berbeda dengan lawan Turki yang dia akhirnya mendapatkan kartu merah dengan dalam tanda kutip perbuatan yang sia-sia sebetulnya. Tapi Almirón di hari ini bermain sangat bagus, bahkan gol dari Enciso salah satunya adalah peran penting dari Almiron melakukan penetrasi dan memberikan umpan pada Galarza, lalu diakhiri dengan umpan Galarza ke tengah.
3: Apa yang harus dilakukan Jerman ini? Apakah kayak Havertz dan juga Dennis Undap ini seperti kurang klop dengan Sané dan Wirtz ini?
4: Ya, dari sisinya Wirtz, saya sejauh ini sih menurut saya sudah oke ya, bahkan mereka mendapatkan tendangan pojok cukup banyak dari sisinya Wirtz. Tetapi Leroy Sané memang harus ada solusi yang lain. Mungkin memainkan Musiala salah satu solusinya, tetapi mengganti Undav juga sesuatu yang agak berat karena Undav sejauh ini cukup baik ya, permainan cukup baik gitu. Mungkin yang belum terlihat adalah Felix Meka-nya ya, dari Felix Meka beda dengan Plavovic. Plavovic bermain sangat bagus, sangat beberapa kali menyodorkan bola ke depan, bahkan beberapa kali eksploitasi dia cukup baik, tapi sisinya Meka, Felix Meka ini belum kelihatan perannya, padahal di pertandingan sebelumnya termasuk ketika mereka mengalahkan Pantai Gading, Felix Meka itu sangat kelihatan sekali perannya di permainan lini tengah dari Jerman. Dan Jerman mungkin secara penguasaan bola bagus rapi mereka, tetapi finishing di sepertiga atau di kotak 16 mereka belum klinis, jadi itu yang menjadi penyebab mereka serangan mereka seolah sia-sia. Dan di saat yang sama Paraguay melakukan serangan balik counter attack yang lebih klinis, lebih baik, dan terbukti dari 3 shoot mereka 2 on goal, artinya mereka cukup memanfaatkan peluang-peluang dengan baik ketika melakukan serangan. Dan ini menurut saya yang bisa membuat Jerman frustrasi, dan kita tahu memang dari awal tahun mereka 6 kemenangan mereka tidak satu, hanya satu yang clean sheet gitu. Di turnamen ini juga di fase grup juga selalu kebobolan, walaupun sempat menang 7-1 tapi tetap kebobolan gitu. Jadi memang lini belakang dari Jerman ini dalam tanda kutip harus segera berbenah kalau memang mereka menciptakan gol. Tapi yang pasti Paraguay di babak pertama ini menciptakan sejarah. Untuk pertama kali mereka mencetak gol di waktu normal saat lolos ke babak gugur.
3: Wah, iya, luar biasa untuk Paraguay ya. Dan memang tercatat waktu melawan Turki juga pertahanan mereka luar biasa. Turki mencoba 33 kali tembakan saja tidak berhasil. Nah, bagaimana dengan Jerman nanti, apakah juga akan mencoba melakukan tembakan-tembakan langsung? Karena tadi jarang sekali mereka mencoba untuk seefektif mungkin, namun memang ruang untuk syutingnya ini tidak ada, tertutup. Dan juga membuka ruang bagi para pemain ini juga sepertinya kurang kreatif ya, kurang visioner gitu untuk bisa menciptakan ruang. Apa yang harus dilakukan Jerman? Apakah mencoba untuk shooting dari luar kotak penalti banyak shoot, atau seperti apa Bung untuk memecah kebuntuan di babak kedua nanti mengingat ketatnya pertahanan Paraguay?
4: Iya, memang kalau mau menciptakan shoot memang harus membuka ruang ya. Paling tidak mereka harus menarik si Andreas Kubas lebih ke depan karena Andreas Kubasnya cukup bagus, walaupun peran Bobadilla juga tidak sebagus Kubas, tapi lini pertahanan covering para pemain-pemain dari Paraguay ini cukup bagus. Tetapi perlu diingat juga ketika pre-match konferensi pers Gustavo pelatihnya dari yang merupakan orang Argentina,
3: Alvaro
4: itu mengatakan bahwa mereka belajar dari kemenangan atas Brazil dan juga Argentina di kualifikasi. Itu kalimat itu yang dikatakan oleh Alvaro ketika akan menghadapi Jerman, dan mentalitas mereka menghadapi juara dunia dan memenangi pertandingan sudah dilatih ketika di kualifikasi, walaupun memang secara kondisi memang berbeda ya kualifikasi dan juga putaran finalnya. Tetapi kalimat itu sepertinya coba dibuktikan oleh Alvaro di sini. Dan yang pasti ketika lawan Turki banyak sekali mendapatkan peluang untuk menembak ya, tetapi ketika lawan Jerman sama sekali dikunci tidak menembak. Dan ini menurut saya salah satu dalam sejauh ini keberhasilan Paraguay tidak memberikan celah apapun kepada para pemain Jerman untuk bereksploitasi, terutama untuk melepaskan tembakan. Dan ini bisa jadi ini makin menambah frustrasi pemain Jerman, lalu ada counter attack lagi, apakah mereka bisa ataukah mereka tersingkir lebih awal gitu. Tapi yang pasti Paraguay dengan efektivitas serangan mereka sedikit sekali tetapi menghasilkan gol, ini juga bisa mempengaruhi permainan Jerman ke depannya, karena Jerman mau gak mau mereka harus menyerang kalau tertinggal satu gol, dan ini bahaya juga ketika mereka fokus
3: asik-asiknya bang, udah tahu.
4: Kecepatan Almiron dan Galarza ini tidak tidak bisa diduga, lalu Edjiso ini salah satu pemain yang bermain cukup baik sebenarnya di turnamen ini, walaupun sempat cedera kemarin, sempat ada insiden dia nabrak papan ini, papan reklame, bahkan ada usulan bahwa kalau bisa papan reklame agak mundur gitu, dan sempat Edjiso sempat mengalami itu ketika lawan Australia. Jadi dan Edjiso sendiri di sebelum turnamen ini sempat cedera sebenarnya di ketika melakukan uji coba di Amerika, tapi ternyata dia baik dengan cukup balik dengan cukup bagus. Dan Paraguay sendiri sebenarnya ketika pertandingan terakhir lawan Australia juga dapat kritikan pedas karena mereka menciptakan sedikit peluang waktu itu, walaupun hasilnya 0-0 waktu itu, dan meloloskan mereka dari salah satu peringkat 8 terbaik peringkat ketiga. Tapi memang sempat Paraguay dianggap menyanyiakan banyak hal di pertandingan lawan Australia, dan kenyataannya justru mereka sejauh ini di babak pertama menciptakan rekor baru bagi timnya, bagi mencetak gol pertama kali di babak gugur. Dan apakah ini akan berlanjut di babak kedua, kita tunggu bagaimana mereka tetap menerapkan disiplinnya, mereka mengejutkan lagi Jerman, dan ini Jerman harus notice sekali ya dengan gaya permainan Paraguay ini.
3: Baik, mungkin sudah kita coba undang pendengar ya untuk bagaimana mereka merespon hasil ini dan juga prediksi di babak keduanya. Silakan pendengar, Anda bisa menghubungi kami di line telepon dan juga chat WhatsApp Pro 3 RRI, dan sepertinya sudah ada yang bergabung dari Buton Tengah, ada Pak Faiz. Selamat pagi Pak Faiz.
5: Bung Fadil, Bung Estu, salam olahraga.
3: Jaya Pak Faiz.
5: Ya, tapi belum saya bertanya dulu. Tadi Brasil Jepang tadi berapa?
3: 2-1 menang Brasil.
5: Siapa yang pencetak gol tadi Brasil, Bang Sabil?
3: Tadi siapa Bung Esu ya? Gabriel.
4: Ada Gabriel Martinelli yang
3: terakhir. Martinelli dan Casemiro.
4: Iya, pencetak gol kemenangannya Martinelli. Iya. Brasilnya. Oke.
5: Okay. Sebenarnya begini, Bung Sabil, Bung Esu.
3: Iya.
5: Jerman ini kayaknya belum menunjukkan kelas dunia juga kayaknya ini. Masih tumpul juga nih Jerman ini. Waktu serangannya memang cukup bertubi-tubi. Tapi patut saya patut memberikan apresiasi untuk Paraguay. Memang serangannya sporadis tapi efektif, dan ternyata gol. Bravo Paraguay. Bung Sabit begitu. Salam olahraga.
3: Jaya Pak Faiz. Wah, ternyata dukung Paraguay Pak Faiz nih. Kita ke situ Bondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman. Halo Pak Rahman, selamat pagi. Pak Rahman. Ya, sepertinya tidak merespon karena mungkin menunggu tadi. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi, selamat dini hari Pak Sarwi, selamat pagi.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
3: Jaya Pak Sarwi, gimana hasil 1-0 sementara untuk para gua ini Pak Sarwi ini?
6: Iya, Bung Sarwi sama Bung Estu ya. Apa ya, tadi penyerangannya Jerman memang luar biasa ya. Satu nyerang terus, tapi kemudian dia malah kecolongan dari Paraguay. Paraguay sendiri termasuk apa ya, termasuk penahanannya luar biasa lah dia gitu. Jadi kalau seandainya ini nanti, kalau dia tetap bisa mempertahankan 1-0 ini, berarti kejutan lah untuk Piala Dunia yang sekarang ini.
3: Oke. Okay.
6: Yang jelas kayaknya berat, tapi kalau lihat serangannya, memang berat untuk mengimbangi Jerman. Tapi bagaimanapun juga itu Paraguay seandainya kalah pun juga sudah termasuk jempol lah buat saya.
3: Oke, okay. Baik Mas Arwi.
6: 2-1 untuk Jerman gitu.
3: Oke, okay, tetap Jerman ya. Terima kasih Mas Arwi. Sehat selalu. Terakhir kita ke Makassar ada Pak Ambo Tuo. Selamat pagi Pak Ambo Tuo.
7: Iya, selamat pagi.
3: Iya, senang atau sedih nih Jerman sementara tertinggal?
7: Iya, padahal itu tim saya itu.
3: Oh gitu, tenang masih ada babak kedua.
7: Nah, tim kedua dari Brazil, dari Argentina maaf.
3: Oh iya, jagoan Argentina tapi Jerman juga pilihan keduanya ya. Gimana ngelihat performa Jerman nih?
7: Ya, ini kan baru saya pulang salat subuh, jadi hanya sebentar yang saya perhatikan. Tapi begitulah, apa ya, serangan-serangannya itu kenapa kaku begitu.
3: Lalu gimana prediksi skor di babak kedua di akhir pertandingan nanti?
7: Ya, mudah-mudahan ini apa, Paraguay bisa menambah keunggulannya begitu ya.
3: Oh, kok malah Paraguay ini yang didukung?
7: Tidak, ini kalau Jerman tidak mau merubah permainan.
3: Oh iya.
7: Iya, tapi saya tetap berharap Jerman ya.
3: Oke. Okay. Baik, ya. Pak Mbotwo, terima kasih atas komentarnya.
7: Kalau Paraguay yang menang juga itu salah satu kejutan Piala Dunia.
3: Iya, baik Pak Mbotwo. Terima kasih Pak Mbotwo. Kita akan jelang kick-off babak kedua. Dan sekaligus juga saya, Adani Sabil, pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari beserta rekan saya, pengarah acara Zidan. Nanti akan dilanjutkan untuk analisis hasil pertandingan antara Jerman dan Paraguay bersama rekan saya, Risti Rustarto, yang juga akan membawakan setelahnya langsung Indonesia Menyapa Pagi. Dan untuk itu, untuk kick-off babak kedua, karena akan segera dimulai, saya serahkan kembali kepada Bung Rosian Anwar dan juga Yanto Prawiro Negoro. Silakan rekan-rekan.
8: Ya, pendengar RRI dari Boston Stadium yang berada di kota Boston, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Kali ini akan segera berlangsung babak kedua antara timnas Jerman yang kali ini tertinggal 0-1 dari timnas Paraguay. Dan timnas Jerman, pelatih Julian Nagelsmann telah melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 23 Felix Mecca ditarik keluar, digantikan nomor punggung 8 Leon Goretzka. Dan kali ini pendengar, kick off sudah dilakukan. Dan kali ini ada Leon Goretzka yang baru masuk menendang bola dia. Berbenturan dia dengan pemain dari timnas Paraguay, yaitu Galarza. Kali ini bola ada di kaki Julio Enciso. Julio Enciso berikan kepada nomor punggung 21. Namun sayang sekali masih terjadi perebutan bola. Masih Julio Enciso menyisir dari sebelah kiri permainan dari timnas Jerman. Julio Enciso umpan tarik saja tadi, namun berhasil dipotong oleh Joshua Kimmich dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, pendengar, untuk sementara waktu Paraguay unggul lewat Julio Enciso di babak pertama tadi. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Alonso. Alonso sudah dilakukan, jauh datangnya bola ke tengah, namun sayang sekali tidak ada yang melakukan kop duel tadi. Kali ini bola lagi jatuh di kaki para pemain timnas Paraguay. Sudah dilakukan serangan maksudnya kepada Alvaro tadi ke depan, namun bola berhasil diblok tadi oleh barisan pertahanan timnas Jerman. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Paraguay. Ada kiper Orlando Gil, umpan lambung ke depan, sudah melewati garis tengah permainan, maksudnya tadi kepada barisan penyerang dari Paraguay, namun jatuh di kaki back dari timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich, berlari dia melewati garis tengah permainan, umpan sodorkan saja ke depan, ada Leroy Sané umpan dari ke depan, dengar, ah sayang sekali, maksudnya ancaman ke mulut gawang Paraguay, kembali dinetralisir tadi, disapu saja oleh para pemain Paraguay. Dan kali ini jatuh lagi bola di kaki para pemain Jerman. Ada serangan berbahaya pendengar dari Joshua Kimmich maksudnya, namun kali ini bola berhasil direbut oleh pemain Paraguay. Julio Enciso berlari cepat dia, melewati 1-2 pemain, memasuki barisan pertahanan dari Jerman. Kali ini ada Galarza umpan 1-2 kepada Julio Enciso, mundur back pass belakang, berikan kepada nomor punggung 6 Junior Alonso. Kali ini dibayang-bayangi oleh satu pemain Jerman, berikan kepada Galarza masih utak-atik dia, masih dibayang-bayangi, ada dua pemain Jerman menutup pergerakan. Kali ini umpan 1-2 dengan Almiron, namun sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, maksudnya tadi mengecoh dua pemain dari timnas Jerman. Namun sodoran tadi Almiron tadi lebih cepat meninggalkan garis permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Kali ini bola berada di kaki Antonio Rudiger berlari-lari dia mendekati garis tengah permainan, dan sudah dilakukan umpan sodoran ke depan, berikan kepada Joshua Kimmich maksudnya kepada Nathaniel Brown mundur lagi back pass kepada Joshua Kimmich. Masih ada Florian Wirtz kali ini dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Paraguay, umpan dia berikan kepada Pavlovic mundur lagi ke belakang, ada Jonathan Tah kali ini umpan ke samping, menyamping dia berikan kepada Joshua Kimmich, umpan tarik dia Joshua Kimmich, ah sayang sekali di kop duel tadi oleh para pemain Paraguay.
9: dan terjadi perebutan bola kali ini. Florian Wirtz, Florian Wirtz dengan cepat dia menyerang dari sisi kiri, berikan kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown umpan lagi dia belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger melebar dia ke sebelah kanan, ada Jonathan Tah, melebar lagi dia sebelah kanan, berikan kepada Lerosane. Lerosane umpan 1-2 maksudnya untuk menembus pertahanan dari Paraguay, namun kali ini direbut oleh para pemain Paraguay, terjadi perebutan bola. Namun sayang sekali pendengar, tidak akurat umpan yang diberikan oleh para pemain Paraguay. Kembali kali ini timnas Jerman mengurung lawannya. Namun tadi ada peluit yang ditiupkan oleh wasit Jalal Jayat asal Maroko. Salah satu pemain dari timnas Jerman yaitu Nathaniel Brown lebih dahulu terjebak dalam offset. Dan pendengar, untuk kali ini pukul 4 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat sudah berkumandang azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, sempat terjadi insiden berbahaya tadi pendengar, namun berhasil diselamatkan oleh Manuel Neuer. Manuel Neuer umpan lambung ke depan. Kali ini ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berebut bola dia dengan Caceres. Caceres membuang saja bola. Kali ini ada Jonathan Rudiger. Rudiger berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari kencang dia, melewati garis tengah permainan. Akan kepada siapa bola diberikan? Kali ini ada di sektor kanan. Umpan saja, umpan lambung tadi. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan tarik yang sangat manis tadi dari Joshua Kimmich, tidak ada yang menyambut. Terjadi miskomunikasi dengan barisan depan dari timnas Jerman tadi. Hanya menghasilkan sekali lagi tendangan ke gawang bagi timnas Paraguay, dan akan dieksekusi tadi oleh kiper Orlando Gil. Sudah dilakukan Orlando Gil. Umpan lambung ke depan, melewati garis tengah permainan, namun tidak ada yang dituju. Dan kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Nathaniel Brown kali ini menyisir dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Umpan back pass belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah sudah maju dia bersama dengan Antonio Rudiger kali ini. Antonio Rudiger melihat rekan-rekannya, dia umpan lagi kepada Jonathan Tah. Maksudnya umpan 1-2 lagi. Kali ini ada Pavlovic membantu penyerangan. Pavlovic dia mendribel bola, sudah melewati garis tengah, berikan kepada Lerosane. Ah, sayang sekali terjadi miskomunikasi tadi. Umpan yang dimaksudkan untuk Lerosane, namun tidak terkejar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ada di sektor sebelah kiri penyerangan dari timnas Paraguay. Kali ini sudah dilakukan, namun tidak akurat tadi datangnya bola. Dan kali ini jatuh lagi perebutan bola di kaki para pemain Paraguay. Maksudnya tadi Junior Alonso mengejar bola tadi, namun dibuang tadi. Kali ini ada sapuan dari para pemain Paraguay. Ya pendengar, hingga menit ke-51 detik ke-40 Paraguay masih unggul 1-0 di babak 32 besar yang digelar di Boston Stadium, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Sementara untuk pertandingan sebelumnya, timnas Brazil memenangkan pertandingan 2-1 melawan timnas Jepang. Ya, kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan kepada Lerosane. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Florian Wirtz. Umpan 1-2 memasuki garis pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan lambung dia, berikan kepada Florian Wirtz. Nah, Florian Wirtz saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Florian Wirtz melihat rekannya, berbahaya. Kepada siapa bola akan diberikan? Kali ini ada Florian Wirtz. Umpan lambung dia. Ah, tidak jadi pendengar. Umpan pendek saja, berikan kepada Lerosane. Lerosane dibayang-bayangi oleh dua pemain. Umpan 1-2 dia bersama dengan Florian Wirtz. Terjadi pelanggaran tadi tampaknya, namun wasit tidak meniup peluit. Dan kali ini ada Dennis Undav. Dennis Undav berbahaya memasuki kotak penalti lawan, namun sayang sekali berhasil disapu lagi oleh pemain Paraguay. Dan kali ini hanya menghasilkan inisiasi serangan oleh timnas Jerman.
10: Saudara-saudara bergar, menit ke-53 babak kedua ini, Jerman terus mencoba mengepung pertahanan kesebelasan Paraguay Namun hingga saat ini serangan demi serangan yang dibangun Jerman selalu layu sebelum berkembang dan patah di tengah jalan, dan hingga saat ini belum mampu menyamakan kedudukan dan masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Jerman dalam pertandingan babak 32 besar atau
11: dari jarak yang cukup jauh. Saudara-saudara, dilepaskan pemain Jerman di luar dugaan penjaga gawang Orlando Gil. Satu serangan balik yang tadi dibangun pemain-pemain Jerman, dan dari jarak yang jauh sekali, jarak yang jauh sekali, tendangan tadi begitu keras dilepaskan pemain Jerman. Dan kami lihat nomor 7 Kai Havertz tadi melakukan tendangan spekulasi saya kira, namun memang pada saat itu kami lihat penjaga gawang Orlando Gil dalam kondisi yang kurang siap, dan bola tadi akhirnya meluncur menuju jala gawangnya dan bergetarlah jala gawang Paraguay dan berubah menjadi satu sama. Saudara-saudara, satu sama, satu serangan yang masuk yang mendadak tadi dan satu tembakan yang lepas dari jarak yang cukup jauh. Ya, siapa yang melakukan tendangan yang keras tadi, memang kami kira sesuatu yang di luar dugaan pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay. Bung Estu, komentar Anda, lahirnya gol bagi Jerman ini.
4: Ya, justru dari sebuah dalam tanda kutip permainan yang agak santai dari Jerman ya, justru tadi menghasilkan sebuah gol. Antara umpan atau man crossing ataupun tendangan langsung tadi coba dilakukan oleh Florian Wirtz, ternyata mengarah ke gawang dan sepertinya dianggap sebagai gol dari Kai Havertz, karena ada bola sedikit berubah ketika mengenai kepala sedikit gesekan kepala Havertz dan menjadi gol penyama. Tapi yang pasti Jerman memang dengan digantinya Felix Mecca mulai bermain lebih santai menyerang, dan mereka mulai menguasai keadaan lagi.
10: Ya, baik saudara-saudara, kembali ke lapangan pertandingan. Kami lihat kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba kuasai 10-nya, umpan ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan di sana. Satu saja bola keluar kotak penalti. Pemain nomor punggung 10 Miguel Almiron mencoba menggiring bola, tetapi kali ini saudara-saudara wasit membunyikan fluid Jalal Zaid. Apa terjadi pergantian pemain? Ya, Caballero memasuki lapangan pertandingan nampaknya. Ya, Caballero dari Paraguay memasuki lapangan pertandingan menggantikan tadi yang nampak ditarik keluar. Apakah pemain nomor punggung 10
4: Gabriel Avalos yang ditarik keluar, Bu?
10: Gabriel Avalos ya, pemain nomor punggung 21 yang ditarik keluar digantikan Caballero. Ya, demikian baik Portugal maupun Jerman sudah memasuki satu pemainnya, pemain cadangannya maksud kami, di babak yang kedua ini. Pertandingan nampaknya semakin menegangkan setelah terjadi persaingan yang cukup ketat dari babak pertama sampai saat ini memasuki pertandingan babak yang kedua. Kedudukan satu sama, Jerman satu dan Paraguay satu, saudara-saudara. Ya, kembali kami lihat pemain-pemain Jerman maupun Paraguay untuk terus melakukan strategi-strategi penyerangan, terutama Jerman yang terus mengepung pertahanan Paraguay. Dan nampaknya di babak yang kedua ini memang mau tidak mau Jerman akan melakukan strategi yang sedikit berbeda, tidak terlalu bernafsu mengurung pertahanan, tetapi satu jauh-jauh ataupun bermain lebih hemat energi dengan bola-bola pendek dan peluang-peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan. Kembali serangan dibangun pemain Jerman. Ada di sana kami lihat pemain Rudiger ataupun Antonio Rudiger masih permainkan bola, dia tenang-tenang saja kuasai bola sebelumnya, masih kuasai sebelum mencoba menggiring bola. Sementara kami lihat dari pemain-pemain belakang Jerman ini masih mencoba menggoreng bola. Nantikan saja dia. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu Alexander Pavlovic mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dia, merangsek ke jantung pertahanan lawan. Gerak tubuh sendak dia masih darinya sendiri, dibayang-bayangi dari belakang oleh Mauricio.
11: Orico yang baru masuk ke lapangan pertandingan ini diberikan umpan ke depan, berbahaya serangan Jerman. Oh, ternyata kali ini pemain depan Nathaniel, pemain belakang Nathaniel Brown mencoba membantu barisan penyerang Jerman, namun ternyata tidak berhasil dan lagi-lagi hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, ya, tendang gawang nampaknya segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang dia, saudara-saudara. Masih permainkan bola tendang sudah ke depan melambung tinggi. Yang dituju adalah siapa gerangan di sana. Namun berhasil mencukup tangan ke berbahaya serangan dari Paraguay ini. Gerak tubuh sejenak dia. Angkat ke kotak penalti. Kop kemul gawang. Oh, sundulan kepala pemain depan dari kesebelasan Paraguay ini. Lemah datangnya dengan demikian dapat diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang Manuel Neuer. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kini Paraguay kembali melakukan tekanan setelah tadi terjadi perebutan yang sangat ketat. Akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain nomor 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz permainkan bola, tenang-tenang saja dia, masih mencari kawan yang berdiri bebas. Kepada siapa akan dikirimkan, saudara-saudara? Ya, masih melakukan tekanan, saudara, kena bola pendek ke depan, terjadi perebutan, ada di situ kami lihat pemain Leroy Sané. Leroy Sané umpan ke arah kotak penalti, terjadi perebutan dia, namun dihadang saja, untung saja datang bantuan dari belakang. Kini Jerman mengepung, tetapi kandas, saudara-saudara, di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay, Jose Canale. Oh, ternyata bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadilah lemparan ke dalam nampaknya, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay dari sektor rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri ataupun sektor gelandang kiri, saudara-saudara. Sudah dilakukan, terjadi perebutan dekat lingkaran tengah, kuasai sepenuhnya, saudara-saudara, pemain Leon Goresa yang menggantikan Felix Memeka di babak yang kedua ini. Tadi ke belakang lagi, kerja sama lagi dengan Pak Klopik. Pak Klopik menuju ke belakang dia kepada Antonio. Antonio masih permainkan bola di lingkaran tengah dari lawan, saudara, ke belakang sektor kanan ke Kai Havertz, mendekati kotak nanti menyusup ke jantung sebelah kiri. Oh, kali ini pelanggaran Kai Havertz digait kakinya dan terjatuh. Ya, digait kakinya oleh pemain nomor 23 yaitu Matias Galarza, dan tentu saja ini mendapat tendangan bebas untuk kesebelasan Jerman dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Nah, sementara kami lihat penjaga gawang Orlando Gil sudah bersiap-siap di bawah mistarnya, saudara-saudara. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 9 pemain, saudara. 9 pemain Jerman berada di daerah lawan. Sebagian besar berada di daerah kotak penalti. Siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba akan melakukan tendangan bebas. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan seluruh pemain Paraguay berada di kotak penalti, dan memang tendangannya agak menjurus lurus ke gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang, ababas sudah diberikan oleh Kimmich, langsung pulih gawang, Lothar head goal, kop, oh, keluarlah, saudara-saudara, penjaga gawang Orlando Gil keluarlah langsung saja memetik bola di udara, dan selamatlah gawang Paraguay. Dan kini, saudara-saudara, terjadi pelanggaran di sektor lingkaran tengah atau di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Jerman. Ya, kami lihat pemain Nathaniel Brown tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain depan Paraguay. Kita nantikan saja siapa yang melakukan tendangan bebas ini, apakah Kapten Gustavo Gomez maksud kami. Ya, Wirtz sudah dibunyikan, melancang-ancang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Paraguay berakot tadi, lastik mulut gawang, kop gol terjadi. Oh, di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Jerman. Datang bantuan dari belakang, mencoba memburu bola, cepat ada sana Juan Carques, umpan ke mulut gawang, berbahaya. Oh, ternyata coba diburu oleh pemain depan tadi, ada di sana kami lihat Damian Boabadilla, tetapi sayang ataupun rekan lainnya yang berada yaitu Gustavo Gomez, kapten kesebelasan, dan bersama dengan terjadi lagi pergantian pemain dari kesebelasan Jerman, nomor punggung 26 Dennis Undap nampaknya digantikan oleh pemain Jerman nomor punggung 10 yaitu Jamal Musiala. Ya, Jamal Musiala menggantikan Dennis Undap.
9: Ya, saat ini pendengar, Antonio Rudiger mulai menginisiasi serangan. Tadi ada pergantian pemain, Dennis Undav dimasuk dikeluarkan, maksud kami digantikan oleh sosok Jamal Musiala nomor punggung 10. Kali ini ada Florian Wirtz. Florian Wirtz utak-atik bola dia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar ke sektor kanan penyerangan. Ada Leroy Sané. Leroy Sané masih sulit untuk menembus pertahanan dari Paraguay. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger tadi berikan kepada Joshua Kimmich. Sempat terjadi insiden tadi. Kali ini Leroy Sané. Leroy Sané, wah maksudnya umpan 1-2 tapi berhasil dipotong. Ada Mauricio kali ini. Umpan ke depan kepada Avalos. Ah, namun sayang sekali mendengar bola masih lebih cepat jatuh di kaki back para timnas Jerman. Dan kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sisi kanan, berikan kepada Kai Havertz. Berbahaya Leroy Sané. Umpan lagi ke belakang kepada Joshua Kimmich. Kali ini timnas Jerman kembali mengurung pertahanan dari Paraguay. Ada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger kini, maksudnya tadi Antonio Rudiger memberikan umpan sodoran ke depan, namun sayang sekali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Andres Kubas. Dan pada kesempatan kali ini wasit Jalal Jayat asal Maroko memberikan tendangan bebas yang berpotensi untuk menambah ataupun merubah keunggulan bagi timnas Jerman.

Sang kapten yaitu Joshua Kimmich dan juga ada Florian Wirtz. Siapakah yang akan mengeksekusi bola kali ini? Tampaknya Leroy Sané sudah meletakkan bola dia mundur 1 2 3 langkah ke belakang, akan menggunakan kaki kirinya berhadapan langsung dengan mulut gawang dari Orlando Gil dari jarak sekitar 25 meter. Sementara itu timnas Paraguay sudah membentuk pagar hidup, sudah dilakukan tendang langsung. Sayang sekali membentur barisan pagar hidup dari Paraguay, pendengar. Dan kali ini ada nomor punggung 15, Gustavo Gomez, kapten dari kesebelasan Paraguay, tadi membuang bola dan mengenai ataupun membentur bagian tubuh dari salah satu pemain Paraguay, hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dihadapi oleh Joshua Kimmich dari sektor kanan, sebelah kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, bersiap-siap, ada 5-6 pemain Jerman di kotak 16. Sudah dilakukan deras datangnya bola, di blok saja tadi umpan, maksud kami sundulan dengan setengah terbang tadi Miguel Almiron, nomor punggung 10 dari Paraguay, membuang bola tadi. Dan kali ini kembali tendangan penjuru akan dihadapi oleh timnas Jerman. Sang kapten Joshua Kimmich sudah memberikan aba-aba, dilakukan tadi gencar datangnya bola. Sayang sekali, pendengar, terjadi insiden pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi kesebelasan Paraguay. Skor sementara kali ini masih imbang 1-1 hingga memasuki menit ke-67, detik ke-15 kali ini. Kai Havertz tadi menyamakan kedudukan bagi timnas Jerman di menit 54, dan sebelumnya Paraguay unggul lewat Julio Enciso di menit ke-42. Kali ini Paraguay melakukan serangan, terjadi pelanggaran tadi, pendengar, di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Jerman, berada sekitar 5 meter dari kotak 16, dan akan dilakukan tendangan bebas. Sudah bersiap-siap Miguel Almiron, pemain Paraguay nomor punggung 10, sudah menimang-nimang bola dia, meletakkan bola ke tanah dan mundur dia 1-2 langkah ke belakang, melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Kali ini wasit Jalal Jaid sudah meniup peluit, bola sebentar lagi akan dieksekusi. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun sayang sekali mampu diblok lagi oleh para pemain Jerman. Kali ini datang lagi Cak Caceres. Sayang sekali umpan matang tadi dari Caceres diblok lagi oleh salah satu pemain Jerman yaitu Florian Wirtz, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Caceres sudah melakukannya, berikan kepada nomor punggung 11 Mauricio. Mauricio berikan lagi kepada Caceres, umpan tarik ke belakang. Sayang sekali, pendengar, umpan tarik tadi diblok tadi oleh Nathaniel Brown, hanya menghasilkan sepakan pojok yang berada di sebelah kiri pertahanan dari timnas Jerman, akan dieksekusi oleh nomor punggung 11 Mauricio, pemain yang baru masuk menggantikan Julio Enciso tadi. Sudah ada 6-7 pemain dari timnas Paraguay ada di kotak penalti lawan, bersiap-siap mereka untuk menyambut. Sudah dilakukan deras datangnya bola, umpan matang tadi, sayang sekali berhasil diblok, namun sekali lagi Manuel Neuer keluar dari sarangnya dan menjemput bola di udara, dan hanya menghasilkan terjadi insiden tadi. Ya, pendengar, wasit Jalal Jaya tadi meniup peluit. Apakah yang terjadi? Ternyata ada insiden tadi di mana Manuel Neuer dihadang-hadangi oleh Gustavo Gomez dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Dan kali ini Jonathan Tah berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich sodoran ke depan dia, ada Leroy Sané. Leroy Sané umpan satu dia kepada Jamal Musiala. Musiala utak-atik dia, berbahaya melewati garis pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini berikan kepada Leroy Sané. Sayang sekali, pendengar, dibuang tadi bola oleh Matias Galarza, sempat menyentuh tadi pemain Paraguay, dan kembali hydration break diberikan oleh wasit Jalal Jaid. Dan kali ini pertandingan akan jeda sejenak untuk waktu turun minum di babak kedua. Bung Estu, jika kita melihat permainan timnas Jerman kali ini dengan masuknya Jamal Musiala dan juga Leon Goretzka, ya Bung ya,
keduanya sama-sama Bayern Munchen.

0: bucin ya Bung ya. Dan kelihatannya malah chemistry-nya lebih hidup, dan juga serangan dari timnas Jerman tusukannya terasa lebih baik jika kita berbandingkan dengan babak pertama. Menurut Anda seperti apa, Bung?
1: Iya, yang pasti tadi kalau kita lihat dari permainan, kan Felix Mekka tidak efektif di babak pertama ya, dia digantikan oleh Leon Goretzka. Kelihatan sekali bahwa tim ini memang agak sedikit mendelay, memang Jerman tidak seagresif di pertandingan di babak pertama tadi. Walaupun secara ball position mereka masih unggul ya, tapi mereka lebih delay, lebih santai dalam melakukan pendekatan, dan terbukti golnya tadi agak-agak mengejutkan karena tidak dengan skema yang cepat ya. Dari sisinya, kembali dari sisinya Writs, di Florian Writs di sisi kiri, selalu sisi kiri penyerangan mereka. Jadi sisi kanan mereka, sisi kirinya
0: Paraguay.
1: Jadi kelihatan sekali itu memanfaatkan celah di situ. Tetapi memang dengan masuknya Leon Goretzka, kelihatan sekali memang cara bermain di tengah mereka agak berubah, sedikit mendelay bola, bermain lebih santai. Tetapi memang dengan masuknya Musiala ini, menurut saya penyegaran saja kalau Musiala, karena penggantian Musiala posisinya hampir sama. Tapi yang menarik adalah Paraguay harus kehilangan Enciso karena cedera tadi ya. Enciso digantikan cedera. Kalau Avalos pergantian tadi memang pergantian penyegaran saja, tapi ketika Enciso harus keluar, ini menurut saya salah satu kerugian, karena pergerakan Almiron maupun Galarza akan tidak berujung kalau tanpa ada pemain yang penempatan posisinya sering susah juga seperti Enciso. Dan ini menurut saya keuntungan buat Jerman sejauh ini. Dan kalau Jerman bermain lebih sabar, kembali lebih sabar, lebih menunggu, lebih mendelay bola, mungkin bisa terjadi gol lagi. Tetapi ancaman pertandingan ini imbang sampai akhir waktu normal juga ada. Walaupun kita juga tahu Mauricio ini penggantinya Enciso ini juga pemain yang cukup agresif ya, cukup dia mencetak gol pertama ketika lawan Amerika. Tapi memang secara posisi berbeda dengan Enciso. Enciso adalah winger, wide midfielder sebenarnya, dia juga forward. Tetapi kalau Mauricio ini lebih agak bertahan, jadi itu yang membedakan ketika Enciso ditarik keluar dari Paraguay.
0: Ya, saat ini inisiasi serangan kembali dilakukan oleh timnas Jerman. Kali ini ada Florian Wirtz, penyisir dia di sebelah kiri. Umpan lambung ke depan, berbahaya. Disundul tadi, maksudnya dibuang tadi oleh para pemain timnas Paraguay. Jatuh di kaki Lerosane. Lerosane meliuk-liuk dia, berikan bola kepada siapa, mundur lagi, back pass kepada Jonathan Tah. Tidak mau dia mengambil resiko. Kali ini Jonathan Tah umpan saja melebar ke samping kiri, berikan kepada Rudiger. Rudiger umpan 1-2, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich saat ini melebar lagi kepada Lerosane. Lerosane di sebelah kanan penyerangan atau sebelah kiri pertahanan dari Jerman. Umpan ke depan, sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, namun berhasil direbut ataupun ditangkap dengan manis oleh Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay. Dan sudah dilakukan, Orlando Gil melakukan tendangan melewati garis tengah, namun sayang sekali pendengar, belum menemui sasaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Serangan kali ini lewat Florian Wirtz. Florian Wirtz berikan kepada, maksud kami, jatuh di kaki Jonathan Caceres. Sayang sekali Caceres tadi umpan lambun yang tidak menemui sasaran. Kali ini Joshua Kimmich melakukan serangan. Joshua Kimmich berlari cepat, dia berikan kepada Florian Wirtz. Kali ini ada Lerosane. Lerosane dibayang-bayang oleh 1-2 pemain, maksudnya kepada Mauricio, namun berhasil kali ini dipotong. Ada serangan dari timnas Paraguay kali ini. Timnas Paraguay melakukan serangan, umpannya Gustavo Gomez, umpan ke depan, namun tidak tepat tadi, tidak menemui sasaran, jatuh di kaki Rudiger. Rudiger berikan lagi kepada Pavlovic. Pavlovic tadi masih menjadi pengontrol permainan dari timnas Jerman. Pavlovic tadi berlari, dia mendribel bola melewati garis tengah permainan. Kali ini berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan, ada Lerosane. Lerosane maksudnya berikan lagi kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2, dia ada Jamal Musiala. Jamal Musiala berikan kepada Florian Wirtz. Umpan tarik, sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, namun berhasil diredam tadi oleh Oskandor Gil, maksud kami Orlando Gil. Kali ini serangan dari timnas Jerman. Timnas Jerman kembali bertubi-tubi melakukan serangan, namun sayang sekali pendengar, bola lebih dulu meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay akan dilakukan oleh nomor punggung 6 yaitu Junior Alonso. Junior Alonso sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Kepada siapa bola akan diberikan? Umpan saja ke depan tadi, lempar saja ke depan. Kali ini ada Miguel Almiron. Miguel Almiron kali ini menyerang berbahaya dari sisi kiri. Berikan kepada, maksudnya tadi, berikan kepada Andreas Kubas. Namun kali ini serangan balik dari timnas Jerman. Ada Kai Havertz. Kai Havertz berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyerang dari sisi kiri penyerangan. Florian Wirtz umpan 1-2-3 melewati 1-2 pemain dia. Berikan kepada Kai Havertz. Berbahaya kali ini Florian Wirtz. Ah, maksudnya salah komunikasi tadi. Kali ini ada Mauricio nomor punggung 11 dari Paraguay melakukan serangan balik cepat. Mauricio, kepada siapa bola akan diberikan? Mauricio masih dibayang-bayangi 1-2 pemain. 1-2 pemain dilewatinya. Umpan lagi back pass ke belakang. Kali ini ada Junior Alonso. Pindah saja bola dia. Umpan lambung berikan kepada Jose Caceres nomor punggung 4. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Paraguay. Berikan lagi kepada sang kapten Gustavo Gomez. Gustavo Gomez berikan kepada Juan Jose Canale. Mundur lagi. Umpan terobosan ke depan. Kali ini ada Gabriel Alfalos. Gabriel Alfalos melewati 1-2 pemain. Ah, sayang sekali pendengar, tidak mampu dia melepas tembakan tadi. Sudah dipotong alur serangan tadi Gabriel Alfalos. Sayang sekali pendengar, umpan terobosan yang dilakukan oleh Matias Galarza tadi terbebas dari jebakan offset. Namun sayang sekali Gabriel Alfalos tidak mampu melepas tembakan dan berhasil dicuri bola tadi dari kakinya oleh Jonathan Tah. Kali ini Florian Wirtz umpan matang dia. Sundulan langsung. Wah, sayang sekali pendengar, diblok tadi. Sundulan tadi dari Jamal Musiala, maksud kami Kai Havertz, diblok tadi dengan sangat cantik oleh Orlando Gil. Terselamatkanlah gawang Paraguay dari serangan bertubi-tubi timnas Jerman. Kali ini Jerman membangun serangan kembali. Ada lewat Antonio Rudiger. Antonio Rudiger dia dengan sabar berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala melebar dia. Kali ini ada Kai Havertz. Kai Havertz berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané masih menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Mundur belakang kepada Joshua Kimmich. Tidak terburu-buru. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Alexander Pavlovic. Ada Nathaniel Brown. Mundur lagi ke belakang, ada Jonathan Tah. Terjadi insiden pelanggaran tadi. Nathaniel Brown dijatuhkan oleh Andreas Kubas tadi. Harus berhati-hati Damian Bobadilla dan Andreas Kubas karena sudah mendapatkan kartu kuning pada pertandingan pagi hari ini. Tadi sekali lagi Kai Havertz menanduk umpan matang dari Florian Wirtz. Sayang sekali berhasil diblok di muka gawang tadi oleh Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay yang bermain cukup cemerlang pada pagi hari ini. Dan kali ini ada tendangan bebas yang dihadiahkan kepada timnas Jerman. Ada 1-2-3 pemain yang akan mengeksekusi. Florian Wirtz, ada Leroy Sané, dan juga ada sang kapten Joshua Kimmich. Sementara itu pendengar, Julian Nagelsmann melakukan pergantian. Nomor punggung 3 Waldemar Anton dimasukkan untuk menggantikan salah satu pemain dari Jerman tadi, Waldemar Anton. Ya, kali ini Joshua, maksud kami Leroy Sané dan juga Florian Wirtz bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun kembali lagi berhasil diblok tadi oleh pagar hidup dari timnas Paraguay. Kali ini umpan lambung dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, umpan lambung tadi berbahaya, namun dibuang, disapu saja oleh Gustavo Gomez. Terselamatkanlah gawang Jerman dari, maksud kami gawang Paraguay dari ancaman Jerman. Kali ini timnas Jerman kembali melakukan serangan, mengurung pertahanan dari timnas Paraguay. Leroy Sané menyisir dari sebelah kanan. Utak-atik dia melewati satu pemain. Umpan tarik saja berbahaya. Ah, namun sayang sekali berhasil dibuang tadi kop duel. Dan kali ini jatuh bola di kaki Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berikan kepada Pavlovic. Pavlovic berikan kepada Joshua Kimmich. Mundur ke belakang kepada Jonathan Tah. Kali ini ada Antonio Rudiger. Berikan kepada nomor punggung 18, Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berikan kepada Jamal Musiala. Menangsek dia Jamal Musiala. Berikan kepada Brown. Brown umpan langsung saja. Ah, yang tidak jadi. Berhasil diblok tadi oleh para pemain Paraguay. Kali ini Antonio Rudiger umpan dengan heading tadi. Berikan kepada Florian Wirtz. Maksudnya tadi sebuah umpan tarik dari Florian Wirtz menyentuh bagian tubuh dari pemain timnas Paraguay, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kali ini Umpan berbahaya dari terobosan ke depan, sayang sekali pendengar. Ah, Jamal Musiala gagal mengontrol bola dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh timnas Paraguay.
2: Saudara-saudara, pertandingan babak yang kedua saat ini sudah memasuki menit ke-80, namun hingga saat ini kedudukan masih tetap satu sama. Jerman angka satu, begitu juga Paraguay. Namun serangan yang dibangun Jerman semakin tajam dan semakin memporak-porandakan dari pertahanan Paraguay. Kini serangan dibangun lagi dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di senak kebelarusan, langsung keluar kawan. Kop gol terjadi, datang Rehan Datua kali ini. Bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain Jerman. Kuasa sebelumnya Matias Galarza langsung berikan ke depan. Tetapi bersama dengan kita melihat bola tadi keluar dan terjadi pelanggaran. Ya, pemain Paraguay nampaknya mencoba menghalau ataupun memegang pemain-pemain Jerman dan itu saja dihukum dengan satu tendangan bebas oleh wasit yang membunuh pertandingan Jalal Zaid dari Maroko. Oh, ternyata kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan langsung pendek saja oleh pemain-pemain belakang Paraguay, penjaga gawang Orlando Gil. Kuasa sepenuhnya langsung kirimkan ke depan, tetapi sayang jatuh di luar lapangan pertandingan. Yang paling ke dalam beralih untuk Jerman kini. Kuasa sepenuhnya bola tenang-tenang saja dia. Ainkan kakinya teruskan kepada kapten kesebelasan Joshua Kimmich. Tetapi salah umpannya berganti tekanan kini Paraguay membangun serangan melalui Caballero. Caballero tarik ke belakang lagi. Kerjasama lagi dekatnya di sana, kami lihat. Ada pemain nomor 16 masih permainkan bola yaitu Damian Bobadilla. Tetapi kali ini masih dihabayang-bayangi oleh pemain-pemain Jerman. Ada Florian Wirtz yang mencoba menghadang bola, kerjasama lagi dengan Nathan Brown. Tarik ke belakang, oh kali ini ditipus kepada penjaga gawang Orlando Gil dari Paraguay. Kirimkan langsung ke depan, namun salah umpannya. Kandas di kaki Waldemar yang menggantikan Alexander Pavlovic ini, mencoba kirimkan bola ke tengah, kerjasama lagi dengan rakannya. Ada di sana kami lihat pemain nomor 19 Leroy Sané. Sané kemudian berikan bola pendek lagi kepada Jamal, mencoba tarik ke belakang, tetapi kali ini patah di tengah jalan lagi. Kembali serangan berganti, kali ini Paraguay mencoba membangun serangan, berikan bola pendek ke depan dia kepada Mauricio Rejah, tetapi sayang tidak berhasil mendekati daerah kotak penalti karena dihalau dengan ketat oleh Nathan Brown ataupun Joshua Kimmich dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Jerman. Kini Jerman mencoba membangun serangan. Kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba mendekati daerah lawan. Sodor dapat melihat ke depan kepada Sané. Sané mendekati daerah penalti, melebar ke sektor kiri, ada Kai Havertz di situ. Gerak tembus sedaknya dibayang-bayangi dua pemain, mundur ke belakang lagi, dia kerjasamakan Waldemar, tetapi kali ini tarik ke belakang kepada Jonathan Tah. Kembalikan kepada Waldemar lagi dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, langsung kira kontra tahan dada sejenak. Oh, kali ini disapu saja bola keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Namun datang Jamal Musiala mencoba melakukan tekanan, mundur ke belakang dia, kerja sebagai garis sana, lepas tembakan ke mulut gawang. Oh, dibendung lagi saudara, serangan demi serangan bangun pemain Jerman. Kini Paraguay mencoba melakukan serangan balik dari sektor sukin jantung pertahanan kesebelasan Jerman, masih mendekati kotak penalti. Di lingkar tengah dia harus menggiring bola sendiri, teruskan bola pendek cepat dia kepada Mauricio tarik ke belakang lagi, kerja sama dengan rekannya ada Damian Baba bola di sana, Boba Dila maksud kami, mencoba kirimkan kepada Mauricio lagi, tarik ke belakang lagi di lingkaran tengah, masih dari kepermainan sendiri. Gerak timus nak jaga tetap medual pada Miguel, mencoba salah umpannya. Kontak kedua sementara pembara gue, tarik jauh ke belakang. 2-3-4 pemain Jerman mencoba membayang-bayanginya, namun akhirnya bola kandas di kaki pemain-pemain Paraguay. Dan kini terjadi perebutan saudara, melihat 3.5 sudah ada di pertahanan Jerman, tetapi kali ini terjadi perebutan yang sangat sengit antara kapten kesebelasan Jerman dengan pemain-pemain Paraguay. Tetapi akhirnya bola diberikan sejak pendek kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah dari Jerman kini mencoba membangun serangan dia. Kirimkan lagi pendek kepada kapten Joshua Kimmich. Saudara kembali break ke depan dia, kerja sampai dengan Leroy Sané di sektor gelandang kiri dari lawan. Tarik lagi ke belakang kepada Kimmich lagi sambil mencari kelini berbebas. Umpan paralel ke sektor sebelah kiri. Ada Jonathan di situ ataukah pemain Antonio Rudiger masih permainkan bola kepada Kimmich lagi sambil memancing pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan. Masih bermain di sektor lingkar tengah daerah lawan, melebar ke sektor kanan, ada Waldemar yang maju ke depan, diberikan pada Sané 1-2-3 dilewatinya. Tetapi kali ini bola tadi dihadang saja keluar kotak penalti, bahkan jatuh di sebelah kiri yang gawang Orlando Gil. dengan pemain nomor punggung 6. Kami kira di belakang ada Junior Alonso dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara, karena bola tadi sempat membentur pemain belakang Junior Alonso dari Paraguay. Tendangan penjuru nampaknya dilakukan oleh pemain Florian Wirtz, langsung kemudian gawang, terjadi kemelut, kemudian terjadi lepas tembakan, oh tidak jadi, yang kedua kali dihiru, oh kali ini kami lihat asisten Rashid mencoba mengangkat bendera tinggi-tinggi, apakah terjadi pelanggaran ataukah terjadi offside saudara-saudara. Ya, kami kira sudah terjadi offside di sektor ya di daerah kotak penalti pemain Jerman tadi. Dikademikan tendangan bebas pun untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan saudara-saudara, 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Kita nantikan kedudukan sementara masih tetap satu sama. Apakah pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu Amerika akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu? Kita nantikan saja. Yang kelas saat ini masih punya kesempatan 2 kesebelasan untuk menciptakan gol. Kini serangan balik dibangun pemain-pemain Amerika masuk ke daerah pertahanan Paraguay, namun salah umpannya kembali lagi di kasus punya kapten Joshua Kimmich. Tarik ke belakang dia kepada Junior, kepada Alonso, sekarang kepada Antonio Rudiger. Permainkan bola kepada Jonathan Tah, masih tenang-tenang saja, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Waldemar. Waldemar menggiring bola dia, mendekati daerah lawan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rakannya adalah Leor Taresca di situ. Dan tarik ke belakang kepada Antonio, mencoba membangun serangan, membantu barisan penyerang. Kepada Koreska, Agoreska masuk kami, kutak atik sebentar dia, kembali kepada Antonio lagi, melebar lagi kepada Waldemar, back kanan dia maju ke depan ini, dibayang-bayangnya dua pemain Paraguay, masih darahnya sendiri Jerman, mengepung pertahanan Paraguay dari sektor lingkaran tengah, umpan terobosan berbahaya, ada Agoreska di situ, tapi kali ini bolanya disapu saja oleh pemain belakang kesebelasan Paraguay, keluar lapangan pertandingan, bahkan keluar kotak penalti bersama dengan itu Camila Torres Lorenzo, Leroy Sané, ya Leroy Sané keluar digantikan pemain nomor punggung 11 dari Jerman yaitu Nick Waltomade. Ya, Waltomade menggantikan Leroy Sané pada babak yang kedua ini. Pertandingan memang semakin ketat saudara-saudara. Kembali Jerman mencoba membangun serangan, mencoba membuka pertahanan Paraguay dari sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Kutak adik sebentar dia, namun kali ini dua pemain Paraguay mencoba menghalangi dan langsung saja mengusapu bola keluar kotak penalti, bahkan meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, kita nantikan. Kembali kiri wasit punya pemain-pemain Jerman, masih di raknya sendiri, tidak ada pemain Paraguay di sana, tapi ada dua pemain yang tersisa mencoba membayang-bayangi Antonio. Namun melebar ke sektor kiri kepada kapten Joshua Kimmich, mencari tekanan, dia angkat ke dalam kotak, berbahaya, yang dituju adalah pemain Serbia, ada di sana kami lihat pemain bos kami, pemain yang Jamal Musa yang kebetulan, oh kali ini berhasil dihadang lagi, datang lagi serangan Jerman, tetapi ada pemain Paraguay di sana kami lihat, pemain dengan nomor 3 Caballero berhasil menghadang bola, mencoba melambatkan gawangnya dari serbuan pemain-pemain Panzer Jerman saudara-saudara. Ya, kami lihat memang sebuah pertandingan yang sangat ketat, walaupun La Albaroza ini mencoba terus mempertahankan gawangnya, tetapi nampaknya Panzer Jerman juga tidak mau kalah dalam melakukan tekanan-tekanan ke mulut gawang atau ke daerah pertahanan Paraguay. Kita nantikan. Ya, saudara-saudara, kini terjadi tendangan sudah dilakukan oleh penjaga gawang Orlando Gil, langsung ke depan yang dituju adalah Matias Galarza, Miguel Almiron ataupun juga Mauricio Stara. Terjadi perebutan di sana, masih kutak-katik sebentar di sektor back kiri pertahanan Jerman, gerak tubuh sendaknya tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah memainkan analog, mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini berganti tekanan Jerman yang mencoba menekan, tetapi kali ini patah di tengah jalan lagi, namun kali ada Mauricio batu, kini Paraguay mencoba tekan, angkat mulut awal, ada di situ sundul ke mulut awal, tetapi sayang sundulannya lepas Matias Galarza, dan berganti tekanan Jerman, kini bangun serangan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, namun bisa dicuri kali ini. Kita nantikan saudara-saudara, ada ke Harbas, melebar ke sektorkan, berikan pendek lagi kepada Jerman, angkat terakhir tapi nanti tidak jadi, mundur ke belakang, oh dua pemain para Paraguay berhasil menjinakkan bola serangan-serangan, namun kali Jamal mencoba posisinya, melebarkan anak penalti, mundur ke belakang dia kepada Waldemar, lepas tembakan, oh sayang-sayang saudara, tembakan yang dilepaskan oleh pemain Jerman tadi ya terlalu lemah kami kira. Tendangan Kapten Joshua Kimmich tadi membentur pemain belakang Paraguay, namun jatuh di sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Apakah terjadi tendangan penjuru, saudara-saudara? Ya, sementara saat ini sudah terjadi perpanjangan waktu 5 menit babak yang pertama. Ya, tendangan penjuru nampaknya akan dilakukan oleh Nathaniel Brown, bek kiri yang maju ke depan ini, untuk melakukan tendangan penjuru. Ya, siapa yang akan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Jerman berada di daerah kotak penalti. Nathaniel Brown sudah bersiap-siap, saudara-saudara. Sementara pemain-pemain belakang Paraguay mencoba membentuk man-to-man satu persatu, man-to-man marking, saudara, di sektor kotak penalti untuk menghadang tendangan penjuru. Dilancang-ancang, saudara-saudara. Ya, segera dilakukan Nathaniel Brown. Pemain yang berambut keriting ini langsung ke mulut gawang. Terjadi kemulut, top ke mulut gawang. Oh, satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh oleh pemain nomor punggung Jonathan Tah tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Orlando Gil, dan selamatlah gawang Paraguay. Belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap satu sama, satu sama pertandingan babak 32 besar ini antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Ya, kita nantikan. Kini terjadi lemparan ke dalam, ambil ancang-ancang, saudara-saudara, sudah dilakukan. Pendek saja kiinkan kepada kapten kesebelasan Joshua Kimmich. Ah, tetap disalah umpannya. Kini Paraguay yang mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri lingkaran tengah. Kini menggiring, mendekati dari ruang lepas tembakan musuh. Halo! Satu tembakan keras dilepaskan tadi dari jarak yang cukup jauh oleh Miguel Almiron. Untung saja membentur pemain belakang Jerman, andai kata tidak tegak lurus ke jala gawang Manuel Neuer ini. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru kami kira. Ya, tendangan penjuru untuk Paraguay karena tadi sempat membentur pemain belakang Jerman. Siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru? Ternyata pemain Mauricio yang akan melakukan tendangan penjuru. Kita nantikan. Dilancang-ancang 5, 6, 7 pemain Paraguay ada di daerah kotaknya. Langsung ke mulut gawang, top ke mulut gawang, lepas. Oh, untung saja, untung saja ada pemain belakang Jerman yang masih mampu menghalau bola, menendang bola jauh keluar kotak penalti. Namun sebelum itu kami lihat salah seorang pemain Paraguay sudah berdiri pada posisi offside. Dengan demikian tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Jerman. Kami lihat para pelatih dari kedua kesebelasan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann maupun Gustavo Alfaro, pelatih Paraguay yang berkebangsaan Argentina ini, sedikit agak tegang berselipiran instruksi-instruksi dari luar lapangan pertandingan kepada timnya, saudara-saudara. Kini tinggal 2 menit lagi pertandingan akan berakhir babak yang kedua, dan kini kembali Jerman mencoba bangun serangan. Dia ada di senak kemenangan Jonathan Tah, atau iya, Jonathan Tah permainkan bola. Tenang-tenang saja, pendek berikan kepada kapten kesebelasan kini. Ditarik ke belakang lagi kepada melebar ke sektor kanan. Beri kepada Antonio. Antonio masih darahnya sendiri. Mencari kawan yang berdribas, memancing pemain-pemain Paraguay untuk memaju ke depan. Kemudian kini ke depan, umpan ke sektor kanan yang dituju adalah pemain Jamal Musiala. Umpan ke dalam kotak penalti. Tidak ada kawan yang berhasil mengejar bola. Akhirnya lepas dari jangkauan pemain Jerman. Disapu saja, saudara-saudara, sambil menjatuhkan badan bola tadi oleh pemain belakang Paraguay keluar lapangan pertandingan, yang dilakukan pemain Damian Bobadilla tadi, dan tentu saja hanya mengasihkan yang mereka dalam untuk Jerman. Sudah dilakukan langsung Kimmich mencoba menyerangan dari sektor kiri. Ada senak kami lihat pemain Jamal Musiala mendekati dak kudam di kutak kandik. Sebentar dia berbahaya, angkat mulut gawang. Ah, tidak ada kawan, saudara-saudara. Umpan tarik Musiala tadi hanya melenceng jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Namun kali ini perangkat dalam sudah dilakukan langsung diberikan kepada Jonathan Tah kawan. Terjadi kebetulan kotak penalti. Gerak musnah dia mundur ke belakang. Jerman kini menempur pertahanan Paraguay dari sektor sebelah kiri. Oh, bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Ya, Waldemar dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Paraguay, pemain nomor 23 Matias Galarza. Dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay. Tendangan bebas untuk Paraguay dari sektor bek kiri pertahanan. Dan bersama dengan itu, saudara, wasit membunyikan kulit panjang. Wasit Jalal Zaid dari Maroko. Menunjukkan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang kedua juga telah berakhir. Kedudukan sementara masih imbang satu sama. Dan tentu saja pertandingan ini akan dilanjutkan dengan pertambahan waktu 2x15 menit. Namun jika kedudukan tetap imbang akan diakhiri yeah. dengan adu tendangan titik penalti.
0: Ya, Bung Estu Santoso, jika kita melihat ini merupakan pertama kalinya babak 32 besar di Piala Dunia 2026 yang harus melewati perpanjangan waktu. Anda sendiri melihat bagaimana performa di babak kedua antara kedua tim, yaitu kesebelasan Jerman dan juga Paraguay?
1: Ya, Jerman memang kembali menguasai ball position, tapi bermain sedikit menurunkan tempo mereka, termasuk tadi gue yang tercipta. Tapi memang kelihatan sekali dari para gue kehilangan Enciso, serangan-serangan balik mereka tidak terlalu efektif. Bahkan beberapa kali pergerakan dari Almiron maupun Galarza belum menghasilkan peluang. Dan yang pasti kerja dari lini tengah, terutama Andreas Kubas, kelihatan sekali sangat lebih keras di pertandingan di babak kedua ini, walaupun secara serangan tidak bertubi-tubi. Tapi memang dari Jerman dengan masuknya Musiala, sisinya sisi kanan yang biasa ditempati Leroy Sané lebih hidup dibandingkan sebelumnya. Sedangkan sisi kiri memang tidak pernah mati ya, dalam artian seperti di babak pertama selalu bergerak, selalu menciptakan peluang. Bahkan bisa dikatakan babak pertama dan babak kedua intensitas mungkin menurun di sisi kiri, tetapi peran seorang Florian Grinch sangat kentara sekali, Nathaniel Brown juga sangat kentara sekali, dan ini merupakan salah satu kelebihan Jerman di pertandingan ini. Tetapi balik lagi, ujian masih ada untuk Jerman, apakah mereka dengan mengurung pertahanan mampu menciptakan peluang lagi dengan memanfaatkan kurangnya maksimal ini depan para gue karena ketika melakukan counter attack setelah kehilangan Enciso, ataukah Jerman bisa menciptakan peluang-peluang dari sisinya seorang Jamal Musiala. Karena sebenarnya beberapa kali Jamal Musiala sudah melakukan touch inbox maupun passing inbox, tetapi memang belum ada shoot inbox dari sana. Ini mungkin menjadi lebih intens lagi dilakukan apabila mereka ingin cepat unggul dari para gue di pertandingan ini.
0: Yang menarik Bung Estu, jika kita melihat ada Nick Waltermat yang tadi yang dimasukkan. Nah, ini kembali kita ingatan kita bahwa Jerman ingin menggunakan cara-cara klasik mereka dalam menyerang, yaitu menggunakan striker berpostur jangkung ya, dan mereka memang punya sejarah dengan banyak striker yang berpostur jangkung dan melakukan beberapa kali memang tadi sempat terjadi kemelut ya, dengan memanfaatkan pemain-pemain mereka yang posturnya memang lebih jangkung dibandingkan barisan pertahanan Paraguay.
1: Iya, yang pasti meskipun memaksimalkan pemain jangkung, tapi crossing-crossing ke arah kotak 16 belum terlalu banyak.
0: Belum ya, terlalu dari, banyak ya mungkin
1: dari Jerman, dan ini menurut saya harus lebih tingkatkan. Dan sepertinya peran seorang Jamal Musiala akan sangat penting, walaupun memang Jamal Musiala belum terlalu memaksimalkan crossing, tetapi dia sejauh ini sudah memasuki kotak, sering masuk kotak 16, sering memberikan trupas-trupas. Mungkin dia lebih melebar sedikit dengan memberikan crossing kepada pemain-pemain depan, terutama pemain baru yang cukup jangkung ini yang dimasukkan, yaitu Nick Waltermat. Jadi menurut saya ini salah satu cara agar bisa membuka ruang bagi para pemain Jerman, karena memang sama sih babak pertama para gue tidak memberikan sama sekali celah untuk melakukan sepakan.
0: Ya, kali ini pelatih Gustavo Alfaro dari Paraguay kembali melakukan pergantian pemain. Miguel Almiron yang bermain sangat baik pada hari ini harus ditarik keluar dan digantikan oleh Damian Velasquez, nomor punggung 2. Dan kemudian juga sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai. Wasit Jalal Jayed asal Maroko akan segera meniup peluit tandanya babak tambahan waktu 2x15 menit akan segera dimulai. Dan kali ini bola dihadapi oleh timnas Jerman yang menggunakan kostum berwarna putih dengan corak bendera mereka di dada, dengan kaos kaki berwarna putih dan juga celana berwarna putih. Sudah dilakukan kali ini Kick off sudah dilakukan, bola berada di kaki Joshua Kimmich. Berikan kepada Waldemar Anton. Waldemar Anton umpan saja melebar, dia berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mendribel bola, dia melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Joshua Kimmich. Berikan lagi kepada Waldemar Anton. Mundur lagi ke belakang, dan kali ini ada Nathaniel Brown. Dan ya, saat ini pendengar, Jonathan Tah kali ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Ada Jamal Musiala. Jamal Musiala kali ini mundur lagi, back pass ke belakang. Tidak terburu-buru pemain Jerman kali ini. Berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan tarik ke depan, berbahaya tadi, namun sekali lagi diblok tadi oleh para pemain Paraguay. Kembali bola dibuang dan jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berikan kepada Florian Wirtz. Nathaniel Brown utak-atik dia, berikan kepada Florian Wirtz. Kembali lagi umpan kerjasama dia dengan Notian Florian Wirtz. Umpan lagi tarik ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan terobosan maksudnya Nathaniel Brown kali ini, namun ada Martin Caceres yang bergerak cukup baik tadi, menutup pergerakan dari para pemain Jerman yang menyisir ataupun menusuk di sebelah kanan pertahanan Paraguay. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini nomor punggung 2 Velasquez akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, umpan dia ke depan, langsung maksudnya kepada rekannya, namun kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini umpan 1-2 antara Florian Wirtz dan juga Jamal Musiala, namun berhasil diblok tadi, dipotong oleh timnas Paraguay. Jatuh kembali, kali ini Waldemar Anton. Waldemar Anton berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala mendribel bola dia, melihat rekan-rekannya. Kembali lagi back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar ke samping, berikan kepada rekannya Antonio Rudiger. Antonio Rudiger kali ini ada berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan terobosan ke depan, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan, sodorkan saja kepada Antonio Rudiger. Umpan dari pendengar, ah sayang sekali. Kali ini di kaki Walter Matt. Tendangan tadi dilakukan oleh Nick Woltermet, namun diblok lagi dan berbahaya tadi. Timnas Jerman mengurung pertahanan Paraguay. Masih kali ini bertubi-tubi serangan, kali ini Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan lagi back pass ke belakang kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lagi kepada Walter Anton. Masih tarik ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini umpan melebar kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich mendekati sepertiga akhir pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, kali ini ada Florian Wirtz, berikan kepada Nick Woltermet. Maksudnya umpan terobosan tadi 1-2, namun berhasil diblok tadi, dibuang saja oleh para pemain Paraguay. Terselamatkanlah mereka dari ancaman serangan timnas Jerman. Namun kali ini serangan kembali dibangun oleh timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menusuk dia, back pass lagi ke belakang, diganggu tadi oleh Anthony. Maksud kami ada Jose Caceres nomor punggung 4 yang menjegal tadi Florian Wirtz, dan hanya kali ini menghasilkan sepakan bebas ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 27 meter menyamping di sektor kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Akan dieksekusi oleh kapten kesebelasan Jerman pada pagi hari ini, yaitu Joshua Kimmich. Ada 6, 7, 8 pemain timnas Jerman memasuki kotak 16. Bersiap-siap mereka untuk menyambut serangan ataupun umpan matang dari sang kapten Joshua Kimmich. Sementara ada 2 pemain yang menghalangi. Umpan matang ke depan, disambut tadi, diblok tadi, ditinju saja oleh kiper Orlando Kiel. Namun kembali bola kali ini jatuh di kaki Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan maksudnya umpan ke depan, disundul tadi, ah namun sayang sekali masih terjadi kembali pendengar, ah bola kembali meninggalkan lapangan permainan, dibuang oleh Caceres tadi. Beberapa kali terjadi kembelut. Kali ini ada sepakan pojok dari sektor sebelah kanan pertahanan timnas Paraguay. Kembali kapten kesebelasan Jerman Joshua Kimmich akan melakukan serangan. Mundur dia 1-2 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekannya untuk siap menerima umpan tarik dari sepakan pojok. Namun wasit Jalal Jet tadi masih meredakan insiden antara pemain Jerman dan juga pemain Paraguay di kotak 16. Umpan tarik segera dilakukan. Iya. Bersiap-siap tadi umpan tarik sudah dilakukan. Ada Jonathan Tah. Disundul tadi ada Nick Woltermet. Ah, namun sayang sekali pendengar dibuang tadi. Dan kali ini wasit Jalal Jaid asal Maroko menyatakan sempat terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran yang dilakukan oleh pemain timnas Jerman dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh kiper Orlando Gil. Ya, pendengar, Paraguay kan ini mendapatkan tendangan gawang sudah dilakukan. Umpan lambung ke depan sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini jatuh di kaki pemain nomor punggung 24 Gabriel Caballero. Namun sayang sekali kontrol bola yang kurang baik. Kali ini bola berhasil direbut oleh pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger. Umpan saja dia kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich melebar ke sebelah kanan. Ada Waldemar Anton. Waldemar Anton back pass ke belakang berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini sudah mendribel bola dia melewati garis tengah permainan. Berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala dibantu oleh rekan-rekannya kali ini. Kembali lagi ada Jonathan Tah. Sudah mulai mengurung bersama dengan Antonio Rudiger. Berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz bergerak dari sisi kiri penyerangan. Kali ini ada Antonio Rudiger. Umpan ke depan. Ada Voldemort. Anton Voldemort. Ah, sayang sekali pendengar. Tendangan tadi dari Nick Woltermet gagal tadi. Berhasil diblok oleh pemain Paraguay dan sempat mengenai bagian tubuh dari timnas pemain timnas Jerman. Dan apakah yang terjadi pendengar? Pemain Jerman melakukan protes. Tampaknya sempat terjadi insiden handsball. Apakah wasit Jalal Jaid akan mengecek video assistant referee atau VAR? Dan kali ini ada salah satu pemain yaitu kapten kesebelasan dari timnas Paraguay yaitu Gustavo Gomez masih terkapar tadi karena menahan tendangan dari Nick Woltermet, pemain yang baru masuk tadi menggantikan Leroy Sané. Dan kali ini ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam ya bagi timnas Jerman. Apakah keputusan wasit kali ini? Ternyata ada pergantian pemain yang akan dilakukan. Antonio Sanabria, pemain berpengalaman dari Paraguay yang sudah banyak bermain di La Liga dan juga Serie A Italia akan dimasukkan. Siapakah pemain Paraguay ini yang digantikan oleh Antonio Sanabria? Ya, nomor punggung 9 Antonio Sanabria dan juga Martin Ojeda. Ya, Bobadilla tampaknya ditarik untuk digantikan oleh Antonio Sanabria dan Ojeda menggantikan sosok Jose Caceres. Ya, bersiap-siap. Ternyata sepak pojok akan dihadapi oleh timnas Jerman. Ada Nathanael Braun dari sisi sebelah kiri atau pojok sebelah kiri pertahanan dari timnas Paraguay. Sudah bersiap-siap. Kali ini mundur 1-2 langkah Nathanael Braun mengangkat tangan dia. Sudah dilakukan, tajam datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, diblok lagi sekali lagi. Kembali bola jatuh di kaki Jamal Musiala. Jamal Musiala utak-atik dia. Utak-atik Jamal Musiala masih melewati garis, melewati para pemain Paraguay. Umpan back pass saja ke belakang. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tadi matang sekali dari Florian Wirtz. Gagal disambut oleh Jonathan Tah. Sekali lagi umpan lambung dari Florian Wirtz dari sisi kanan penyerangan gagal disambut tadi oleh Jonathan Tah. Masih belum berubah skor pada pagi hari ini 1-1. Dan sekali lagi Antonio Sanabria dimasukkan tadi menggantikan Damian Bobadilla dan Jose Caceres juga dimasukkan digantikan oleh Ojeda. Ya, kali ini timnas Jerman kembali melakukan serangan, mengurung pertahanan dari timnas Paraguay. Tidak membuang kesempatan kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Florian Wirtz, menyisir dia dari sisi kiri pertahanan. Sisi kiri penyerangan dari timnas Jerman kali ini, mundur back pass saja berikan pada Jonathan Tah. Kali ini ada Waldemar Anton, umpan dia tarik ke depan. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tarik dari Waldemar Anton tadi maksudnya kepada Nick Waltermat, namun sayang sekali tidak berhasil disundul karena Nick Waltermat tadi diapit oleh dua pemain dari Paraguay, tidak mampu dia melepaskan diri untuk melakukan kop ataupun heading dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang atau tendangan gawang yang bagi timnas Paraguay. Kali ini timnas Paraguay melakukan serangan hanya bersifat sporadis saja. Bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini kepada siapa bola diberikan? Masih bermain di sektor pertahanan timnas Jerman. Umpan pendek saja melebar kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan melambung dia ke sisi sebelah kanan penyerangan, berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala umpan terobosan ke depan. Ada Leon Goretzka. Umpan tarik saja. Ah, namun sayang sekali pendengar, diblok tadi oleh Juan Jose Canale dan hanya menghasilkan sekali lagi sepakan penjuru dari sektor kiri pertahanan timnas Paraguay. Siapa yang akan mengambil sepakan pojok kali ini? Dan hingga menit ke 101 detik ke 30, Jerman 1 Paraguay 1. Kali ini Nathanael Brown, bek muda nomor punggung 18, akan melakukan tendangan penjuru. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul tadi. Gol. Jonathan Tah, pendengar, Jonathan Tah berhasil kali ini menyambut umpan matang dari sepakan pojok yang dilakukan oleh Nathanael Brown. Sekali lagi Jonathan Tah, pendengar, bek Bayern Munchen ini mampu memberikan keunggulan di menit ke 102 bagi timnas Jerman. Jerman 2, Paraguay 1. Bagaimana Bung Estu?
1: Ya, terlepas dari ini gol melalui Brown dari tendangan penjuru ya, tapi pergerakan dari seorang Musiala di kanan maupun di kiri penyerangan dari Paraguay, Jerman ini di kanan kiri pertahanan Paraguay ini cukup merepotkan. Memang pergerakannya lebih mobile dibandingkan Leroy Sané sebelumnya, dan ini memang bermula dari tendangan penjuru, tetapi proses pendapatan dan penjuru ini adalah berapa kali pergerakan dari Musiala memang cukup merepotkan. Walaupun di situ ada Nick Waltermat, tapi memang Musiala perannya cukup berperan cukup baik sejauh ini, yeah, ketika dia menggantikan Udev ya, yeah. Jadi Dennis Udev, jadi kelihatan sekali bahwa cara bermain dari Jerman mungkin lebih santai, lebih, yeah, tidak selalu tempo tinggi dibandingkan di babak pertama, tetapi mereka lebih tertata dengan memanfaatkan Musiala. Dan juga kembali lagi,
0: tampaknya ada VAR check.
1: Ada VAR check ya, apakah
0: offset? Ya, sempat terjadi insiden pelanggaran ataukah tidak?
1: Iya. Yeah. Jadi, yeah, jadi memang kita sambil menunggu VAR check ini, tapi kelihatan sekali bahwa sepertinya ada jeda ya, jeda antara, yeah, VAR check dan jeda ini ya.
0: Iya.
1: Yeah. Tapi kembali lagi ke permainan, yeah, Musiala bermain cukup baik sejauh ini, dia perannya, perlihatan perannya cukup sesuai dengan apa yang diinginkan Nagelsmann namanya.
0: Iya. Yeah. Oh, tampaknya Anton Walter ya.
1: Iya,
0: melakukan gangguan terhadap kiper Orlando Gill ya. Dianggap adanya pelanggaran. Ya, Walter Anton tadi.
1: Dan ini sejauh sebelum terjadi. Ya. Oh.
0: Iya. Tampaknya
1: ada dorongan ya.
0: Ada gangguan terlebih dahulu untuk kiper Orlando Gill dan dianggap hal itu terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu sebelum gol yang dicetak oleh Jonathan Tah tampaknya. Namun apakah keputusan wasit dari Jalel Jayat asal Maroko ini kita tunggu saja pendengar. Saudara-saudara, sebentar lagi wasit Jalel Jayat akan mengumumkan kepada publik di Boston Stadium apakah keputusannya akan diambil. Ya, tadi baru saja
3: after review, when the ball was in play, number attacker number 3 prevent the goalkeeper to challenge in the ball. final decision foul.
0: Ya, tampaknya tidak terjadi gol, Bung Estu, ya, karena ya, terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu, gangguan terhadap kiper Orlando Gil tadi oleh Walter Anton, dan ini menandakan bahwa Waldemar Anton tadi dianggap telah terlebih dahulu menghalangi pergerakan kiper Orlando Gil sebelum terjadi momentum yang dilakukan oleh sundulan oleh Jonathan Tah nih, Bung.
1: Iya, yang pasti mengganggu kiper itu sangat sensitif,
0: iya,
1: ya. Apapun posisinya, karena kiper itu memang sangat dilindungi dalam sebuah permainan, dan
0: iya,
1: kelihatan sekali bahwa ada sedikit dorongan walaupun memang tipis, tapi ketika direview VAR ya kita tidak bisa bohong dengan kamera ya yang tertuang. Jadi mengganggu kiper itu bukan sangat sangat sensitif, dan itu ini sangat merugikan sebenarnya buat Jerman.
0: Ya, dan pertandingan kembali dilanjutkan di menit ke 105. Kali ini sudah masa tambahan waktu 1 menit. Tadi pelatih Julian Nagelsmann yang melakukan protes dari pihak Jerman juga mendapatkan kartu kuning, begitu juga dengan Gustavo Alfaro dari kubu pelatih dari Paraguay juga mendapatkan kartu kuning. Kali ini terjadi cop duel dan bola kali ini jatuh di kaki para pemain Jerman. Dibuang saja bola ke depan, direbut saja tadi oleh para pemain Paraguay. Kali ini ada Antonio Velasquez, nomor punggung 2. Antonio Velasquez umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Mauricio. Dikejar tadi bola, namun sayang sekali bola berhasil lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, namun tadi menyentuh kaki dari pemain muda 18, yaitu Nathaniel Brown, nomor 18, dan hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Paraguay yang akan dieksekusi oleh Mauricio. 4 menit tambahan waktu diberikan untuk extra time yang pertama ini. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun sayang sekali berhasil diblok tadi. Dan kali ini kembali serangan dilakukan oleh timnas Paraguay. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran ataupun offside tadi. Salah satu pemain dari Paraguay sudah terjebak offside terlebih dahulu, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dilakukan oleh timnas Jerman. Sudah dilakukan kali ini dan Antonio Rudiger perlahan-lahan dia menggiring bola, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich membawa bola, dia umpan berikan kepada Waldemar Anton. Waldemar Anton bergerak dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala dibayang-bayang oleh satu pemain. Jamal Musiala berbahaya, dia melewati 1-2 pemain. Kali ini ada Nick Woltermet, masih perebutan bola terjadi. Jamal Musiala, ah sayang sekali pendengar, ada Junior Alonso membuang tadi. Sempat terjadi protes dari pemain Jerman yang merasakan ataupun ada insiden pelanggaran, namun wasit Jalal Zaid mengindahkan momentum tersebut sehingga pertandingan tetap berlanjut. Kali ini Waldemar Anton, nomor punggung 3, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar saja dia ke samping kiri, berikan kepada rekannya Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan lagi kepada Jonathan Tah, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Kai Havertz turun untuk membantu penyerangan. Kai Havertz berikan kepada Nick Woltermet. Ah, namun sayang sekali berhasil di blok tadi. Ada gangguan tadi dari Mauricio, nomor punggung 11. Dan kali ini kembali Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar saja dia kepada Antonio Rudiger. Masih bersabar pemain Jerman, tidak terburu-buru untuk melepaskan serangan. Kali ini berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala berbahaya. Woltermet, Anton, namun sayang sekali kali ini umpan tarik berbahaya. Kai Havertz, ah sayang sekali berhasil diblok tadi. Heading dari Kai Havertz berhasil diblok tadi, ditangkap tadi oleh kiper Orlando Gil yang bermain cukup apik pada pagi hari ini. Dengan gemilang dia mengambil ataupun menahan serangan sebuah heading tadi dari nomor punggung 7 Kai Havertz, dan terselamatkanlah gawang Paraguay dari ancaman serangan timnas Jerman. Kali ini terjadi pelanggaran, hanya menghasilkan tendangan gawang akan dilakukan oleh Orlando Gil. Meminta kepada rekan-rekannya untuk mundur dan membuka ruang. Ya, tadi sempat terjadi insiden tadi yang membuat para pemain timnas Jerman memprotes. Namun kali ini pendengar, skor masih imbang 1-1 hingga extra time babak pertama selesai. Bagaimana Bung Estu, jika Anda melihat sempat terjadi insiden yang ya sekali lagi membuat pertandingan semakin seru pada pagi hari ini, Bung?
1: Iya, yang pasti saya katakan tadi menyenggol kiper atau berkontak dengan kiper adalah hal yang sangat sensitif sekali. Tetapi sejauh ini dengan goal position yang menurut saya luar biasa ya, 89 berbanding 11%.
0: Iya.
1: Artinya sangat sangat Jerman sangat menguasai sekali. Tetapi saya lihat dari sini adalah bagaimana perbedaan ketika di babak pertama tadi Felix Mekan tidak bermain maksimal, digantikan Leon Goretzka cukup bagus. Lalu kemudian sisinya Leroy Sané ketika masuknya Musiala cukup bagus. Yeah. Walaupun Leroy Sané diganti Nick Walter Mead, tapi memang peran seorang Walter Mead maupun Waldemar Anton, terutama Waldemar Anton, ketika memberikan crossing-crossing,
0: yes,
1: sudah mulai terlihat. Pergerakan Musiala juga mulai merepotkan Paraguay. Apalagi Paraguay juga di depan ketika merakan counter attack juga sudah kehilangan beberapa pemain, termasuk tadi ada Enciso dan juga pergantian dari Bobadilla. Tapi kembali lagi, Jamal Musiala perannya cukup krusial. Yeah. Jamal Musiala bisa membuka beberapa ruang baik kanan atau maupun kiri, terutama ketika dia berperan di sisi kanan. Tetapi di sisi kiri Jerman memang cukup istimewa. Florian Wirtz maupun Nathaniel Brown cukup bagus. Nah, ini sebenarnya Jerman kalau lebih sabar lagi ini bisa tinggal menunggu gol lagi. Tetapi harus lebih cermat lagi, jangan sampai terulang hal-hal seperti tadi, hal-hal yang menurut saya tidak penting dan melanggar kiper tadi. Tapi yang pasti pergerakan mereka, cara membuka ruang mereka, maksudnya Musiala jauh lebih membuka ruang bagi pemain Jerman untuk makin merangsek ke depan.
2: Baik, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, pertambahan waktu 15 menit yang kedua sudah berlangsung. Jerman dan Paraguay terus langsung mencoba melakukan tekanan ke pertahanan daerah lawannya, namun kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Jerman yang tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan, Jalal Zaid dari Maroko, dengan tendangan bebas di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini? Sementara hampir seluruh pemain Paraguay mencoba memasuki daerah keselasan Jerman. Ya, perhatikan tendangan bebas nampaknya dilakukan penjaga gawang Orlando Kiel, berancang-ancang. Ya, berdasarkan kirimkan tendangan bebas ini,